Hello, bertemu baru kita dalam membawa program Leman Berita kita ke sekali itu. Maka selama aku ke datang ke studio sekali itu peningat mai ke kita 5 itik ke cerita, 5 itik ke kisah sudah ada kumpuruk ku sepanjang minggu tu. Aku bersamping ke kita awak ke meruang mujur dalam semua pengawal. Bah nanti kita sudah bersedia uji kita mansang ke Leman Berita kita ke terubah ke sekali itu. Nama Leman Berita kita ke terubah tu. Aku mai kita mansang ke menua China. Genang senentang orang ke pedagang. Nak ngira menama dagang kita nyual kuih kini, nyual buah, nyual sayur. Semadi ngenang nyual sayur. Nama berita kita bala ibu ayah ya, kita ke bak tamu di Kapit, bak tamu di Sibu Dedin, bak Benarial kini, bak Bintulu, tamu bak Bintulu, ane carut kita dia au. Baik kenya tadi tamu di Miri, tamu di Limbang, di Lawas. Nama berita kita harap ke kita meruat terperinang mujur ya dalam semua pengawal, dalam semua dagang kita, awak ke dagang kita laku. Seruran nyaga apa mana budi bahasa lebuah kita ke berdagang. Nama aku buah aku berjakuk munyinya. Tu ngenang senentang siku orang dagang berjual sup. Apa itu China tu tadi ya berjual sup di menua kedekumai Fushan di Guangdong di menua China Dedin. Kita berdagang berjual pemakai, berjual sayur, berjual utai kedeguna kebuka ya. Tentu dekat untung siapa orang berdagang ngai untung. Kita yang nangkap barang harga RM3, jual di harga RM3. Ngenya dia bagainya. Tangkap kita RM3, jual RM5, RM2 untung. Bedau gitu lah, kita bukai, makai tu sarinya, gaji tu sarinya. Bagaimana cara kita berdagang? Jadi, ngapain tu Cina untuk peninggal? Lain mimin. Ya, ngai untung. Begini pedagang ngai untung. Nah, patut. Amai bangga. Rasanya, kok kita. Dengar dulu, ayah. Dengar kita dulu cerita tau. Nama kebuah yang ngai untung. Ngai laku. Kita berdagang tentu dekat laku ni ya. Nanti uliah yang tadi. Bapak lo orang berbuat barang kita. Kak beli barang kita. Sanggup maya ngorga kemar. Berbuat kebuah nanah. Nanah jual RM5. Sanggup maya RM50. Laban kak makai nanas. Jadi di Fushan Guangdong di menua China ni peninggal. Ya. Siko lelaki dia kumai sida Uncle Mo. Ya tu tadi. Mo tak teng kita nak mo meh. Kira kenyak menama ya. Ianya tadi bisi sebuah kedai. Kedai mit nak besai. Berjual sup. Sup itu tadi peningat. Dan segi sup orang ke ngapa-ngapa pihak deh. Tangianya tadi ngena herba. Tanam yang diri punya. Rempah-rempah kena kena ya. Ngagak sup. Namu kita tak ke memirah, memesai tunjuknya. Udahnya buah-buah kuning. Urat-urat kepanjainya kada gulai ya ba dalam manuak kada rebuas itu tadi degagak sup tu manuak nak kena manuak ayas ya nan segi nupi manuak mayuah manuak ditupi ayak kita bernama Uncle Mo tu tadi nanti orang kak makai tadi dulu ya nyayat entun cabut dulu bulu entun bulu-bulu ya de putih de belai mana-mana udahnya tadi lalu di sumai dalam mangkuak tanahnya. Depan luar ya, tadi segi cukup nyamai. Tanya tadi kedai ya selalu ya antara 15 ngagi 20 ikut manua. Ya ke manua hidup tu kakunya tadi manua sayat dari rempo. Dia kena yang agak supnya. Gagal ya tadi. Ya segi penghidup rindu pakai nyabala kaban yang datai. Oh yo nama pengawal dek. Dituk kun ada orang tu duduk sama kita. Berenau lama ada nak temu. Nyadi bisi siti arinya tadi. Datai siku influencer bermula China. Yang tadi bisi 10 juta followers. Orang kenitiah ke ya. Datai yang agak kedai sup apa tu yang tadi lama bisi ninga hari kabarnya sana uji no mansang agai ndur to jalai tamak di ditau lagi masuk simpang min ama di bisi medak maya berkat lagi dia simpang ya tamak dikin ko orangnya medak ge influencernya mansang ya nadai ge pada siapa nama influencer tok laban nang sigi maiwah ko ngiga bad ini nama ya nya tadi nang sigi de lalai ko orang 10 juta orang ke nyari followers ya mansang ya kan tadi nyari aku dia tu bala menyadik guys aku tu datang lagi sebuah kedai sup ku orangnya tadi nyamai dia tu tak medak gaya dulu lah ku ya mai kena penyamaian ni nakak penyamai sup tu kita bergulai dengan Uncle Mo alu dia pesan ya sup siti sup herba special ngagi angka Uncle Mo jangan agak aku dia siti sup special manuak special dia okey siap ku Uncle Mo dia gagak ya de break ngagai influencer tu tadi han miak tu miak lelaki tu makai mai tu ngagak review oi masya kuah ya tu tak
lunak sekuah tu nyamai na manis kuah itu tu tentu dah tayar rempah tu kuah manua ada kena ya guys apo sigi manua hidup guys aku medak yang ngeral manuanya di belakang dia tadi dia tetak mana-mana ada belah ada protein semua ngena manua originalnya ya guys kun biak tu tadi kengujuang ke videonya viral. Viral videonya tadi peringat hari Siti nyut kenyit uncle mo medak orang udah berbaris beribu-ribu ikut orang berbaris panjai baris hari pun kedainya nyentuk ke ngegi jalan haluan ke orang berbaris ni ke bepayuang ni ke bertuduang ngena surat kabar ke Tegal nganti dekat ngode sup uncle mo tu tadi benar memang dua peningat ya yang kabarnya tadi siko ekonoluangnya tadi alu de gagak ya sup depan dua ya ke 20 200 siko manua de sayat de nangka pemayuh bulunya de den panua ya peningat aku lelak berkata nak uliah berkata aku hari siti nyampaunya hari siti nyampaunya nyu sekedar orang tadi nyu bergugut-gugut buat nyu bertenang-tenang belaya laban nama kuah manua nyu habis minta ampun yang kena degi manua aku tu tinggal anak manua jagi na degi oh anak piak dia ya kami dah lama nganti tu ku sida ya laku kena nak laku berliun-liun duit kaban ketegah suap laku ditikik kerega nak ada kisah kami ya janji boleh ngasai nyirut ke kuahnya kau sedak peningat ha nyak tak nyadi nyadi hari siti tadi uncle mo tu maya ke benong nyadi ha ke suap tadi alu tumbang luput kelalu lelak baik ya nyak apa tadi bapanas ok bapanas namanya tadi rau wangat kayak ngegak suap tadi betung-tung suap degagak ya kengujung kayak mandah kedai bapak ku baduk ku muka kedai tu dah tu ku ya apa ni ngak mandah ngegak orang dia nari uleh aku tu tu penuh dia ya, meh aku tu muka kedai tu ku ya nanti kita ku ya mandah ngegak orang berjakuk dalam media sosial nanti kita meri review nak mandah kedai ku tu awak korang nak datang di tu aku meri kita discount 20%. Nanti kita meri review nak mana Siti Bintang ajak padah ke kedai di tu nak nyamai tang peningau tanya mengujuang korang nyamai wagi 2-3 kali lipat ke ngujuang ku pias ke berkuasa banduanya ukai nagang orang datai dah gagak orang mana lagi nuarnya dah gagak tempat pakai yang mana dah gagak parit mana-mana nuar nganti ke cukup ke ngujuang kan kemo tu nyugili apalah tu sigi nyau leban tu ku jakuk ngai laku tang untung mari mari mari ku untung nya me tadi peninga ya 3 bulan udahnya viral tu penalu surut eh sigi selalu ya kenya limit ya 3 bulan dua rata tu viral udahnya nyo surut maka gelombang kita nya de memulakan main pangka ya udahnya tadi nyo surut ke ngujung ke kemo tu tergaga mati ya kai dai ku nya main dak pengin hidup ke tu aku rindu gi laku mimit manua 15-20 ikut manua hari kenyo beratus-ratus ikut sehari gaga ati ya nya begini ku kita nanti kita mesti kedai ke tau tan kendak kita kedai tau ada terus ke kita kendak ha dengar kita cerita tau orang berdagang ngai untung nyadi di Fushan di Guangdong China den kita mansang ngai laman berita kedua laman berita kedua tau aku mai kita ngenang senentang main bol ha tentu boleh ibu mendak ngenang awak lah kita ke mendiang kenya aku dapur den ke kirwa ku ibu alai mai kita ibu atau nuju gorang laki ke rindu main bol ngenang senentang pekit main bol Piala Dunia berebut kemangkuk dunia World Cup kelihat tahun 2006 2006 berapa puluh tahun lebih 20 tahun kudah ya jadi mayanya pekit quarter final Jerman ngelaban Argentina pekit main bol mayanya quarter final nemu nama tak nyadi mayanya peningal nadai nadai berpatis nadai apa semua tahu kita ngumainya nyelai nak ngumainya nyelai pun tahu ke berketuk cerita mayanya tadi udah bakal habis 90 minit masa tambah dah beri agi meruan Argentina ngu Jerman satu sama ke ngujung ke sedak ya masuk penalti 5 kali nyepak siku dalam pekit tok peninga Jerman menang 3-2 begini ya tok menang 3-2 jadi ketuk cara ya maya sepak penaltinya dekat dia tua peninga dia ada siku orang ke nyaga ba tim Germany tu tadi mai siti kertas dia tulis-tulis-tulis tapi dalam kertasnya tadi soak ngagi goalkeeper menua Jerman mayanya Jan Lehmann lagi ingat kita kita ke minat membol Jan Lehmann tu tadi yang jadi goalkeeper datai siku pemain Argentina mansang ngagi akak ngambil sifat penalti nanti kita medak ya lalu pada hanung gue dulu air free kok ambil ya kertas hari ya kena seliat ke bak stukian ketinggiannya tadi baca ya dulu pada-pada-pada angguk-angguk ya pala simpannya baru dalam stukian
lebuah pemain aja itu nanya nyipak uliah di tepi saya peringat terkenyat orang dia apa korang nama utak kena bacanya tadi korang peringat. Udahnya tadi sipak baru pemain ke Argentina keduanya tadi. Nyipak bol. Sebelum nyipaknya tadi, baca ya baru ke kertasnya. Baca-baca anggot. Oh, pia. Okey-okey. Kau ya. Simpan yang baru. Nyak referee madah. Udah deh. Udah-udah. Tahu-tahu sipak. Kau ya. Sipak udah tepi saya peringat. Ha, dua kali nak masuk gol Argentina tu. Laban sidak ya. Jadi ketiga kalinya tadi masuk. Tang nyuka udah tepi saya. Tang bolnya kelalu deras. Kelalu laju. Nyuka oleh tepias ya tadi. Ketegal maca kertasnya. Nama otak bisik dalam kertasnya. Tentu kita bertanya. Jadi, lebuah ke depan siap peningau udah berkawal lah. Argentina tu. Laban menua Jerman mayanya tadi. Dia ada orang bertanya dengan dia. Nama sampai ke baca nombak kertasnya tadi. Kaban? Kau orang nanya ya. Lebuah Jerman menang 4-2 ya. Okey 3-2, 4-2 tu tadi. Jadi, nyak yang mana? Tak, kebenar dalam kertas tu. Kau ya peningah. Utai ke de tulis orang de gagak kami udah de pansiak kami. Nanti pemain Argentina tu ya rindu nyipak sepiak ni. Nanti pemain tu sepiak ni rindu disipak. Ya nyak utai ke baca aku. Ambil kebanding pemainnya ke terubah tadi. Daripada ke dalam kertas tu ya rindu nyipak bol masuk sepiak kanan. Sepiak kanan makun tepak. Kau ya nyak ke buah tadi. Ya gerinti sepiak kanan lama-lama. Kau orang madah au pia. Nyadi nemu kita peningah. Kertas ke ditulis-tulis nak pensil pi ajaknya dililuang orang sanggup orang beli ngorga 1 juta euro kira ya 4.7 juta duit kita siti kertasnya kan kertas manehnya kertas cari pi ajak tulis A sipak kanan B sipak kiba C sipak tengah kau gagap kenyaknya anyak mutek kena baca ya peninga nya ngenang main bol ke nyadi dalam tahun 2006 perkit berebut kemangkuk dunia World Cup antara Argentina ngo Jerman. Jerman menang 4-2 dalam perkit tu ketegal sitik kertas kumai kita surat jampi ukai jadi kita mansang ngagai leman berita kita ketiga sekali itu Ontario di Kanada din tertemu ke duit lebih $100,000 ba dalam TV lama 400 ribu duit kita di tu nyuka 410 ribu kedua orang TV tu kisah tu nyadi dalam tahun 2017 sobat siku orang kegawak bak kilang arai bebas barang lamanya nyadi dian bisik kilang barang-barang kelama maka TV peti ais injen bebasuk kitanya ngomai macam perengkau kebuka ada bebas orang orang nguliah ke besi nguliah ke plastik nguliah ke kuprem nguliah ke temaga macam-macam kadang besi emas dalam utai ke injen-injen kitanya tadi hanya tak keduliah orang jadi besi siku orang kegawaknya tadi lebuah ke bebas sebuah TV lama saya ke TV-nya TV kutak kayuknya tadi dia buka-buka-buka nak muka-muka empat itik tekang duit besai tekang duitnya tadi peningau labu hari TV-nya jadi tekang duitnya tadi $50-nya dia tusun mana-mana-mana-mana-mana-mana jadi empat itik bungkusnya tadi semuanya $100,000 ya berpadah ngagi manager ya tuan pernah ada tuan duit tu empat tukuk duit tu ditemu ke dalam TV ha? Kok bos apa? Ujib kita ke mana ya? Alo report sedang ngagi polis. Polis apa pergi apa? Siapa nak ampu duit tu nak nemu tuan pada di TV tu dalam tu orang nyimpan duitnya tuan. Kanya harta pesaka yang ngai ditemu orang ke dalam tu nasib peningabat dalam gumpal duitnya tadi bisa isi plastik dalam plastik tadi semua riset dalamnya bil api bil air udah nyata bil telefon bisa udah nyata ngau riset beli TV-nya bisa alu bisa nama orang tadi orang nama siko orang tua ayahnya tadi berumur 68 tahun. Ha, 68 tahun dia tahu maya akan ditemunya tadi 68 tahun. Ya korang okey, nuan bernama Sanuk tu. Ya, aku medum ke nyamau cai je. Nak, kami bisa tertemu ke TV nuan sebab ya, ketuk gamal. Lepas ambil nak telefon ke gamal. Oh ya, minyak TV lama aku nya. Tanya berik kau ngagai kabar aku nya jang. 30 tahun kudah aku merik ngagai ya. Aku cinyok ke ya, medak ya, nyaja TV. Aku beli TV baru. Nyak orang mendah nyari ketuk ayak kok polis. Dalam TV nuanya, nemu nak kini nuan. Bisik empat tekang duit semua $100,000 Kanada dalamnya ketegalnya tadinya kami kak nyuak duit tu pulai ngagenuan apa nadai aku nemunya jang lama aku dah ngumpul duitnya jang nyuni ingat kok duitnya
kok lelaki itu tadi peringat laban nama ke buah tanya menyu dah tua nyu nak tingat ke duitnya laban tegut mamai disimpan nebak dalam tibi dia dia ama boleh duit nama nan mu duit pincin duit nama kini tepuk dalamnya semua duit 50-50 serah pula baru ngage ya peringat ya batik kita ketemu ke duitnya kini kita ngau san kita pulai dan lalai kita pulai. Nyam tadi kisah tertemu ke duit $100,000 $409,000 wow mewahnya jutaanamnya. Jadi pelabakku kita berperindang dulu. Udah lagu terlegi kita bisik duit tik lemah berita. Kini kita ada bayar ku dah terlegi. Udah lagu terlegi. Sabar dulu. Kita berperindang dulu dengan lagu tu.

Kita mansang ba round kedua program leman berita kita ke minggu tu. Kita mansang agak leman berita kita ke sekali itu ba round kedua tu. Aku mai kita mansang agak mana China ada dan nanya wah cerita hari mana China tu. Nanti nak hari India, hari China. Minggu tu kita belalak dulu nanti aku ngiga cerita hari India bisa. Bisa udah dikirim ke kita. Terima kasih yang agak kita aku dah ngirim leman berita ngagi aku ya. Bisa aku dah baca aku. Bisa mega bedau dibaca aku. Disimpan ialah aku baca. Bisa leman berita hari mana India minggu baru tu ialah. Meli 100 itik penejal pendiang. Ah, tak kena kita nutup pendiang, penejal pendiang tu orang ke kerja offshore, orang ke kerja bak kilang ke ragaan tadi, bisi tak kena maka getah miat kena orang desegul ke bak pendiang awak ke ndak tu raga de dingau tai nya de beli siko lelaki. Di Hubei di China den, ya bini ya ngau tiga ko anak nya tadi, depan bilun malam hari Hubei tu kak mansang agai Guangdong sedak tu. Bilun pukul 11 malam. Bilun ke penudi nya terbaik agai Guangdong di China dia. Jadi lebuh datai ba biluan tadi masuk dalam biluannya lelaki tu pun jaku. Minta ampun semua belakaban bala menyadik. Jadi kami sebilik tu aku bini ku ngotigi ku anak ku kagi miat tu kami nepan biluan tu malam tu. Minta ampun ti anak ku lagi nyur rawah nyabak laban nak kelak nepan biluan takut nepan biluan. Jadi aku dekat nyaduang ke kita penejal pendiang. Awak ke kita tadi nak ninga anak ku ti nyabak minta nusu minta semua. Kau ya peninggal lelaki itu. Alu di saduang ya peninggal. Bisa orang madai. Eh, nak dengan awak nyungal. Eh, ni buah-buah nyaduang kenyataan dengan awak. Ini biar amat nyabak. Ni ku ya menyabak. Kau orang peninggal. Bisa ke ngambil, bisa ke ndak. Nyak mah tadi ya. Ngenang siku lelaki. Siku apa orang yang tadi. Alu buah di interview bala pemberita. Hari stesen berita Jiupai itu. Dia ada lelaki bernama Chen itu. Ia madah ke diri meli penejal pendiangnya seminggu sebedau sedak ya. Depan birunya. Dia beri ya online. Laban bunyi kuyanya tadi. Aku ngai orang lagi nyo. Nganuk kami sebili anak aku tu pama diri. Ya nyawa ya nyari. Nanti udah nyabak. Ampuah dunia. Laban nyawa ya. Nanti udah nyabak. Nanti udah ngai kok. Chen peningah. Jadi ya pun dipuji orang ke Tegal ya. Berbahasa aku orang bukai. Nyak mah tadi. Hari menua China. Anak dek ngam kita nyudah datai ba cerita kita ke penudi ke sekali tau cerita ya ke nyadi di menua Turki. Okey Turki gi sebut dia tu Turki ya. Di menua Turki dia peningah aku dekat ngenang siko orang ya ke ngempu pengawak ke nyalai area orang bukai. Nak nemu kita kak kena ngerja pengawak tau nak nemu pihak tanggupah ya mas ya besar ya upah ya. Ini dia ke pemayuh orang ya kebenar. Tang orang ke datai sigi bisa anang irau. Nama kerja tu. Jadi lelaki tu peningah bernama Hasan Riza Guni. Nya nama lelaki tu. Ia nya tadi dia di menua Turki din. Kerja ya nama peningah. Kerja ya tadi di jamah orang. Okey bola aja ko aku au. Kerja nya tadi di jamah orang. Okey minta jamah orang tang ia nya tadi ngelak ke diri ya tadi di jamah. De bukut palau orang. Bekeni ceritanya. Dengar kita. Lelaki bernama Hasan Reza Guni tu tarik pendengar. Ia tulis ke penemu tu. Udah bakal mendak cerita wayang menua Turki bernama Sak

bulbulu. Jadi dalam cerita atau pendengar, siku orang jahit pada dalamnya tadi sanggup dia palu bos ya, dia jamah bos ya, awak ke bos ya boleh mantai ke pemberdia sati diri. Sanggup jadi namanya tadi dua orang mantup ke pemberdia sati. Ama bos apa dia hatinya? Palau maku bos nanti non nak puas hati. Palau orang ya. Nya dia no Hasan tu boleh penemunya pendengar. Jadi ya okay nak bersedia bersedia ya. Ketuk cara ya. Dia beli baju ke tebalnya nasegi kena arah boxingnya, kena orang lindung dari hari kena jamah. Dia beli helmet nasegi helmet pelapuak ya ke nak mudah kena bukut orang. Jadi belalai dalamnya ya. Mua tadi di kurung mana-mana ngai kurang buku. Cara yang tadi siapa-siapa orang kak ngelepas ke pemedia hati orang kena lihat nyukak mandam mukut utainyo ngergin soalnyo nyo gidan kak nyamah orang tau appointment ngagaya telepon gaya halo tuan pukul berapa bisik kusung pukul 10 bisik kusung au kak aku dia aku datai no pukul 10 datai pukul 10 nuan tadi okay nadai gede beri orang kayu nadai de beri orang tak kena sarung tangan boxingnya de beri orang tupi boxing semua alu de beri 15 minit no nuan mantup ke pemdia sati bukut meh Hasan yang tadi yo ngetat ke diri ngetat ke diri di jamah. Jadi cara tadi peningal nanti nyemak orangnya pedih hati siapa pelanggannya pemaduk mayuah. Semak 70% pelanggan ya ke datai ngage ya. Semua ini orang. Nama aku bukan ini orang mayuak ya. Ada buah yang bertanya, okey ibu, sebelah nuan nyamah aku, ku ya. Aku dekat nanya nuan, nama aku bukan nangkat nyamah aku, ku ya. Nanya gino, kata aku, pedih amat aku ngolaki, ku nya. Asuh kia ngai, asuh kia ngai, ti, ku ya. Ti, nadai undang-undang dunia tu, habis ya, bangkar mua lah baku. Ku ini tuanya peningal. Tu ngujuang kaya tera awan tipi. Ini gamal laki nan. Suar indahnya peningal. Alu dengkeh kaya bak helmetnya. Bak muanya dia. Nah ibu. Anggap mahku tu laki nuan. Jamah apa dia? Oh benar. Ini tuanya peningal. Nyamah ya. Ni kemukut ni kenendang. Nganit nak tahu ibu. Au. Nak tahu mangkil au. Bukut aja. Aku ya. 15 minit. Tak nak kalau datang 15 minit. Kau ya. 5 minit. Alu lah. Orang indah. Kau nak nakal. Bukut. Ya, malam-malam berita kita ke sekali untuk pendengar. Terima kasih ya kita aku dah bergulang aku dalam program malam berita. Nanti kita ketemu baru. Aku Edman Langi. Mari saya terima kasih ya kita udah ngawaku ke sekali itu. Sama-sama berpendengar dalam program malam berita.

0: Info Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke Dialba Kandang Kapit. Ujung minggu tu, Pasar Kapit dekat Ricah lagi ngau pengerami Kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat bergah diatur kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Linggi, Menteri Kerja Raya Malaysia. Kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat dipenyadi Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai Komoditi. Ngau pemansang wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama. Berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit. Kena 14 hingga 15 hari bulan 8. Bak pentas utama Agrofest Kapit. Berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min. Ianya pekit nyurat gambar. Kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai. Yang kaum cabut tiket bernasir. Tenyedia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak mint di bertema ke utai tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai. Ngerjista itani. Ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya arame sama datai ngerami Kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.
1: Ianya berkaul dengan pengerami ke bisi diatur di Kapit. Jadi awak ke hak terah lagi di Dinga. Yang lagi kita nemu penerang ke silik lagi. Bulan kau pukulau program kami menti sigi. Udah baru selipun. Hello, T. Okay,
2: siap program di Kapit Tiki Bentua.
1: Hello, T. Selamat pagi.
3: Ya, hello, T. Selamat pagi. Selamat jalan ke pengawak. Selamat hujung minggu, ni.
1: Ya, biar megak-megak nuan megak. Bukini kita pagi tu ramai dah.
3: Ya, sebenarnya aku dia tu benar buat Town Square no pengawal agropesok dia tu ni. Cik, ngomong-ngomong peningan mayu lah. Jadi, ya. Benar Rami, udah penuh sepedak tu.
1: Ya, nyak mana ngetu pengawal ke dia tu di Kapit tu ke?
3: Ya.
1: Pemegang.
3: Rami, nah, lama kami di Kapit dia
1: ke? Nama, badan tu lama tu tadi. Nuan udah ke? Di Sibu mainnya ni?
3: Ya, betul. Di Serikai.
1: Di Serikai,
3: okay. Ya.
1: Okay, T, awak kena masa jam nuan. Tu terus lagi nuan tau.
3: Okay, terima kasih isi di konti YFM di Kuching. Peningan mayu, bakal daripada aku tadi, aku dia tahu benar bahawa Town Square di bagi menua aku tadi di Kapit, no pengawal Agrofest tu dia tahu. Selepas itu hari kedua, pengawal Agrofest 2026 Kapit tu dia tahu, kalau ngambil ke lantang lagi, aku berkongsi dengan peningan mayu, nenek lagi, kita dekat di baik tu lagi. Kita bergulai dengan pemesai hari upis Agrofest bagi menua di Kapit, kita bergulai dengan Tuan Muhammad Aidil. Kita ke pagi tu awak kira berkongsi dengan peningan mayu berkawal dengan program ke dia tu dalam kanang 3 hari berungguk tu. Jadi mereka pagi Anggain Wan Mama Ida.
4: Ya, selamat pagi DJ. Terima kasih ya.
3: Ya. Okey, Tuan ngambil satu terus dengan Ranau tu. Awak kan Wan berkongsi dengan peningan mayu pengawak ke dia tu sepemanyai sari tu lagi laban kita nemu pengawak tu dia tu belum hari kemarin. Tapi ya, kan sebenarnya aku kat nemu ni penyampau kita di Kapit tu kebisa data belum hari kemarin.
4: Okey, DJ, jadi untuk ya, penemu semua lah jadi Kapit Agrofest tu udah berengkah kemarin dia tu kita di Kapit Town Square. Jadi penyampau semua yang kebisa data di Kapit kemarin ya, sampai pukul 10 malam kita di Kapit bisa nerima penatai temua 1916 itu DJ Au. Jadi ni hari pertama kemarin lah. Jadi pian enggak artinya jual ya ke udah uliah bala yang ke bisik berjual atau ke pedagang maya Kapit Agrofest tu kemarin. Ianya ngau penyampau mata duit RM72,087.80.
3: Boleh ya, cukup banyak wah ngan atau hari ke serubah. Jadi tu tuan awak kena berkongsi ngau peninggal mayu program ke bisa dia tu sepemanyai sari tu lagi hari kedua.
4: Okey, jadi hari itu ianya hari kedua, ianya kena 15 bulan 8, hari 6. Jadi program yang dekat diatur kita, ya ke bisik diadu buat pentas utama, bakal ke pagi itu, ianya pertandingan mewarna kanak-kanak atau ke pertandingan ngecu anak miat lah. Jadi pihak Megak dalam berjalan ke pengawal hari itu lagi bisik Megak pekit nama penama tu pekit meneka bi mata nana orang awak berkenai pulai ke Jokowi Bana mituang nyengal ke bapa penyampau mata nana sebab ke sigit buah nanasnya. Jadi pihak Megak dalam hari itu lagi program utama atau ke khusus ngau talimat ke bisik diadu ke Sarito lagi ianya bermula berangkat pukul 9.30 pagi ianya untuk talimat pembangunan tanaman lada. Jadi aku harap kepala kita di Kapit ya ke bisik nurun pasal Kapit pergi tu sama sampal datai ngagai town square gitu. Jadi kita tu pergi aja duduk aja bak mantu ya kuda di studio ke kita. Dengan mega bisik mega demonstrasi ngaga keropok leko ikan talipia. Kudanya tadi ya ke mana si cikgu itu ianya ngadu ke toko bakeni cara kita internak ke telur ikan. Ianya disementasi perikanan darat dan aquaculture. Lalu udahnya tadi bisa menggak talimat penghasilan dan baja organik. Kita lagi itu kepala mana penakku ianya talimat GPL, grading, packaging and labeling. Kita ke bersemukiah ngau pengawak ngagak industri asas sani lah. Hari sidak fama. Ini usai tu aku harap kepala kita di kapal sampah dapat lah pagi tu hari kedua tu.
3: Tu tuan eh aku benda mayu nak buat ke bisik dia buka kertas buat awak ke tuan berkongsi ni nama utak ke bisik pak buat kita di tuan eh.
4: Okey jadi pak kemah utama tu ianya kawasan Tuan Sua Tumpu kita bisik 35 itik buat lah atau ke 35 pempamil. Aau ya ke antara utai ke bisa nari tapi mana mana macam tu semua lah mana dia aau lebih agak buat nombor satu ianya Aldi Kapit Agro Farm ya tu bisa berjual ke kelulut halia ngau utai ke paling power ya ke pera aku ianya ikan semah premium masuk yang ngau jadi udahnya bisa hari kelab rekreasi Bukit Mabuang udahnya kami hari upaya tanam daerah Bukit Mabuang pun bisa mengga muka but ianya Nur Bala orang atau kebala rumah panjai ke datang air dulu berjual kasihan ke debaik tidak ya unul ke pasal kapit lalu kita nyak maka bucai ngau liak serta mga bisa berau kita hari tunuknya bisa dijual di tomga udahnya tadi bisa one mask hari kaca ya ke bisa nyua bihun udahnya tadi bala hari proton ngau pro dua tidak hari ngucu bank kita mga bisa advance ya kembali ya ke bisa berjual ke berau mga ukai minat yang nyua racun tapi mga bisa nyua berau tidak advance ya to lalu tidak SEM pihak mga tidak bisa ngemai pembakar spray racun ya ke ngena bateri bisa mga dijual kemudiannya FL Gamma tidak Ronaldida buah kumo Kapit Homemade Bakery ya ke bisa ngagak kue power di rumahnya udahnya jap koi, ya tu mana tidak kita di Kapit boleh datang benda begini proses atau cara orang nupe ikan dalam kolam ya kena sistem air atau meruan bersih itu dia jauh. Jadi aku harap kita Kapit ngambil peruan tu lah benda. Dia enggak bisa hari kraft tangan, maka hari Stephanie Enterprise lalu berjual ke Geo Komo, kapan kita hari lauang. Punya upil bersaing kami di Kapit, di Kucing, sorry dia. Bisa enggak muka atau ke pameran bab but nombor 18 19 20 lah dia bisa counter register itani maka kita itu dicapit ke empai kala register itani kita sebuah tau data ke ngagai but kita megang lah register itani
3: ya kau banyak macam pengawal ke bisik dia buka kertas sebuah teh nak lah dia lepuk tersebut dia rintai ke bagian apa ya dan hari upupis perintah bisik kini lah.
4: Jadi ia ke titik ke kemana ianya tidak sama bisa ngagak jualan agro madani. Ianya berbut nombor 32, 33, 34. Kalau kita dekat pit boleh beli telur, kalau beli mandung dengan harga kemudah lah DJ.
3: Terima kasih ya Neng. Tuan Muhammad Adil, nak penerang ke disebut Nuan. Berkenikah sebenarnya Tuan Utuk program. Nama kini namanya Julu Ati Nuan, Pengarah Ati Nuan dengan program Agropes ke bisa diatur di Kapit. Lalu nama kini program kita malam tu lagi kini.
4: Okey, hanya baru bunyi sudah agro madani. Nut kenyang ni. Okey, DJ, thank you. Kena aku nyimpul ke hanya di hari tu, kayaknya hari kedua aku harap kita besai nak pengenalan hati dengan kita di Kapit. Lepas hari tu kena hari 6. Engkau kemarin ke slow. Jadi hari 6 tu ujung minggu, kalau kita main nyumpang sepasal, baik ke hari ulu, satu hari daerah bukai, kita tidak tuang kenangit ngawit tibu, engkau bisa rembus kita, nanti salah. datai ngagai Kapten Transkuil. Lalu sama-sama medak, lalu nama kita bertanya lah, nama kita ke dipandang ke Kapten itu. Lalu sutik tak terlihat aku DJ. Malam tu lagi bisik ke boys final, lim itu aku dah saringan malam tadi. Jadi dalam finalnya bisik menggap artis tempatan atau penyanyi kita di Sarawak ke popular yang Bobby Close. Jadi kita merenang. Oh, kita bakal ke malam tu lagi. Jadi aku harap sebalik kita di kapit uling tampal mereka datai bakal ke tari tu. Kau sampai ke malam lagi.
3: Okey, terima kasih yang enuan Tuan Muhammad Edil, pemusaya Riupis Agropes bagi menua kita di kapitnya ya isi dengan berdoa peninggal mayu. Utai ke uli dikongsi ke aku, Pak. Town Square kita ke Sari itu. Si Rami Yura rancang ngarap kesama datai support program kita ke bisa jatuh kan dan media tahun apa ya. Ya, ya, kasih itu isi. Terima kasih sudah merawat kami di Kapit dengan datai ke berita atau ke info hari Kapit. Terima kasih.
1: Selamat datang kepada Siti YFM. Terima kasih. Ya, sama-sama. Nya tadi Menti Sigi ya, kau dah berkunci dengan kita Siti Pengerami ke Benun Diatur di Kapit ianya Kapit Agrofest 2026 Saritok Hari Tiga Penudi. Jadi kita ke di Kapit sampai meh datai Ngerami Kagi Kapit Agrofest 2026.
0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak,

Lagu Rishan Ivan Enggai Berumban Gujung ke jam dia tu 8 minit lagi dekat pukul 9. Pukul 9 tu lagi dia kita rekam dia ke berita tidak tahu terus dari Kota Media Angka Sapuri di Kuala Lumpur. Ngau tu meri terima kasih ngagi kita kena yoda bergulai ngaku kenyal di pukul 6 pagi tadi. Lalu udah tu lagi dia kita dekat bergulai ngau pengelola program kami kebukai nampung awak udah tu lagi bawai 9.12 Enggak tu tinggal ke kita enggau sikit lagu Ari Ingo Anthony Meligai Pengerindu buat penggerak pagi. Jaga diri, selamat pagi, selamat hujung minggu. Bye bye.

0: Maya ari ke balak angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerang kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Statistik bandang kepenusah bepadi bak jalan lun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah bepadi nyari arulah ti driba tindak nitiah ke atur jalan alun. Ngena telefon lebuh driba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi bak jalan alun. Seliah kediri ari ngena telefon bincin atau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa dengan terus ngerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Maya makai teh manis tau mujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bakal diabetes, hypertension ngau penyakit tungku lati. Kais minak ujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, menyuh gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyuh penghidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemanyuh gula dalam pemakai. Jaga pemanyuh gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tang nanti nadai sekali, nya mana haji.
3: Nasihat Bank Negara Malaysia bantu perkukuh keuangan TH. Keyakinan pendeposit tunjang kekuatan TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Mancusoy FM di Bandar Emiri.
1: Saksikan himpunan atlet muda terbaik negara berjuang demi maruah, bersatu demi sukan. Kemuncaknya bermula di sini. Jangan lepaskan peluang menyaksikan persembahan memukau dan detik bersejarah siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukma ke-22 Selangor 2026, Sabtu 15 Ogos 9 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
1: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Ai, buka siaran tok orang. Jom layan je Amir FM.
4: Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.

0: di Mirip FM.
1: Okey, info cuaca di Mirip FM. Kita bersama dengan rakan kita daripada Jabatan Meteorologi bahagian Miri, Dayang di talian. Selamat pagi, Dayang.
2: Selamat pagi.
1: Sihat kita?
2: Sihat.
1: Okey, samalah kita. Alhamdulillah lah nak. Jadi kita teruskan dengan laporan gaji cuaca. Silakan, Dayang.
2: Baiklah, terima kasih. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari jam 9 pagi sehingga 9 malam ini. Tinjauan keadaan cuaca sepanjang hari ini masih lagi berjerebu. Seterusnya, tinjauan keadaan angin dan tinggi ombak untuk bahagian utara Sarawak. Angin bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Ketinggian ombak dijangka antara 0.5 meter hingga 1.0 meter. Suhu bagi Bandaraya Miri pada hari ini, suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca dari Pejabat Meteorologi Miri.
1: Okey, terima kasih Dayang. Selamat bertugas.
2: Terima kasih kembali.
0: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri dan Miri FM.

0: Sibu. Sibu belum masuk lagi. Jadi untuk hari itu, kita ada perkongsian daripada rakan-rakan penyampai kita. Antaranya, untuk pagi itu kita ada siapa?
1: Dah pagi tu kita akan bersama dengan daripada Bintulu kita ada Zana, untuk Limbang kita ada AJL, Sibu kita akan bersama dengan Sazia dan Muldi Miri. Silence bukan Sri Aman kita akan bersama dengan Amy.
0: Aha, jadi untuk pagi tu kita masih lagi menunggu daripada rakan-rakan kita. Rakan-rakan kita sudah bersedia? Belum? Masih lagi?
1: Masih lagi. Sibu belum ada rupa gayanya, Tokko.
0: Aha. Okey. Kita nak cuba dengan Bintulu dari di?
1: Bintulu ada Zana.
0: Hello, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Hai Zana.
2: Halo. Waalaikumsalam. Betul. Selamat pagi semua.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Zana.
1: Hai Zana. Kita ada di Miri Mall.
0: Di Miri Mall. Kita coba Miri dulu. Kita coba jalan-jalan ke Miri.
1: Jalan-jalan.
0: Hello, assalamualaikum. Selamat pagi Mall.
3: Waalaikumsalam. Hai.
0: Hai. Ada seorang Mall.
1: Kita ada
0: siapa lagi?
1: Amy.
0: Amy. Di Sri Aman.
4: Ya. Mall juga situ. Second.
0: Tok Mulyami.
1: Tok Mulyami. Yep.
4: Mul.
0: Puasa dua Mul.
1: Lepas ni ada Limbang kita ada AJL. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Itu dia. Okey, kita dah ada Sibo. Okey.
0: Kita dah bersama dengan
1: Sazia.
0: Sazia.
6: Hai.
0: Ada suaranya.
6: Baru ada suara.
1: Okey. Apapun. Apa khabar semua?
0: Ya, apa khabar semua?
5: Alhamdulillah.
6: Sihat.
5: Ya.
1: Baik. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Ya Rabbi, meriah kita hari itu kau.
0: Adik kakak. Okey, baik. Untuk perkongsian cerita hari itu, rasa-rasanya kami orang di Sok FM nak mulakan dulu. Boleh, guys?
1: Sila.
6: Teruskan.
1: Okey, dan untuk perkongsian kita daripada Surah FM pagi tu, kita ada sambutan Hari Belia Sarawak.
0: Betul.
1: Ya.
0: Dan kali tu nya di Tungah Noya, Minggu Belia.
1: Dan ditukarkan kepada Minggu Belia Sarawak. Dan untuk Minggu Belia Sarawak tu sebenarnya dah berlangsung daripada 10 sampai 16. Dan hari tu 15 bulan adalah majlis perasmiannya yang berlangsung di Dewan Suara Kota Semerahan. Dan majlis perasmian insyaAllah akan disemenakan oleh Premier kita Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Rasa-rasanya dalam pukul 10 kot.
0: Sekitar pagi tu lah
1: sebenarnya. Ada pelbagai sebenarnya aktiviti kan, Bab?
0: Yes, betul. Antara pelbagai aktiviti yang bakal berlangsung, antaranya adalah Youth Champion, Youth Active dan Youth Marketplace. Selain daripada ia, kita ada pameran agensi kerajaan yang mana kita orang nak dapat maklumat berkaitan dengan peluang pekerjaan, pendidikan, keusahawanan dan perkhidmatan yang akan diberi kepada masyarakat setempat ataupun komuniti setempat lah. Dan selain daripada ia juga, untuk acara kemuncaknya, iaitu macam dalam apa nama majlis pelancaran tu kelak akan ada penyampaian anugerah Belia Sarawak.
1: Ya, yeah, betul.
0: Yang merangkumi kategori tokoh belia lelaki, tokoh belia wanita dan persatuan belia yang cemerlang atas sumbangan sidaknya kepada pembangunan masyarakat serta negeri. Dan mun kita orang nak tahu nya acara apa nama program tu nya si berarti setakat dia aja. So apa sambutan Minggu Belia Sarawak 2026 tu nya turut dimeriahkan dengan persembahan artis tempatan seperti Gabriel Mawat.
1: Ya. Yeah.
0: Siapa lagi ada?
1: Kita ada Faris Malik,
0: Hari Francis.
1: Kita ada Hijrah Yahya.
0: Dan ramai lagi selain daripada penampilan artis jemputan Afiq Syazwan dan juga Baby Shima. Ya, antaranya. Untuk apa nama? Kita pun Minggu Belia 2026, Minggu Belia Sarawak, yang mana tampil dengan wajah terbaru.
1: Ya, betul. Jadi sama-samalah kita nangga siapakah yang akan dinobatkan untuk anugerah Belia Sarawak, tokoh belia lelaki wanita dan juga persatuan belia.
0: Okey, jadi perkongsian yang kita share untuk pagi itu yang kita petik daripada
1: UKAS,
0: Unit Komunikasi Awam Sarawak. Okey, guys untuk rakan-rakan kita. Topik itu, kita nak kongsikan info seterusnya daripada rakan kita di Bintulu. Kita dah bersama dengan Zana.
1: Kita nak pergi jalan-jalan ke Bintulu.
4: Jalan-jalan ke Bintulu.
0: Nah, tekan lagi Zana.
4: Okey. Selamat pagi semua.
1: Selamat pagi. Baik Zana.
4: Okey, di Bintulu tu si banyaklah aktiviti yang berlangsung. Adalah dalam 20 ringgit tu mau dikongsi.
1: Oh, mak. 20 tolak kosong ke Zana?
4: Okey, kami teruskan dengan perkongsian dari Bintulu yang pertama sekali apa yang berlangsung di Bintulu hari itu Sabtu 15 Ogos yang mana Yayasan Sarawak dengan kerjasama pihak pejabat pendidikan daerah Tatau Sebauh mengadakan Expo Pendidikan FTES Yayasan Sarawak 2026 bertempat di Dewan Sri Kemena SMK Sebauh pagi tu yang dah pun berlangsung bermula 8 pagi tadi hinggalah 4 petang tu kelak. Dan apa yang menariknya bersempena dengan Expo Pendidikan tu adanya pengisian aktiviti menarik seperti pameran institusi pendidikan daripada pelbagai institusi pendidikan, adanya taklimat pendidikan dan juga peluang untuk melanjutkan pengajian dan seterusnya, penyampaian hadiah kepada pelajar cemerlang SPM dan STPM 2025 SMK Sebauh Bintulu, diikuti ceramah motivasi dan keibubapaan dan banyak lagi aktiviti sampingan lain yang turut diadakan bersempena dengan Expo Pendidikan yang diadakan hari itu bertempat di Dewan Sri Kemena SMK Sebauh 8 pagi hingga 4 petang. Dan seterusnya juga bukan di Sebauh aja, hari itu juga dipahamkan yang mana pihak Yayasan Sarawak juga dengan kerjasama Pejabat Pendidikan Daerah Bintulu juga turut mengadakan Expo Pendidikan bertempat di SK1 Garden City Bintulu ataupun dah bermula 8 pagi tadi hingga 5 petang dengan adanya pelbagai pengisian aktiviti seperti pameran institusi pendidikan, taklimat mengenai pendidikan dan seterusnya, pendaftaran kemasukan ke institusi pendidikan, sesi kaunseling, penyampaian hadiah bagi pelajar cemerlang SPM dan STPM 2025 dan pelbagai aktiviti sampingan lain yang turut diadakan bersempena dengan Expo Pendidikan yang diadakan bertempat di SK1 Garden City Bintulu. Anjuran pihak Yayasan Sarawak dengan kerjasama Pejabat Pendidikan Daerah Bintulu. Dan seterusnya juga Zana nak kongsikan aktiviti yang turut diadakan di sekitar bahagian Bintulu itu adalah mengenai program Jualan Rahmah Madani minggu tu. Dipahamkan program Jualan Rahmah Madani diadakan bertempat di Pasar Raya MDS Mat Medan Bintulu hari tu Sabtu 9 pagi hingga 2 petang. Dan seterusnya juga hari tu juga program Jualan Rahmah Madani bergerak juga turut diadakan bertempat di Rumah Panjang, Rumah Enbau Sungai Sebemban, Jalan Pesisiran Pantai Jepak Kuala Tatau. Diikuti program Jualan Rahmah Madani juga yang diadakan selama 2 hari, hari tok dan esok hari 15 dan 16 Ogos bertempat di Pasar Raya Doremat Bintulu 9 pagi hingga 4 petang. Itu adalah makluman mengenai program Jualan Rahmah Madani di sekitar bahagian Bintulu yang diadakan pada minggu ini. Dan antara program yang akan datang yang akan diadakan selama lagi juga, ini adalah informasi daripada pihak Hospital Bintulu. Dipahamkan pihak Hospital Bintulu dengan kerjasama ahli lembaga pelawat Hospital Bintulu juga akan mengadakan program Aging with Grace, meniti usia emas dengan sehat, aktif dan bahagia yang akan diadakan pada 22 Ogos tu kelak bersamaan hari Sabtu bertempat di Dewan Suarah Bintulu bermula 7.30 pagi hingga ke 1.30 hari. Dan program yang akan diadakan tu adalah bertujuan untuk mempromosikan penuaan sehat, kesejahteraan kesejahteraan fizikal dan mental serta persediaan menghadapi persaraan yang mana dipahamkan pelbagai pengisian aktiviti yang akan diadakan bersempena dengan program tu seperti ceramah tentang pemakanan sehat, seterusnya minda sehat, pengesanan awal, Alzheimer dan brain games, aktiviti fizikal juga seperti radio tiso, tai chi dan banyak lagi aktiviti lain yang turut diadakan bersempena dengan program Aging with Grace pada 22 Ogos tu kelak. Dan dipahamkan tetamu kehormat yang akan datang menyempurnakan program tu iaitu yang berhormat Datuk Sri Tiong King Sing yang merupakan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia merangkap ahli Parlimen P217 Bintulu. Jadi itu empat perkongsian aktiviti yang Zana nak kongsikan dari Bintulu. Kembali bersama Aida dan Bab Adudu.
0: Ya. Okey, terima kasih Zana ya, atas perkongsian kita.
4: Sama-sama.
0: Okey, seterusnya kita nak bersama dengan
1: siapa? Bersama dengan siapa?
0: Mul yang pertama.
1: Mul mana?
0: Mul Yami.
1: Ah, Sri Aman.
0: Sri Aman.
1: kita dekat dengan kita, Sri Aman. Sihat bagi tu, Mul.
4: Alhamdulillah.
1: Sihat. Yami. Eh sama juga Mul kan namanya Mul Yami.
4: Sama. Kebetulan ya nak.
1: Kan. Okey, apa perkongsian okay lah kita di Sri Aman?
4: Okey, perkongsiannya lebih kurang sama macam Zana tu sebab hari tu dia diadakan kan itulah berlangsung expo pendidikan Yayasan Sarawak FTES 2026 peringkat pejabat pendidikan daerah Sri Aman untuk tahun 2026 bertempat di Dewan Suara Sri Aman ya hari itu. Jadi untuk makluman semua, aktiviti pengisian yang melibatkan beberapa sesi taklimat dia dimulakan sekitar 8 pagi tadi dan majlis perasmian pula akan disempurnakan oleh Tuan Residen Bahagian Sri Aman dijangka pada pukul 11 pagi kelak untuk majlis perasmiannya dan turut dihadiri bersama oleh Timbalan Pengarah Pendidikan Yayasan Sarawak Encik Watson Chunggat dan juga Tuan Haji Abdul Rahman bin Haji Muhyiddin Pegawai Pendidikan Daerah Sri Aman. Jadi pada majlis yang sama ini akan diadakan penyampaian sijil hadiah pelajar cemerlang SPM dan STPM 2025 ya. Okey, itu secara ringkasnya muna panjang teh Zana udah beri nak ya. Ya. Beri detailsnya teh, maklumatnya teh. Nya lebih kurang sama ya. Cuma tempat yang berbeza aja ya. Berlangsung di Dewan Suara Sri Aman dan semalam telah diadakan majlis penyerahan tapak projek iaitu projek pembinaan menara tinjau benak atau benak viewing tower ya. Tok kiranya salah satu mercu tanda barulah di Bandar Semanggang. Dan menurut kata Tuan Residen Bahagian Sri Aman, menara pertama tu terletak di pangkalan berhampiran arca ikonik buaya legenda Bujang Senang. Ha, kita orang pun tahu tak? Yeah. Udah jalan-jalan di sepanjang waterfront Sri Aman. Betul. Jadi nyambakan menempatkan tandas orang kenamaan ya ketika berlangsungnya program khususnya pesta benak. Biasanya pesta benak waterfront memang menjadi tumpuan utamalah lokasinya teh. Ya, menara keduanya terletak berdekatan dengan replika ikan bulu tok di hujung sebenarnya. Ya, dekat hujung kelak di pola menara lagi. Jadi dengan adanya menara tok kelak akan menjadi tumpuan orang ramai untuk menyaksikan fenomena benak di Sungai Batang Lupa. Dari atas menara. Nak puas lagi nak? Tangga lagi dari atas menara ya kelak. Jadi projek Tok Kelak dijangka siap pada bulan Mei 2027 tahun depan. Pejam celik sih berasanya akan siap untuk tahun depan lah insyaAllah. Mudah-mudahan. Jadi kira dua projek ikonik yang bakal dilaksanakan di Bandar Semanggang tu. Dan sementara ya, Tuan Residen Bahagian Sri Aman yang memaklumkan juga bahawa Kerajaan Negeri akan melaksanakan projek pembinaan pangkalan ikan bulu di kawasan Kampung Tengah Sri Aman dengan kos bernilai ataupun sejumlah 4
5: 4.5 juta ringgit dan projek dijangka dilaksanakan antara bulan Oktober hingga Disember tahun depan ya 2027 selepas projek pembinaan Menara Tinjau Benak dimulakan. Agaknya kita di Bandar Semanggang tu sebab ada 2 gig menara lepas ya yang akan datang untuk tahun depan. Projek pembinaan pangkalan ikan bulu di Kampung Tengah. So yang mana lerit water pekannya apa? Tuju ke Kampung Tengah ya. Hanya berdekatan aja si jauh. Hampir-hampir aja dekat aja ya.
1: Yeah.
5: Jadi bila kita orang oleh kerana tahun melawat Malaysia untuk tahun 2026 tu kita promosi jual lah. Mm-hmm. Kita orang datang aja lah. Datang benda dah terbina, benda dah siap kelak. Buat kita orang akan terus tertarik dengan Bandar Benak Malaysia tu. Di si aman lah. Bandar Semanggang. Okey. Ya ajak yang kita kongsikan dari Sri Aman ya. Untuk maklumat semua pendengar lah. Uh-huh. Okey, kita kembali bersama Bob dan juga Aida.
1: Ya.
5: Soal FM. Silakan.
1: Terima kasih ya. Amy untuk perkongsian apa gitu. Dan
0: saya nak mula kuasa dua mul pula.
1: Kena.
0: Kita pergi
5: kompius kah? Saya dah nak kompius.
0: Saya dah.
5: Lo seorangnya berhenti jagung.
1: Oh, berhenti jagung.
0: Popcorn. Okey. Kita dah bersama dengan AJL.
1: Kita nak ke Limbang dulu bersama dengan AJL. Halu. Oh, ya. Lu ngantuk suara, kawan.
0: Style suaranya.
1: Kita nak.
0: Atu ya.
1: Macam orang nak berlagu ya.
5: Faham-faham. Lamunya dah berbunyi macam Yabang. Bak tuan si faham kau transfer aja.
0: Bah, tu ya. Apa ceritanya dari Limbang?
7: Sebenarnya cerita kita ni di Limbang ya, kita ada dua cerita yang kita akan bawakan di sini. Tapi yang first ni cerita ni ya, kalau selalu kita dengar dan melihat WWF.
0: Apaan? Wrestling
7: ke? Yang ini ya bukan wrestling ni.
1: Saya tahu ini.
7: Ini apa?
1: Tu mesti mengenai apa? Pelindungan kan? Salah?
7: YouTube.
0: Apaan tu? Apaan tu?
7: Jalan-jalan.
0: Atu ya?
7: WCF.
0: WCF.
7: Ya bukan WWF tapi WCF. World Cat Federation.
0: Ucing banyak.
7: Okay. Ini mengenai dengan International Cat Show 2026 2026. So yang orang putih kan depan International Cat Show 2026 akan berlangsung, sedang berlangsung kata gini di Limbang di Purnama Hotel bermula hari ini hingga esok. Yang mana kalau menurut pengerusi majlis daerah Limbang, Kaunselor Sopian Mohat, pertandingan kali ini mencatatkan perkembangan ketara apabila menerima penyertaan daripada peserta luar Sarawak termasuk Sabah, Semenanjung Malaysia dan Vietnam. Itu yang kita dimaklumkan lah. Dan menurutnya sambutan yang diterima menunjukkan minat terhadap pertandingan serta aktiviti pembiakan kucing semakin berkembang dalam kalangan masyarakat tempatan dan antarabangsa. Acara kali ini mempunyai skill yang jauh lebih besar berbanding penganjuran sebelum ini yang hanya dilaksanakan secara kecil-kecilan. Jadi kehadiran peserta dari pelbagai negeri dan sebuah negara luar menjadikan Limbang sebagai lokasi pertemuan peminat dan pemilik serta pembiak bakar kucing tempat kita. Dan WCF International Cat Show 2026 di Putra Cat Hotel hari ini. Dan ini salah satu juga peluang yang untuk merupakan peluang untuk kita mengangkat kucing pusat Sarawak. Ini kucing pusat Sarawak supaya lebih dikenali dan berpotensi menyertai pertandingan berprestij di peringkat antarabangsa pada masa akan datang. Kita pun dah tahu apa ni sebenarnya pusat Sarawak.
1: Apa pusat Sarawak tu?
0: Kenapa kucing, ya pusat
7: kucing Sarawak?
1: Kuching bukan, pusat Sarawak. Bukan dia kucing
7: bukan dia pusat. Kucing ke tu?
1: Ah, kucing pusat itu sama kan, kecuali ya, bandaraya kan? Kucing lah kata kita.
0: Ataupun kan? Daerah pusat. Ha,
1: daerah
7: pusat. Mungkin ia di ketengahkan
4: kategori. Pusat tempatan kali, pusat tempatan Sarawak.
1: Ah, yalah kan, lokal kan. Lokal lokal lokal pun pusat.
0: Lokal pun oyen.
7: Oyen.
1: Ya oyen juga.
7: Oyen ke apa kan? Ya?
1: Kuning.
7: Tapi nasib saya ada yang hijau ke, hijau daun pisang ke sedana. Cubalah ada, kuadra ke nak ya.
0: Ya, atau ke haiwan tu.
4: Ada, kalau di dai.
7: Yalah, kalau dipancar oleh Lampung kan ni nampak dari jauh. Ini kadang-kadang yang melimpas jalan tu dia nampak wah.
1: Oh, gelo ini dark rupanya. Okey, okay, faham, faham.
7: Okey, okey. Okay. Ya, antara yang berlangsung hari ini dan esok. Dan satu lagi benda anu dia tertutup dia telepon.
1: Itulah
5: si dengan pusat.
1: Layap dengan kotan nak layap dengan pusat.
5: Si pusatnya bakalah kala hijau. Sama kerana dengan rumput ni naknya keliru.
7: Keliru nak. Kalau kena ya bagus diancit je nya.
0: Kena kacau kucing.
7: Ayalah. Yang hijau ya jadinya warna macam hitam ke.
1: Kucing memang ada hitam.
5: Ada ah, hitam.
1: Kan? Ada.
7: Yang coklat ke. Tapi nya pelik.
5: Belang-belang saya dah.
7: Yalah kalau nya hijau kita ancitnya spraynya jadinya color hitam pelik tu nak.
1: Aduh. Saya bingung kati.
0: Lama saja nunggu tu dengan mul.
7: Masih ada 9 menit.
1: Oh. Jangan okay. Jangan dipakai, jangan dipakai habis.
5: Ejek elona hari tu.
7: Tok mengenai dengan tadi Agro Madani nah. Atau di Limbang pun ada Agro Madani, program jualan Agro Madani PNK Limbang siri 213 dan 214 bermula hari ini hingga esok. Jadi bertempat di Pasar Tamu, Pasar Ikan Tamu Limbang bermula 7 pagi sampai 12:30 hari ini. Jadi bolehlah datang untuk membeli barangan-barangan keperluan rumah seperti ikan dan keperluan kita lah untuk keluarga kan di rumah. Ini anjuran LKIM, KPKM dan PNK Limbang. Program jualan Agro Madani PNK Limbang. Siri 213 dan 214 bermula hari ini dan esok. Okey, kalau tadi mengenai dengan pusat. Okey, toknya ikan.
1: Ikan, lagi? Ada lagi?
7: Ini ada kaitan tak?
1: Ada kaitan. Ada,
5: pusat dengan ikan.
7: Oh, dengan ikan. Kayak habislah cerita.
1: Habislah cerita. Okay. Alright, okay. Cukuplah dua haiwan itu dulu ah.
5: Ya, yang pusat lain dah makan ikan.
1: Ya, yang lain kita simpan minggu depan. Ya.
7: Tunggulah aku spray dulu yang
1: hari okay, ini. Okey, boleh. Bye-bye.
7: Spray pakai ada check up.
1: Alright, okey. Terima kasih JL. Okay, untuk pengungsiannya di Limbang. Jom kita pergi ke Miri dulu. Sazia, kita tunggu dulu ah.
4: Boleh.
1: Kita bersama dengan Mul di Miri dulu. Hai Mul.
0: Hai Mul. Assalamualaikum.
1: Okay Mul, kami tak nak nanya hal durian. Tapi masakan masa kita tu si cukup. Apa perkongsian kita?
4: Okay, yang pentingnya kami dah makan durian lah. Dua kontainer dah.
1: Amboi, kami tahu lah di Miri. Kami tahu Musang
5: makan
1: King
5: puas-puas.
1: Si, kini tu di Miri Musang King murah.
4: Benar,
1: betul
4: benar.
1: Si, setompok 106 biji.
4: Betul.
1: Okay Mul, Mul, tahu alamat ATM kucing sih? Kasih.
5: ATM si Aman jangan lupa juga. Kium juga.
4: ATM Bintulu jangan lupa juga.
1: Semua.
5: Jangan sebelah jangan lupa.
4: Okey, kita teruskan dengan info kita.
1: Silakan.
4: Okey, itu info daripada Miri. Itu daripada PPD Subis lah. Di mana Expo Pendidikan Yayasan Sarawak yang sedang berlangsung pada hari itu bermula jam 8 pagi hingga 2 petang di Arena Sibuti Berkenu. Jadi Expo Pendidikan Yayasan Sarawak FTS itu menjemput orang ramai untuk sama-sama memeriahkan Expo itu di mana terbuka kepada semua komuniti. Antara yang menariknya adalah sesi konseling, taklimat pendidikan, pendaftaran kemasukan ke institusi, kemudian pameran pendidikan pun ada, taklimat penajaan Yayasan Sarawak pun ada. Jangan lepaskan peluang itu untuk terokai hala tuju pendidikan anda. Seterusnya yang mula nak kongsikan adalah derma darah daripada Pustaka Negeri Sarawak Miri, yang mana hari tok jua bermula jam 9 pagi tadi sehinggalah ke 1 petang kelak, bertempat di Pustaka Negeri Sarawak Miri. Jadi kepada kita orang yang mana belum lagi
1: tahu sini nak menemban darah, boleh pergi ke Pustakaan Negeri Sarawak untuk hari tu, okay? Sampai pukul 1 petang kelak. Dan seterusnya yang nak kongsikan juga adalah program vaksinasi anti-rabies microchip dan pelesenan anjing, iaitu pada hari tu dan juga esok, bermula jam 9 pagi hingga ke 4 petang di Nam Leong Senadin Miri. Juga peringatan kepada pemilik-pemilik haiwan totek, di mana vaksinasi anti-rabies dan pelesenan adalah wajib. Pastikan anjing anda berumur 3 bulan ke atas, tidak munting dan juga menyusu. Sediakan kad pengenalan pemilik anjing. Pastikan anjing tidak berkeliaran pada setiap masa. Jadi untuk keterangan lebih lanjut, boleh hubungi mereka di talian 086-411-866. Okey, ya, antara tiga info yang Mul kongsikan daripada Miri untuk cerita retok kita.
0: Yes, terima kasih Mul.
1: Okay. Alright, yalah ceritanya ti. Okay, Sazia. Kami serahkan seterusnya kepada anda.
0: Silakan.
8: Okay, giliran saya pula. Okay, kami nak kongsikan aktiviti yang ada di Sibu, di mana Majlis Perbandaran Sibu menerusi program Sistem Counselorship Resident akan mengadakan program kesedaran tindak balas kecemasan, kepentingan tindakan segera dan pengetahuan asas menyelamatkan nyawa. Program tu berlangsung hari tu bermula jam 7.30 minit pagi tadi sehinggalah jam 12.30 hari kelak, bertempat di gelanggang bola keranjang Hin Hua Sibu. Penyertaan adalah percuma dan terbuka kepada semua. Macam-macam lah aktiviti serta perkongsian bermanfaat diadakan sepanjang program tu berlangsung. Antaranya ada ceramah keselamatan dan demonstrasi oleh pihak bomba, termasuk kesedaran keselamatan kebakaran serta demonstrasi tindakan ketika kecemasan. Turut diadakan bengkel CPR dan penggunaan AED yang memberi peluang kepada peserta mempelajari teknik bantuan pernafasan dan resusitasi asas serta menjalani latihan secara praktikal. Selainnya juga ada pameran AEDK berkaitan dengan kesedaran bahaya dadah dan seterusnya perkongsian amal gaya hidup sihat, perkongsian mengenai diabetes dalam kalangan golongan muda dan banyak lagi. Turut disediakan kaunter bantuan SMC Cares untuk pertanyaan, bantuan serta mendapatkan maklumat mengenai perkhidmatan Majlis Perbandaran Sibu. Boleh kami kongsikan sikit lagi?
1: Silakan. Masih ada masa kita.
8: Oh, okey. Bersempena dengan World Breastfeeding Week atau Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia, Hospital Sibu akan mengadakan program perasmian World Breastfeeding Week peringkat Hospital Sibu pada hari itu bertempat di Dewan Rajang Hospital Sibu bermula jam 8 pagi sehingga 12.30 hari kelak. Program itu dirasmikan oleh Yang Berhormat Puan Alice Lau Kiong Yang, Timbalan Speaker Dewan Rakyat. Ya, jap perkongsian dari Sibu.
0: Okey, terima kasih. Okey,
1: terima kasih Sazia.
8: Kereta api.
1: Nang jalan. Macam dia yang bunyi nyakok.
0: Si sempat nak nyakok gola blade.
1: Si sempat.
7: Alhamdulillah.
1: Alright, terima kasih untuk semua rakan-rakan kita yang dah berkongsi info-info daripada setiap bahagian masing-masing untuk Arito.
0: Dari Bitulu dengan Zana, Limbang dengan AJL, Mili dengan Mul. Kuasa dua, Mul. Dari Sir Aman, Amy. Dan di Sibu dengan Sazia. Terima kasih banyak-banyak semua kawan-kawan, teman-teman.
8: Summer.
4: Sama-sama.
0: InsyaAllah
7: hari... Terima kasih Padian.
0: Hari Sabtu depan kelak kita akan bersua bareng-bareng. Bersua lagi.
1: Bareng-bareng.
0: Okay.
4: Bareng-bareng.
0: Terima kasih banyak-banyak guys. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Jumpa lagi.
1: Bye.
0: Okey, seketika bersama dengan rakan-rakan pencapai kita dari stesen kawasan untuk pagi tu.
1: Ada? Ya. Jadi?
0: Dah pun sampai ke
1: mini-mini
0: terakhir. Macam biasa, di pengakhiran SPS kita, kita ada kisah kami.
9: S1, kita dah pergi bajar lu gemilang.
10: I belum pergi. Kena
9: Hei, mun bukan kita, siapa yang nak kibahkan? Bendera raya bukan sekadar kain.
10: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibah nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
9: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
10: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak, baru nak kibahkan.
9: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
10: Benar ya, sebab peto TikTok bukan sekadar cakap saja.
9: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
10: Betul?
11: Jom, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta kita pada negara.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Gempa bumi kuat berukuran 7.7 magnitud melanda perairan berhampiran Pulau Flores, Indonesia Timur awal hari ini. Menurut kajian geologi Amerika Syarikat, pusat gempa dikesan kira-kira 68 km barat laut inti pada kedalaman 10 km. Gempa itu diikuti dua gegaran susulan berukuran 5.6 dan 5.9 magnitud. Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik Indonesia memberi amaran kemungkinan tsunami susulan gempa berkenaan. Sementara itu, pasukan gabungan yang menangani kebakaran hutan dan tanah di Gunung Bromo, Indonesia kini memberi tumpuan kepada operasi penyejukan di 8 titik panas selepas tiada kebakaran aktif baharu dikesan. Komander Sektor Tindak Balas Kebakaran Hutan dan Tanah, Kolonel Infantri Wahyu Ramadanus Suryawan berkata, 2 titik panas dipantau di Probolinggo dan 6 di Pasujuan. Sekurang-kurangnya 6 penerbangan pengeboman air turut dijadualkan bergantung keadaan cuaca. Kebakaran itu setakat ini menjejaskan lebih 1,000 hektar kawasan. Kazakhstan, Uzbekistan dan Tajikistan melaporkan gangguan bekalan elektrik serentak semalam susulan gangguan pada sistem tenaga Asia Tengah. Kementerian Tenaga Kazakhstan memaklumkan lonjakan kuasa akibat perubahan mendadak aliran tenaga mencetuskan sistem kawalan kecemasan menyebabkan bekalan terputus di beberapa wilayah. Di Uzbekistan, gangguan terus berlaku di beberapa kawasan, manakala Tajikistan mengaktifkan langkah kecemasan bagi memulihkan sistem tenaga. Pihak berkuasa ketiga-tiga negara kini menyiasat punca kejadian dan berusaha memastikan bekalan kembali normal. United Kingdom menandatangani memorandum bersefahaman bernilai kira-kira $22 juta bagi menyokong tentera dubedan dan pasukan keselamatan dalam negeri. MOU di bawah program bantuan keselamatan dalam negeri selama 31 bulan itu bertujuan meningkatkan keselamatan dan kestabilan selain memperkukuh institusi keselamatan dubedan. Bantuan akan disalurkan melalui dana keselamatan bersepadu UK bertujuan meningkatkan operasi kepolisan, penyelarasan antara institusi serta membantras keganasan dan jenayah. Kerjasama Britain dengan institusi keselamatan dubedan telah berlangsung sejak 2009. Kebakaran hutan besar berhampiran bandar bersejarah dan pelabuhan Omis di Croatia mencederakan beberapa orang serta memusnahkan rumah dan kenderaan. Agensi berita Jerman melaporkan lebih 12 mangsa yang cedera dibawa ke hospital, termasuk 7 yang mengalami kecederaan melecur sehingga mengancam nyawa. Lebih 1,000 orang ditempatkan di gimnasium dan pusat perlindungan sementara. Pihak berkuasa turut mengatur pemindahan menggunakan bot melalui Laut Adriatik. Penilaian rasmi mengenai kerosakan masih belum dikisahkan. Majlis Perlembagaan Perancis membatalkan undang-undang yang melarang individu bawah 15 tahun mengakses media sosial kerana disifatkan mencabuli kebebasan bersuara secara tidak seimbang. Badan itu berkata, larangan menyeluruh gagal mengambil kira usia, keadaan keluarga dan tahap kematangan kanak-kanak. Susulan keputusan itu, Presiden Emmanuel Macron mengarahkan Perdana Menteri Sebastian Lecornu mengusahakan pindaan yang kukuh dari segi perundangan dengan mengambil kira peraturan Eropah. Pergerakan kapal melalui Selat Hormuz hampir terhenti pada Jumaat selepas 2 lagi kapal dilaporkan diserang ketika Amerika Syarikat menyatakan sekatan laut terhadap Iran boleh dikekalkan tanpa had. 2 kapal milik Emirat Arab Bersatu dilaporkan diserang ketika melalui selat itu pada Khamis dengan Abu Dhabi menyalahkan Iran. Hanya beberapa kapal dikesan melalui laluan berkenaan pada Jumaat tanpa sebarang penghantaran minyak mentah. Jumlah itu jauh lebih rendah berbanding lebih 130 kapal sehari sebelum perang tercetus. Sukan masa depan Michael Arteta bersama Arsenal tidak perlu dibimbangkan penyokongnya meskipun kontraknya bersama juara Liga Perdana Inggeris itu kini memasuki tahun terakhir. Arteta menegaskan beliau kekal komited untuk terus bersama kelab berkenaan. Selain yakin kontrak baru akan dimuktamadkan, beliau turut menegaskan Arsenal akan terus memperkukuh pasukan mengikut perancangan tersendiri bagi memastikan saingan sengit dapat dicapai dalam setiap kejohanan. Bola sepak Liga Pro Saudi 2026-27, Al-Hilal membuka kempen dengan kemenangan 4-2 ke atas pendatang baharu Al-Faisali di Riyadh. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusuf dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: tolonglah follow Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Miri FM Official. Kami orang perlu bantuan kita orang. Dengan kita orang follow kami orang, kita orang dapat macam-macam konten dan info menarik di Miri FM.
1: Anda sedang mendengar Miri FM Mesra Bermaklumat.
2: Okay, kembali lagi bersama dengan Mul. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam seruak aku sayang. Sekali lagi terima kasih kepada anda yang sentiasa memilih kami di Miri FM Mesra Bermaklumat ini. Adapun masuk di jam yang kedua, selepas ini kita akan bersama dengan DJ Faz kita untuk carta hits Miri FM. Okay, selepas ini kita akan ketahui lah ya siapa nombor satu untuk carta hits Miri FM. Baiklah, jom kita bersama dengan DJ Faz.
3: Carta Hits Miri FM, evolusi musik terkini.
2: Carta Hits Miri FM.
4: Ya, Carta Hits Miri FM. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat berhujung minggu kepada anda semua di mana jua anda berada ketika ini mendengarkan kami di Miri FM untuk segmen Carta Hits Miri FM. Saya Faz menemani anda untuk 15 Ogos 2026 hari ini di hujung minggu untuk anda semua. Terima kasih rakan setugas kita DJ Mul untuk geng pagi di Miri FM. Ada pukul 9 pagi sehinggalah pukul 12 tengah hari. Faz mengambil alih seketika selama 1 jam ini untuk segmen Carta Hits Miri FM. Okey, 11 buah lagu kita akan dengarkan sebentar sahaja nanti, semuanya atas undian anda di www.mirifm.art.gov.my. Okey, sebelum tu kita nak recap dulu untuk kedudukan minggu lepas untuk edisi yang ke-23. Jom recap.

Ya, itu dia recap untuk minggu lepas, edisi yang ke-23. Jadi untuk minggu ini, edisi yang ke-24 Carta Hits Mira FM 2026. Yang pastinya lagu naik turun-naik turun, semuanya atas undian anda di www.mirafm.rgov.my. Okey, jom kita dengarkan untuk kedudukan ke-10 dulu untuk minggu ini. Ini dia lagu Minta Ampun, artis Syihaz Zikir, jatuh dua anak tangga minggu lepas, berada di nombor 8. Jadi minggu ini berada di nombor 10, 10 minggu juga dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan. Ini dia nombor 10 untuk minggu ini, hanya di Carta Hits Mira FM.

Iaitu dia nombor 10 untuk minggu ini. Lagu Minta Ampun artis Syihan Zikir. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mediafm.gov.my. Okey, selamat bersarapan kepada anda tengah bersarapan pada pagi ni. Semoga memberi kesegaran, memberi kecergasan kita pagi-pagi bersarapan tu untuk membuat aktiviti di hujung minggu tu kan. Okey, jom kita nak dengarkan pula untuk kedudukan ke-9 pula untuk minggu ini untuk segmen Carta Hits Mira FM ini. Lagunya Tak Cukup Bagimu, artis Lukman Faiz, komposer Leila Manja, lirik Bob Smart, jatuh 3 anak tangga minggu lepas, berada di nombor 6. Jadi minggu ini berada di nombor 9 minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan. Ini dia nombor 9 untuk minggu ini, hanya di Carta Hits Mira FM. 9.

Yang nombor 9 untuk minggu ini, lagu Tak Cukupkah bagimu artis Lukman Faiz. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mirifm.rtpgov.my. Okey. Anda disuai mendengarkan kami 95.1 FM dan juga ada di Bandaraya Miri, jelas lagi mendengarkan kami melalui frekuensi 98.0 FM. Saya Faz masih lagi menemani anda untuk segmen Carta Hits Miri FM ini. Okey, kita nak berganjak pula untuk kedudukan ke-8 pula untuk minggu ini. Ini dia lagu Gila Bayar, artis Amar Haikal, pencolanan minggu lepas, satu minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan. Ini dia nombor 8 untuk minggu ini dan juga nombor 7 selepasnya, hanya di Carta Hits Miri FM. 8

0: eksklusif persiapan atlet dan seluruh penusuk tanah air.
1: Mungkin ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Carta Hits Mili FM.

0: Girls. Jumpa nanti.
1: Iaitu dia nombor 7 untuk minggu ini. Lagu Busy Ke, artis Sarah Suhairi, komposer Minggaling Mas Dewangga dan juga Dova De Vito. Lirik pun Mas Dewangga, Dova De Vito dan juga Sarah Suhairi. Naik 2 anak tangga minggu lepas, berada di nombor 9. Jadi minggu ini berada di nombor 7, 2 minggu dalam carta. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mirfm.com.my. Okey, sekali lagi kepada anda yang tengah bertugas, bekerja, selamat bekerja kepada anda semua di mana juga anda berada ketika ini mendengarkan kami yang memandu pun. Semoga selamat sampai ke destinasi di sini juga anda tuju pada masa itu. Okey, jom kita nak bergajak balik pula untuk kedudukan ke-6 pula untuk minggu ini. Ini dia lagu Maafkanlah Aku, artis Projector Band. Jatuh 1 anak tangga minggu lepas, berada di nombor 5 dan minggu ini berada di nombor 6, 8 minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan. Ini nombor 6 untuk minggu ini dan juga nombor 5 selepasnya, hanya di carta HBFM. 6.

Aku Nak Kahwin, iaitu dah nombor 5 untuk minggu ini. Lagu Andy Bernadek, lagu Aku Nak Kahwin. Ya, komposer dia Akuis dan juga Donat Droplet, dan juga lirik pun Donat Droplet dan juga Jatuh Dua Anak Tangga minggu lepas berada di nombor 3. Jadi minggu ini berada di nombor 5, 7 minggu dalam carta. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mirafm.com.gov.my. Okey, dan juga anda boleh mendengarkan kami di frekuensi 95.7 FM. Saya Fas masih lagi menemani anda untuk segmen carta hits Mir FM edisi yang ke-24 15 Ogos 2026 ini. Jom kita nak beralih berganjak pula untuk kedudukan ke-4 pula untuk minggu ini. Ini dia nombor 4 untuk minggu ini. Lagu masih artis Sakura Band, komposer Lak dan juga Adi Priyo. Lirik pun orang yang sama juga, naik 3 anak tangga minggu lepas berada di nombor 7. Jadi minggu ini berada di nombor 4, 3 minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan. Ini dia nombor 4 untuk minggu ini dan juga nombor 3 selepasnya, hanya di carta hits Mir FM.

Inu Lela. Ini dia nombor 3 untuk minggu ini. Haziq Rosabi Nur Lela. Ha, dan juga komposer Afan Mazlan dan juga Haziq Rosabi. Lirik pun orang yang sama juga. Jatuh Satu Anak Tangga minggu lepas berada di nombor 2. Jadi minggu ini berada di nombor 3. 5 minggu dalam carta. Jika anda suka lagu ini, buatlah undian anda kan. Okey. Sekali lagi selamat sarapan kepada tengah sarapan pada pagi tu. Oh, unyamannya nasi goreng kita. Oh, mie goreng, mihun goreng. Aduh, jamannya. Lapar fas pagi tu. Nanti tak orang sarapan. Dengar sarapan macam ya. Okey lah. Lepas tu habis fas carta tu. Fas nak pergi sarapan juga lah. Okey. Kita nak beralih pula untuk kedudukan yang kedua pula untuk minggu ini. Ini dia lagu Cinta Ini. Artis Nofat Azrin. Komposer Wan Saleh. Dan juga lirik pun orang yang sama juga Wan Saleh. Naik 2 Anak Tangga minggu lepas.

iaitu dia nombor 2 untuk minggu ini. Lagu Cinta Ini artis Nofal Azrin. Ha, jika anda suka lagu ini, ha, buatlah undian anda. Okey, kita nak beralih berganjak pula untuk juara carta Hits Mira FM pula untuk minggu ini. Ini dia lagu Ayuh Pulang, artis Aina Abdul dan juga Amir Jahari. Komposer Aina Abdul dan juga Amir Jahari. Lirik pun orang yang sama juga. Tidak berganjak minggu lepas pun untuk edisi yang ke-23 tetap juara carta Hits Mira FM. Jadi minggu ini pun tetap kekal juga 6 minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan hanya di carta Hits Mira FM edisi yang ke-24. Juara

Yang tanya diucapkan Ayuh Pulang dah Aina Abdul dan juga Amir Jahari juara carta Hits Mid FM untuk minggu ini edisi yang ke-24. Okey, ini bermaksud lagu yang terkeluar adalah lagu Sayang Orang Sama artis Adira Suhaimi hanya mampu bertahan selama 14 minggu dalam carta. Wow, agak lama juga tu, 14 minggu dalam carta. Okey, okey, okey, kita nak dengarkan pula pencalonan baru kita untuk minggu ini. Ini dia Alalala Sayang, nama lagunya, artis Kai Bahar dan juga ciptaan sepenuhnya Kai Bahar. Jom sama-sama kita dengarkan. Ini dia pencalonan

0: iaitu dia pencalonan baru kita untuk minggu ini, lagu Alalala Sayang, artis Kai Bahar. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mirfm.gov.my. Okey, cukup 11 buah lagu kita telah dengarkan untuk segmen Carta Hits Mir FM ini untuk edisi yang ke-24 bertemankan FAST. Dan juga minggu depan pastinya ada naik turun lagi, dan juga ada lagu yang terkeluar, semuanya pilihan anda juga untuk edisi yang ke-25 nanti. Okey, kembali bersama denganmu seketika nanti untuk Geng Pagi sehinggalah pukul 12 tengah hari. Sebelum tu, kita nak recap dulu kedudukan carta untuk minggu ini. Selamat berhujung minggu semuanya. Bye-bye.
1: Recap

0: Eh, S1, kita dah kibar jalur gemilang.
1: I belum pergi. Kena oh.
0: Hei, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera raya bukan sekadar kain.
1: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
0: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
1: Benar ya, sebab petol TikTok bukan sekadar cakap saja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul?
2: Jom, kibarkan jalur gemilang.

0: perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Yeah, 11 minit lagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani, salam Sarawak. Aku sayang untuk anda yang masih lagi bertemankan Mul untuk pertemuan kita hari ini 15 Ogos 2026. Pastinya di geng pagi hari Sabtu, Mul menemani anda sehingga ke jam 12 tengah hari ini nanti. Jadi apa khabar anda semua? Dah okey-okey kah? Macam ni, ada warm up kah? Ataupun masih lagi di luar nuci bunga kah? Al-Malum lah, kita tak si hujan now, jerebu. Jadi masih lagi kan nyiram bunga kah, anuci kereta kah, apa je lah aktiviti kita orang di rumah. Sambil-sambilnya muka radio lah, Migi FM, di mana je kita orang berada sedang mendengarkan kami orang kita kini tu. Jadi kepada kita orang semua, santai-santai hujung minggu sambil layan Migi FM bertemankan Mul. Ada juga info yang akan Mul kongsikan kepada anda semua. Jom kita nak layan dahulu lagu daripada Elizabeth Tan, Knock Knock, untuk anda hanya di geng pagi Migi FM. Santai. Bye.

Ya, itu dia tadi lagu baru daripada Syamil. Pertama nama lagunya. Yang buat kita kejam 11:19 pagi. Okey, kepada anda yang sedang memandu ketika ini, tak tahu hala tuju hendak ke mana, ke mana lagi. Jadi sedang fikir-fikir sini, nak kawan di Miri tu. Antara yang menarik di Miri tu adalah di Subis, di Arena Sibuti Berkenu, ada pameran pendidikan daripada PBD Sibuti. Kemudian di Miri pun ada juga pameran pendidikan di Permai Mall Miri daripada PPD Miri. Jadi ada dua ikat tempat untuk karnival ataupun pameran pendidikan yang kita boleh abas. Abas di sia nangga sini nak hantar anak tak belajar. Nangga lagi apa hala tuju pendidikan negara ataupun kita boleh dapat di sia, boleh tanya dengan orang yang pakar di sia. Kalau nanyaan kami, kami mesti tahu. Kami tahu ABC aja. Okey, apa-apa pun untuk anda semua, terus layan Miri FM di mana saja anda berada yang sedang mendengarkan kami. Jangan curang, jangan tukar siaran, okey? Sampai pukul 12, Mul akan menemani anda. Jom kita layan lagu Bini Syamil lagi, Ernie Zakri, Sejambak Bunga. Lagu baru juga untuk tahun 2026, hanya di Geng Pagi, Miri FM.

Ya, Miri FM mesra beremat dan masih lagi anda bertemankan mul pastinya di Geng Pagi Miri FM. Di mana saja anda berada, sama ada mendengarkan kami daripada RTM Klika ataupun frekuensi kami 95.7-98.0. Jadi untuk anda semua yang memilih siaran Miri FM, terima kasih banyak-banyak mul ucapkan kerana anda semua sudi melayan mul untuk hari Sabtu ni ya. Dan kami di Miri FM sentiasa bersama dengan anda 24 jam per 7, maksudnya seminggu tu 6 kami orang bersama kita orang untuk Perkhidmatan Melayu 9 pagi hingga 12 tengah hari. Lepas tu kita akan ada ngelah tengah hari pada pukul 12 tengah hari kelak sampai jam 3 petang. Apa-apa pun, kita orang tu selayan Miri FM di sini ajak kita orang sedang mendengarkan kami orang tu dan juga sambil kita orang layannya sambil-sambil juga pergilah medsos kami orang di TikTok ada juga, okay, Miri FM Official. Di Facebook pun ada juga Miri FM Official. Semua platform kami orang ada, Threads pun ada juga, Twitter ada juga, Instagram ada juga. Semua kita orang boleh follow, like, subscribe boleh. YouTube pun ada juga, okay? Untuk anda semua, terus layan Miri FM di mana saja anda berada. Geng Pagi menemani anda.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Baiklah, disampaikan info solat untuk 15 Ogos 2026 bersamaan dengan 2 Rabiul Awal 1448 Hijrah, hari Sabtu. Maksudnya solat fardu zuhur pada hari ini pada jam 12.31 minit tengah hari nanti, manakala solat fardu asar pada jam 3.48 minit petang, solat fardu maghrib pada jam 6.38 minit petang, manakala solat fardu isyak pada jam 7.49 minit malam, dan solat fardu subuh pada keesokan harinya pula pada jam 5.12 minit pagi. Selamat menunaikan solat buat muslimin dan juga muslimat.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: मानकोर सॉय एफएम नी बन रे मेरी
1: ya, tepat 11.55 minit pagi ketika ini. Rasanya sampai di sini sajalah melemani anda pastinya di Geng Pagi Miri FM. Di mana saja anda berada yang sedang mendengarkan kami. Terima kasih banyak-banyak. Setia seawal jam 9 pagi tadi sehinggalah ke sekarang. Dan masanya untuk mul mengakhiri tugasan mul hari ini. Anda akan setia bersama dengan kami sehingga ke jam 3 petang untuk ngelah tengah hari bersama dengan DJ Brenda kita. DJ B kita untuk ngelah tengah hari jam 12 hingga 3 petang. Jadi akhir kata daripada Mul, jaga diri anda, jaga kesihatan anda, insyaAllah yang baik-baik saja untuk anda semua. Assalamualaikum dan bye-bye. Ini dia lagu permintaan daripada rakan kita tadi, nak dengar lagu Bungai Pinang. Hanya di Geng Pagi Miri FM. Bye-bye.

Selamat tengah hari bergelang aku Daniel Stephen bak berita tengah hari YFM. Kualiti angin ba 9 kanda menua di Sarawak ba ikas ti nak manah ngagai pengerai naka pukul 10 pagi itu. Data Sistem Pengurusan Indeks Pengamah Angin Malaysia APIMS Kuching rekod ke baca pemadu tinggi ianya 166 di Tangkan ke Semerahan 163 ngau Serian 162. Serikai ngau Bintulu sama ngerikut 157. Lalu Seriaman Mukah Sibu ngau Semelaju. Megak ngerikut baca ba kategori ti nak manah ngagai pengerai. Baca IPU antara 101 nyentuh 200 di kategori nak manah ke pengerai. Polis Kuching netap ke bisik nerima report berkawa ngau kes ikut orang terjun hari Jematan Darul Hana kemari. Kepala Polis Pelilih Kuching, SCP Alexander Naga Cabuk, bas bengkah penerang madah ke mansa udah ditemu serta penuh diperubat bah unit emergency ngau trauma Hospital Besai Sarawak. Tajak pihak mansa direport ke gerai. Pansik Tumu ngayan ke kes tu dipelabak ke bisik kawal ngau penanggul mansa tumpu. Tajak pihak pansik disilia agi dipejalai nur nentu ke kebuah kamat penusah tu ketau nyadi. RM93,819 ikut orang di Sarawak oleh ngau minta program budi agri komoditi dinyedia ke bantu RM400 sebulan ngagai orang berkebun mit sawit, getah, koko, lada ngau kenaf. Menteri Kebun Bandar ngau Komoditi Datuk Sri Dr. Nurani Ahmad madah ke program tidak kerembai ke ngagai Sabah ngau Sarawaknya dibantai kena bulan 6 tu tadi. Berindi hari perintah tinggadu ke baru subsidi disil. Bantu tu mantu raban orang ti berkebun mit ti betapi ngau ungkus input serta minyak kelimpah hari napi pengerja pengawak ti kurang ubah gaya hari ngau penyakit utai tanam. Ya maksud ke Jakoto lebuh ti berjadi ke program Carnival Agri Komoditi Madani di Serikai. Berbangunnya ia minta Asia Agri Komoditi diproses ngau dijual. Jadi produk ti berga tinggi dikena nambah ke penatai pemisi orang berkebun min. Mengenai perkara ke sama sektor agri komoditi majaknya di sebagi hari penyongkak ke berguna ngagai ekonomi 4,196 ikut orang berkebun mit sawit, getah, koko, ngau lada di Serikai. Sapit Menteri Kebun Berdandang ngau komoditi Kemegak Kaban Parlimen Serikai, Dato' Sri Huang Tiong Si, mada ketuk mungkur kandan dur bertanam tibsai 12,877 hektar dimantuk nambah ke penatai pemisi rakyat serta nyungkak aktiviti ekonomi peranak menuanya. Sektornya boleh dikemansang hari di ngenak teknologi cara ngeluar ke ti modern serta ngasil ke produk ti berga tinggi. Yang madah ke Raban Nembiak tinggal ngambil bagi megak patut dikemansang ke ngenak teknologi platform digital ngau cara market ti besai agi dikena nentu ke sektor agri komoditi kemeruan tegap. Orang dagang hari sekedar menua di Malaysia diberi peluang mansiak potensi dagang Sarawak hari East Malaysia Business Learning Tour 2.0 di Kuching. Program SME Malaysia Young Entrepreneurs dipasok orang dagang hari Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Johor, Sabah ngau megat Sarawak. Nung remai ke dagang ngau peluang kerjasama antara negeri. Sapi Menteri Nembiak Lomba ngau pemansang orang dagang, Datuk Dr. Ripin Lamat, madah ke pemansang sektor pengawal dagang patut disokong ngena kawal dagang tipsai agi serta peluang ngerembai ke market. Sarawak megak komited ngemansang ke orang dagang Nembiak hari Sarawak Youth Startup dinyedia ke latih iria ngau sokong dagang ti nak ngetu. Program 3 hari itu megak bisi berandau pasal potensi kerjasama dagang antara orang dagang Malaysia Timur ngau Barat.
Tuan-tuan, kami nak bawa ke berita hari YFM. Berita tu di Dusun Sarifah Jauyah Wan Abdul Rahman, hari bilik berita RTM Kuching. Lalu di Salin, Ailinda Suil. Selamat tengah hari.

0: Segulai Sejalan.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 15/8 dalam tahun 1968. Jematan Batang Lupar mayanya jadi jematan ti pemadu panjai bandurnya udah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Datuk Penghulu Tawisli. Jematan kebuleh 25 batu penyawa hari pasar simbangangnya dijaga ngena ungkus 1.5 juta ringgit kebuleh 384 kaki pemanjai lalu merakak sungai Batang Lupar. Pengawak ngagak jematannya udah nganti pejalai feri ti suah dikena orang bandurnya mindahkan kitu lebuh merakak sungainya. Jematan tu mai ubah tibsai bak pemindah serta perengka kediguna bak kerendur di Batang Lupar kelimpah ri merangsang penatai pemisi bandurnya. Pengerami bijari jematan Batang Lupar tu megak nyadi kelambang pemansang perengka kediguna di Sarawak ketegal timujur ngempung kebala rakyat lalu negut ke pengawak penatai pemisi bandurnya.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

yang orang kebisi imbuan sego sedepok para tumbuh dengan batang tejak upan lebang lebar buang putih yang meseki yang keliang mentari yang mutian babi kebuang nyak lupan arep buang penyaga nyawa nafsiang nyalai kita itu kayu guru gerai nyamai nadepo nadepo.

Yau siku nembiak ke umur 12 tahun kelania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diaubak kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Richah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Linggi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, bak pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyorak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyengkaum cabut tiket penasir. Tenyendia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak mint di bertema ke utai tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arameh sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit.
1: Info aktiviti Y 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita ningat ke kami YFM segulai sejalai.
0: Maya hari ke balak angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Program Rundown Minggu tu. Minatai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ketika randau. Nambah station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gau Limbang. Minggu hari 6, jam ketubah, ngelal, tengah hari.

0: Okay, selamat tengah hari. Selamat tengah ke YFM. Kita lagi bergulai bawa YFM ke sekali tu. YFM baru hujung minggu. Kita bisi randau minggu tu. Lalu ditangkan ke program Carta Kenyalang Ketlai. Kita dekat hingga ke Carta Kenyalang bab minggu ke-32. Jadi pemutus minggu 31 dekat ditemu kita sudah terlegi. Bagaimana daripada aku tadi randau minggu tu kita dekat berandau serta muka ngenang topik yang ke bisa baik untuk kita sehari tu. Jadi sebenarnya mai kita randau minggu tu dekat ngangau ke pengelola program kebukai ke dekat bergulai dengan aku dalam tempoh lebih kurang 3 jam tu. Aku Daniel Stephen dari YFM RTM Kuching di tu. Okey, kita ngagai Dini dulu ne. Ngagai Sreman dulu. Dia sedia apa buat aku ya. Ibin di Sreman. Ibin.
1: Okay, sama tengah hari Ibin ne. Niel ne.
0: Aku muda gambar Ibin ne. Aku ngomong Ibin.
1: Oh, pia. Okay, Rana.
0: Benun tepat kemuan. Tepat kejari Ibin dia.
1: Okay, nak berita dengan ini apa? Kucing.
0: Gerai.
1: Gerai, ne. Okay, mengkam balat sebuah kita dia dengan aku, na.
0: Pemaga? Namanya? Agi namanya, ne. Agi kepada dia dikanyinta. Namanya kanyinta angin beluar, insin. Kau dah yang rawa saya.
1: Atau mungkal ke nyirut ke sap aspek aku lah nail ne.
0: Oh nah.
1: Balat na sebuan kami ba Sriaman itu ne. Apan kami itu bisa angus babas kami ba tunga ke lingga atau ke kerja tau ke ada nail. Anteni tiah ke atau hari ke 6 ya hari ke 6. Sari to.
0: Udah angus. Hari ke-6 udah angus ne.
1: Oh. Ya, hari ke-6. Hari satu hurinya berengkah angus. Kasih ya balas sila bombanya. Nama tu ngerah rapi dan ya. Nanti boleh nama kebuah.
0: Nanti hari masih ada air nyak ne. Nguji madam ya. Kapinya.
1: Ya.
0: Okay.
1: Hari ke-6.
0: Ngarap ke mujur meh dipadam ke serta mengak ngarap ke kita ngarap ke wisi hujan nurun. Mantuk sida ya lah.
1: Iya, segi aman ya.
0: Okay, Zin, tuan ngagai Sibo. Hello, Sibo.
2: Hello, Neil, selamat tengah hari.
0: Aduh, siap di Sibo. Mau berita saja?
2: Berita dari Empu mana, gari pun kita nemu dunia dia tahu, nah. Bapak-bapak kita benar bisa bontan saja pihak bahas kedak endur di Sibo bisa hujan pagi tadi, Neil.
0: Oh, mana? Berita mana?
2: Berita mana? Lemai kemarin pun bisa hujan, tungak ke Kenawit. Dan pagi tadi pun bisa hujan bak puak pasal Sibu di tu. Tenang banget.
0: Oh, dan bisa hujan lah nah.
2: Bisa.
0: Ketika gaya insur udah bekal hujan yang tadi bisa berinsur atau ke lagi sama aja?
2: Nanti hari pada mata kasar kita ya, nuan nanya kumpulan yang bisa insur atau yang lebih kepada IPU tadi ni. Rekod ya, bisa ke daripada ke bisa nurun lah.
0: Okey, menyana bisa insur.
2: Ya, apa mah, menyana tak jumpa nak mayuah punya kutai hujan memesek mayuah air kemik kayak atau yang uliah ke nak kudah. Tanya-tanya, muain sekedar asap ke kamar.
0: Ya, mengarah ke 2-3 hari itu nyentuh ngagai nama tintih kepada asalnya bisi. Ama bisi mimin nurun hujan lah 14,000 lama mimin ke deh.
2: Ama mimin, nama ngamin ke jawab entah deh. Aw ngasak kati.
0: Aw ngarah kau dah tu mayuh mela ni cia.
2: Ya, dempo gerai ni ya.
0: Dempo gerai puji Tuhan cia.
2: Baik, ya nukur deh.
0: Ya.
2: Kadang kita itu selalu nyawut pangan direk ke tonton nak gerai nak berjakok bula ya. Nya kadang ragu wak membala DJ rengak lagi berjakok nak pada dia.
0: Tabin. Gaya membadah diri nak gerai. Oh, pedih sih. Nak memadah diri. Nak gerai nak gerai aja.
2: Sebut gerai aja. Men, ada buku tan. Ritik aja. Meriwa, eriwa. Gaya saya. Merurut aja. Baik awak.
0: Sebenarnya nak gerai ni tadi. Ternak boleh berjakut. Ternak awak. Ya, baru nak gerai nak nak. Ya.
2: Dia lelah ngai.
0: Kita pengelola program ke kau tu.
2: Ma, kudu berbola. Tinggal ke dulu. Penyakit berluar pintu.
0: Okey, aja. Kita ke Bin dulu. Hello, Bin dulu.
3: Hello, selamat tengah hari.
0: Mau berita flo?
3: Berita dari Mputo mana hari agak mengkang bersebun majerbu di luar dia.
0: Kata gaya sebun itu bisa meri pangka buat pengerai flo.
3: kang umai nadai bisa gini mimit arkong tu asai nanti berapa ya mayu agak ai udah dirup ni tadi
0: mayu
3: nan mu me
0: segi gaya arkong nanti berapa ya nu floh
3: ana ke mana arkong segi kejai pun wan lagi ana mungkinnya
2: tumun lah kalau mangke orang ni
0: ada mayu laya dulu
2: nanti nuna ke bindu lu ati gagal mai berita nya bukai
0: ati sino mai belaya nya
3: mas menyangai ke belaya
0: ngelengi nya ini nyambung baru ga flo awo galau dulu ne kita ke Miri. Halo Miri.
4: Ya, halo Neil. Brenda di Miri.
0: Ya, halo Brenda Mi.
4: Oh, mana sampai mana berita tu Neil? Berita nuan ke ni? Mana gini?
0: Mana? Bunyi kocia tadi. Kak membedias ke ni pun nama gi boleh
4: mesti,
0: dapatnya.
4: Mesti mana ne?
0: Ya, gerai menya.
4: Iya, amat. Jadi Neil kira ke gaya hari kita di Miri tu bisik mana mimit tajak pun hari panas laban kami di Miri tu bisik kurang mimit ke bersebun tak ke jerbu di Miri itu.
0: Siti, hari penanggul di Miri megak ke dingaku, mayuh diserang jelu iguana ne.
4: Iya, betul. Tangnya semina Siti dua ajaknya Neil.
0: Dini,
4: ianya bertaman belatan kelain Nur sida ke mayuh ge kira ke bejoging menya bedia tadi deh.
0: Oh, bertaman ne.
4: Bertaman belatan nyempu ya.
0: Bi kala terpaksa kenya.
4: Pansa kenya.
0: Sebelah jalai.
4: Pansap iguananya ko nuan tu ni.
0: Oh.
4: Oh, nak berani aku semau tu bekenya tajak yang nak munyi kurang ia nak ge ketup menziatangnya. Iya, tapi munyi kurang tadi kira ke ulih mai penanggul ke ngagai sidak ke suah ninting lemai tu tadi jogging dia laban bisik mai anak mit deh Neil.
0: Nangi ke pengelikon tajak pan okay jelo kemang eh.
4: Iya betul tanya nak gak ngacau mensiatang tau mai penanggul gak ngagai sidak ke bedia deh.
0: Bekat dicak ngau gerinang nadai mai nemu ngetup ne takut
4: iya, ke kita mensiat. Iya takut ke kita ya nanga. Kita lebih ke cicak tu sigi. Takut gak kita mensiap lama kau ni aneh.
0: Amang menyukai debi. Okay, kita ngaji limbang. Dom nomor berita berita dom.
5: Berita mana Neil? Maka selama kayak hari kita di limbang tu tadi pun bisa sebontang ya ndak ndak banget. Kira kanti pula Yakub Melayu sederhana punya kira jalan ya.
0: Sedang gaya sebut kita ni ngan hampir sebut mana.
5: Tak hampir tak munyi kurasa kayu dunia Sarawak

0: Hari ke enam pihak.
1: Dah merarau dom? Saya tu.
0: Merarau. Nah sempat tadi ni minat nama atau ngiro pagi aja.
1: Nyeput pagi ni. Jeput pagi.
0: Ya, jeput pagi.
1: Jeput pagi aja ke sempat. Maknanya. Kau tu dah tadi dom. Okey, tu pagi
0: baru nah. Tengah hari gitu. Nah, ini baru ya. Tengah hari tu.
1: Baru tengah hari.
0: Sudah merarau.
1: Lagi merarau. Pukul 3 lagi baru leh merarau. Nombor kini ndak pukul 3 jemput ngali hari
0: ini. Ni kuya ama dia ni jemput ngali hari ni.
1: Anu orang kita orang kalau dia pada klaim.
0: Jako kita jawabnya. Tak orang semua ninggal.
1: Okey. Randau minggu tu kita nyerah ke ngagai B di Miri ngambil ke namanya tadi jadi ketua ba RMT kita minggu tu. B ngagai kita di Miri B.
2: Okey, terima kasih Neil. Jadi kira ke seraya nanti kita sebuat hanya dia ke diri sebedau berkongsi ke topik randau kita sehari itu kita berperindah dulu nih Neil sejak lagu hari Winnie buat timujur masuk ke SCHG ke-9 dinyak lagu Aku Kai Luluang.

0: Ya, aku Kai Lulung Ari Winnie Bird hanya diharap ke bala peninggal kita itu berindah ngau lagu ke di tebah kami di YFM Miri Sarito. Hanya di kita terus ngagai topik kita ke Sarito. Jadi selamat tengari ngagai semua bala peninggal. Jadi kelebih lagi ngagai bos Banah alaban udah nyedia ke topik kena randau kita ke minggu tu ya. Hanya di topik tok ke batang randau tidak di kungsi ke kami yang berkawal ngau ubah gaya hari kita itu udah berengkah diasai ke kita berapa hari tu yang dikangau ke El Nino hanya di pelabak aku tu kecubah ya balap ninga kita ini ninga ke gaya hari kita itu yang dikangau ke nama El Nino hanya di segeda hari utai ke dekat diperjurai ke kami sebuat sarito yang nama utai ke di Kumbai El Nino. Pemega nama penanggul ti uliah anyadi ari sukut pengerai pemega bekal air. Ngau pemega bertanam bertupi ngau rampak menua ketegal El Nino tu tadi. Pemega nama utai ke nak dikerja ke kitai tu bersedia napi El Nino ngau kena kita ngurang ke empas El Nino berpenghidup kita bersari-sari serta ngenang perkara bukai ti uliah pulai ke penemu agak kita ti benung meningka kami sebuat sehari tu. Jadi bakal selama balap ringa ti dekat berjurai ke topik kita sehari tu kira kena kediri tang kita sama dekat minta sidak hari Sri Aman pemegat di Sibu Bintulu ngau Limbang sama berkongsi ke penemu berkaul ngau El Nino tu tadi. Jadi awak ke peringat kita ngau nenak lagi nama utai ke di Kumbai El Nino tu hanya di kita terus ngagai Limbang hanya dom dekat nerang ke nama utai ke di Kumbai orang El Nino tu tadi hanya dia terus ngagai nuan tu dom.
1: Yeah. Okey, terima kasih Brenda. Jadi selamat tengah hari ngagai semua peninggal. Terima kasih megangai Bana ti udah nyedia ke topik kita ke minggu tu topik ke cukup mana bakal ngau pengawak tau ke utai ke benung jadi jam ke dia tu. Jadi El Nino tu kebenarnya ianya ubah gaya hari tau ke iklim hangat ti ndak bakal selama tau ke luar biasa. Jadi ba muat tasiak tungak tengah ngau timur lautan Pasifik tropika. Jadi ubah tasiak ba dua bengkah luar tu ngujung ke gaya hari ba berapa bengkah luar di dunia yang kaum Asia Tenggara. Jadi ba menua kita Malaysia sekedar hari ubah gaya hari ti uleh jadi ianya gaya hari angat ngau kemarau tang tu bepanggai ba gaya atmosfera ngau kanan luar tu ke lokasi. Jadi El Nino tu artinya nintiang hari kita dekat tapi ngau gaya hari ti angat ke benung di tapi kita jam ke dia tu. Jadi nak gak bekenya El Nino semina boleh nambah ke pengangat gaya hari lalu ngujung ke gaya hari ti rangkai. Dekat dia sai ke kita nintiang hari nintiang ke kandang nur alai kita diau serta gaya atmosfera. Jadi kedua boleh kena kita mida ke gaya hari ti bala angat bakal selama ngau gaya hari ti angat ke tegal El Nino. Jadi gaya hari ke angat bakal selama tak kebiasa dekat nyadi batimpuah tindak tetap lalu El Nino tu sebengkah hari fenomena gaya hari ti lebih besar lalu boleh ngujuang ke ubah gaya hari dalam timpuah ti lebih panjai lalu kena kita nemu gaya hari semasa atau ke hari dinti hari kita tidak tahu tidak nguliah ke penerang pasal gaya hari hari sumber ti betul ngau resmi ianya madmalaysia.gov.my. Jadi nama kebuah mensia mayuh nak tahu nak berarti ke ngau berat fenomena El Nino tu tajak pen nak semua kita boleh ngasai ke empas gaya hari tu nintiang hari. Jadi laban pas El Nino tu ukai ba pengangat gaya hari aja tang meri empas ke cukup besai ba penatai air, sumba air, pengerai, pengawak bertanam, rampak menua ngau nambah ke risiko, angus, sebuah nasab, nyalai pengawak nyendia ke diri tumu kena napi El Nino pemadu ya berguna kena ngurang ke pemedis ngau pemerinsa napi gaya hari ti angat ngau rangkainya tadi sekedar utai ke disebut gaya ari ti dikumbai El Nino. Jadi pelai baru ngai Brenda di Miri FM. Terima kasih B.
0: Okey, aw terima kasih Dom. Jadi kita terus ngagai Bintulo Nyonya Flora ada kap kongsi ke nama risiko ti pemaru pesai ti patut diperhati ke bala mensia atau ke bala peringa kita serito kelebih gaya hari kita ti angat ngau orang kaito. Neh, okey Flo terus ngagai nuan di Bintulo.
2: Oh, terima kasih yeah. B, Brenda. Okey, jadi tok dekat nyebut ya, lebih lagi nyebut risiko ya tok ke penanggu ya kuliah nyadi berduduk hari gaya hari kita ke angat ngau rangkai tok ke kemarau ya. Ianya nanti kita nyebut rangkai ngau kemarau tok tentu ya boleh ngujung ke kurang sumber air ya tok ke suah dekat suntu air nyak keterubah. Lalu kedua tentu ya boleh ngujung ke risiko mega ianya risiko angus babas ngau tanah gambut pen dekat majak nyadi nanti babas tok nyo mayu hangus tok mega boleh ngujung ke sebun asap serta mega udahnya boleh ngujung ke mega penanggul ba perkara pengerai serta mega merek efek merek empas ya ba sektor bertanam tau ke pertanian. Jadi ke sekali tau peningah dekat nyebut kelebih lagi nanti ba sukut pengerai tau orang ya ke ngembuan risiko ya ke besar ya napik penanggul duduk hari gaya hari ke balat angat ianya sidak kenembiak mit udahnya orang tuai sidak kendang bisik ngembuan penyakit serta kita mayuh ya ke bekerja atau ke sidak ke gawak bak luar rumah ya. Jadi sidak tok meh orang ke patut dijaga kita lebuh musim El Nino tok ke nyadi. Lalu mayuh kita itu nangi mega kati ko sekedar kelebih lagi ya ke terpaksa pansut ari rumah tok. Lalu bisik sekedarnya ke bisik nyebut tau ke nanya ke gawak baluar rumah tu berkeni ke kami tu bisik kita kalak ni ngau orang munyinya ne bisik mega cara lebih lagi oleh no kita ngurang kage ianya lebih lagi kena kita nyaga pengerai kita ianya irup mayuh air tajak pen enda aus ana nganti mayuh aus baru kita ngirup air ne mana kita semampai ngirup air ke cukup lebih gig bagai hari ke angat ya atau ke musim El Nino udahnya seliah ke gawak bak luar lebuh maya hari ke benung angat lebih gig maya tengah hari ke disebut kita maya tengah hari raya lebih gig bakal jam ke dia tau nah pia mega kena garik ya ke engkeman adanya berkena ke ketapu tau ke topi munyi ke kita tau ke payung mega tau dikena kita okay, tau patut dikena kita maya kita ke keluar hari rumah tu tadi udahnya belelak bandur ya ke teduh ya nanti nuan ngasai diri nak nyamai asai tau ke nak nyamai tubuh laban El Nino tu ya ukai seminak diasai ke kita bak kulit tang ya megak meri empas ke besar ya bak penatai air ya ke diguna kita bersari-sari udahnya bak angin ke disirut ke kita udahnya bak pengerai ngau bak pun penatai pemakai ya ke diguna kita ninting hari kayaknya risiko ya ke pemaduk besar ya ke patut diperhati ke kita tau ke diperhati ke mensia mayuah berduduk hari gaya hari kita ke angat ngau megak rangkai ok B Brenda hanya ajak hari Bintulu.
0: Iya, okay. Terima kasih Flo. Iya betul, nyak Flo. Anang Maya, yuk awas saja baru kita ngirup air ne.
2: Betulnya. Okay. Ini anak nanti awas.
0: Iya betul. Kasih agak rangkai kita ini balat mai ke rangkai.
3: Bakal kan ujung agak dirempo na.
0: Mbak, iya.
2: Makanya tahu ngirup air dia tahu kita.
0: Iya,
2: saya nganti. Bedak ke dirempo bikun. Nggak ngirup air kita. Ngirup air,
0: amat.
3: Kata dalam kita ini langkai yang kore.
0: Iya, kini ngomong.
2: Nemu langkai yang
3: kau tak lalu mayunya bumbok ke perutnya kau
0: kena
2: suah kau kemeh
3: ya nang awak suah kau kemeh dan kita nak nyamai perut kalau mayung hirainya cek water amin tau
2: boleh nu nyemrai
4: berjalannya
2: awak nu begili gili alamin
0: mungkin gelek ni anak mau main pelona.
3: Nya jaga orang yang ini.
2: Lembut okay. Lemaknya sebenarnya oke okay. Air.
0: Ya.
3: Ujung ke kita ini gemuk air kan lagi nyas.
0: Ya. Lematnya.
2: Nunu sadirik ke spital ke pengujung. Udah punya panjaiman.
0: Gara-gara awas saja entah deh.
3: Oke. Tidak ada orang.
2: Kemudian ngiru air.
3: Mesti ya benar tahu ekadirek dia. Kata tahu aku, kau jago. Rumahnya air sekali punya padahal lemak leh.
4: Kalau airnya di alasan
2: leh. Oh, benar deh nunya lihat kai kalau main lemak.
3: Nyusus mewah lemak.
0: Oke, out.
3: Umbah tahu flow data bakul gitu boleh baca ya.
4: Mana nucu pro dari kita ini. Dini no bagi air dini no bagi.
2: Nyubumpus kalau balat.
3: Bisa orang tanya dan dia orang mana ya. Ante kita gemuk gemuk air di tekan deh ise deh. Ante ya lubeh pulai deh. Gemuk air.
4: Uji flow.
0: Uji kan. Benong
2: anguji mantul kita. Mantul.
4: Kegemuk air kan.
2: Bae lemak. Manua mayun.
0: Oke, oke, Flo. Anak baca sibuk lagi nih. Oke,
2: anak baca sibuk.
0: Oke, Lucia, aku pulai dengan Lucia kita ini. Adakah berkongsi ke nama atau Siti info pekau ngau anang nganti krisis ngau nama utai ke patut dikerja genap ikut kita itu. Oke, okay, Lucia. Terus saya rondi sibuk.
3: Ya, terima kasih Abi. Jadi aku berkongsi ke tanggung pengawal ke beri-beri itu tadi. Nah, anda ngantik krisis lalu nama saya kepatut di kerja genam ikut kita. Jadi semua kita tahu ke kita sama kita itu udah nemu nih. Kayak hari ti angan ngau rangkai ujung ke kemarau bak menua kita oleh ngasuh macam penangguh dalam penghidup. Jadi nama bagi utai kepatut di kerja tiap ikut kita. Kita bayar ke aku ngau semua keninga mau. Jadi ke satu sampai nemu penerang ke betul ngau nemu gerah gayari hari sumber ke betul maka ne tau ke dikumai kita rasmi. Ianya www.madmalaysia.gov.my. Dia kita boleh nemu ngau berita ke betul berkau ngau ikas pengamai gaya angin tau ke berita bukai ke bisik bersangkut paut ngau gayari bak menua kita. Udahnya kita megak patut berkelima lebuh kita berkena ke air atau megak patut diperhati ke 82 hari kami di sibu di tok ni ngau bala peninga sigi begau ke nadai air deh. Satunya tentu ya hari kemarau, keduanya laban bisik penangguh ke besai nak boleh diseliahkan eh. Pun para payip ke besainya inok ya di sibu di toknya bisik namanya bisik putus tau ke pamus deh. Haunya di berkelimat meh berkena ke air dalam timpuh gaya hari kita ke kemarau begetuk. Udahnya tentu ke bekal air cukup diguna kita ninti yang hari ungkup diri sebili ya. Ini buah kelalu ruak kerana pihak kudai peningal. Oh, ente utai kena patut nyu mimi basuh ke kaki ni puak mua ni flo nyepet rempuangan galau-galau mak air peningal deh. Oh, udahnya kurang kaki pengawak kita bak luar rumah. Laban di pedak aku tak nak nyebut benar bukai. Jadi kami disibuk di toge bagas now beri suok ngau jogging. Nyak muka aku dah patut kena kurus bulan 12 tau.
4: Agi muka dah yao bala.
3: Agi mayu. Kadang kita empu ringat medal sidah pun mana nemu berita aku kita. Nemu tu deh tang nyak mentari angkanya bisik KPI. Dia rembo ke nyak kini deh. Tante boleh korang kage ente seminggu nyunin tiang hari. Boleh ngagai 2-3 hari dalam seminggu deh. Laban dia tau dunia pun benuang sebun dan yang merti kelalau ngajak pada hari upis ke berkuasa yang kawan bala bumba tu tidak nak seorang betul menu ke sampai betul menu ke umai ketuk ke dulu meh dia tak deh ngau pengawal hari sidak upis pengerai tidak ngasuh kita bermain belah ruang rumah atau ke keluar dari rumah bahkan punya kaku dia tak timpuh kena entuh mana andur kita berjalan ke pengawal bahkan kita ke jogging semuanya deh. Udahnya pansu hari rumah berkena ke mas atau ke penangkut hidung. Udahnya kemarin ke pengerai balanek kita orang tu udah umur ya ke tuai lah, tuai umur atau ke siapa-siapa aja ti ngembuan risiko kebesai oleh nape penanggung pengerai lebih buah gaya hari kangat baka ke dia tau. Udahnya ada ngante utai nyudah nyadi baru kita berengkehnya dia ke diri hari tujuh utai ke disebutnya tadi dia bisik tiga bengkeh tindakan. Tak kenapa utai ke patut digagak kita ke pemaduk berguna ke satu berkelimat ngena air, kedua ngulih ke penerang ke betul ngau gaya hari ke ngau gayari ari sumber kebetul mega budenya seliah ke betuno ke utai atau ke baba sampai ngau maya macam terbuka lau lalu kurang ke pengawak kita ba luar rumah artinya tadi pengawaknya dia ke diri nape hari ti angak tu nak berguna ke kita yang reja pengawak ti besai laban tindakan kita punya kurang tarik utai kepatu diambil kita itu min aja tang terjepia ya boleh mantuk kita ngurang ke penangguh penusah lebih maya siti-siti penangguhnya lebih besar ke tau ke nak boleh ditapik kita ini jadinya antara utai kulit dikunci kami hari sibu tu peningan mayu ingat ke kita ingat ke kumpul mega tau au sama kita beringat
0: iya betul
3: ya jam maybe au
0: okey terima kasih Lucia alabang dah berkunci ke siti topik kita nya anang anti krisis ngau nama utai ke patut di kerja genap ikut kita ini au jadi kita terus ngagai darah nya insien di Sri Aman ada kunci ke lebuh maya musim angat atau ke kemarau jadi pengawak kita bersari-sari patut digagak nitia ke ubah gaya hari kita ngau nama bagi ubah ti ulih di kerja kita di rumah dua gawak ngau lebuh kita berluar tu tadi neh okey ya insien di Sri Aman terus ngagai wan eh
5: Okay, jadi ya terima kasih yang kenuan Brenda, terima kasih mengganggu kita hari ya Miri. Aku dah hanya dia ke nama tu topik kita hari itu nih. Ukai ke kita itu tadi nak merti ke gaya hari tang pelabaku hari itu tentu ya kita nemu nenak ge nama tindakan tahu ke utai ke patut dikerja kita lebih maya musim angat tahu ke musim El Nino tu nih. Jadi kecubah ya urus aktiviti luar kita ini dia ke gaya hari ke benuang di tapik kita jam ke dia tu ne artinya tadi ente selama tu menyikul usia tadi suah dalam lima dalam seminggu lima kali kita exercise dia tu nya tadi ubah gaya hidupnya laban kita nemu sebuah nasabnya tadi nyadi di benua kita tu nyadi tau kurang ke tau ke ketu ke terus mah kena kita nya ke penglikuan kita ini lebih ke pengerai kita lalu pihak mega ia kedua tentu ke kita ngirup air ngau kuantiti ke cukup jadi itu nanti nitiah ke gerah hari sida nama tu upis pengerai habis dan adai 8 gelas dalam sari ne. Lalu ia ketiga utai ke patut diubah kita kita nak tahu nak berkelimat ngena air seliah ke pengawak bertimbah ayah ngena air nanti selama tu nak nangi mubuh-mubuh ke air nak lepas air tu mayu atang jam kedia tu musim kemarau jadi anang kelalu ruak ngena air lah. Lalu ia keempat tu tadi tentu kegayangin bak dalam rumah kita nak kelalu bekuam ne buka jendela pihak megak pasang kipas kita lalu bangga kita ke bisa ekon tau ke pasang ekon tu tadi ne ngicak ke gayari ke angat tu tadi nantu tak berasai ditapik kita ya lalu pihak megak ia kelima tu tadi tu utai ke pemadu ia berguna bergenap ikut kita laban kita itu ke semina ang lempar lempai ke nama tu tadi ngelempai ke sekedar pengawak tu tadi baupis ke berkuasa jadi nama tu kita pun patut ya merti kutai tau nya na tau betunu ke babas sepenekati sekali kenya kebun beranam besai umai tau ke sampah jadi tuguang ke dulu meh lebih maya ari kepada anak ilang kat tau kita nunu tai tau nya lalu apa maka ya keenam jaga utai tanam kita ngau utai tupek kita ngau mana laban utai tanam tu pan kelebih lagi sidak ke berkebun tu tadi bi ba musian angat tu tadi laban sidak tu nyadi sumber makanan ngi kita ga na tau na jaga utai tanam ngutu utai tupek kita ngau manah lah lalu pian gaya ketujuh kita na tau na peka ngau gaya ri ke majak balat angat jam kedia tok ne. Jadi ba aktiviti luar tu tadi, ba aktiviti luar berkebun lumak main tau ke kerja ba luar rumah tau patut kena kita ngetu ko te tekalanya lebuh maya musim El Nino to. Jadi sawat ya nak semestinya agak tang aktivitinya tau di kerja kita ni tiah ke gayari tau kan tiah ke lalau ari upis ke berkuasa ne aban munyi kelusia tadi bisa hujan sida di sibu tau ga baluan ne alusia ta japan angat apa kurang mimik lah sebuan kita muak ke lemai tau kita ngerjana tak lebuh tengah hari raya tu tadi kita ngerja ngadu ke aktiviti baluar rumah pedak lah bakani ko gayari ba menua kita ini. Lalu pihak mega bakani kita ngajar bala anak kita ada berkelimat ngau air serta nyaga pemanah rampak menua lebuh maya El Nino to. Jadi bantai kemeh teladan ke mana ngai bala anak kita ini nanti hari bakan utop air payep nanti sidaya tu nak nanti air payepnya ada nak diguna kita lalu teladan tu lihat kerja kita ini nanti hari kes minat lebuh maya musih hangat tu aja ne. Tahu ga kita itu sama mai anak kita ngaga aktiviti nyaga pun kayu api mega nyaga bungai kedai tanam kita ngaga aktiviti nambun air hujan atau lebuh maya tanya ialah atau pada El Nino lah tahu kita itu tadi sama ngajar anak kita ngerja pengawalnya buat kesidak itu nama Nemurti berkelimat dengan air ya. Jadi kebenarnya aktiviti kemana berkata ke seminar di kerja kita lebuh maya kita kenapa El Nino bakal kerja itu tentang itu uliah di kerja kita sepamanya hidup kita ini jadi nyak ko asara kami hari setiap aman itu Brenda jadi yeah. Boleh baru ke Nuandi Amiri.
0: Okey, terima kasih Insin. Alaban udah berjurai ke topik kita hari itu nih. Okey, jadi terus ngagai Neil di Kuching atau kira ke penudi dekat kunci ke nama pengawaknya Gadi Rimpo ngau diri sebilik ngau komuniti lebuh maya El Nino tu patut dilempai ke kita buat siapa ngau dilempai ke siku-siku orang aja kini. Okey Neil, kurangnya nuan di Kuching.
4: Okey, terima kasih Bi. Jadi pengawak ke berjaga lebuh maya musim hangat ngau kemarau tu kai semina delempai ke ba siko-siko orang aja meh tang berguna ke kerjasama saub ari semua orang yang kaum kita empu diri sebidak ngau mega community serta mega saub ari opis perintah ngau mega opis ti berkuasa kebukai. Okey, jadi nya tanggung pengawak semua kita. Lalu kati nanti kita yang tadi dah bersedia tang orang ke spesifik kita nya atau kejiran kita yang tadi benda bersedia nama utai ke patut di kerja kita. Okey, begitu ya. Kita tahu madah ngagai jiran kita orang spesifik rumah kita yang tadi info ti berguna berkawa ngau gaya hari hari sumber ti betul meh anang yang tadi sumber baka AI ya ke ukai hari upis atau ke hari sumber ke betulnya tadi ya tentu ya dekat ngatai ke info ti salah mah. Lalu kita moga boleh mantu sidak ya lebih sidak berguna ke bantu anda ngerembai ke berita atau ke info tidak betul pasal gaya hari-hari sumber tidak rasmi kelebagi sumber ke tidak rasmi hari upis perintah kelebagi baka hari upis rampak menua atau ke jabatan alam sekitar serta mega maya hari ke kemarau tu kita semenemun di hari kemarau hujan pan kurang air mega pan kurang ba dekat air lalu ngaunya kita patut sama berkelimat ke ngena air lalu kenatai ke report ngagai upis di berkuasa nanti kita bisa terpedak ke babas angus serta mega keadaan ti oleh mai penanggul ngagai komunitinya tadi dan kita ke bisi terpansa ke kabisi asap-asap kini babasnya tadi tahu report ngagai bomba atau ke upis berkuasa kebukaan jadi upis kebukuasa nanti berkawa dengan angus tu segi bomba meh pandai ngagai bomba dituk bisi angus buat ndor tu nyak oleh mantu ngambil ke penusah angusnya tadi nak nyerarai ngagai babas kebukaan atau ke ngagai ndor bukai. Lalu juga kita patut bekerjasama dengan pangan diri ngambil ke ulian api sebarang penuh sehati tak disadang nyadi. Okey, jadi El Nino tu Ukai utai ti ngasuh kita balat teguran yang tu ke kita nya tadi pening atau ke skut dalam ya ke madu berguna nya tadi genap kita itu patut nyikap diri napi El Nino nitih ke dipadah ke panel-panel kita bakal ke dulu subak berkelimat ngena air jaga pengerai sama bersawab ngau pangan diri lebuh napi penanggul kita boleh ngelaban El Nino tu hari subak maka ke di pada kita hari 1997 subak tentu ya kita mega oleh ngelaban tau ke oleh betapa ngau El Nino tu ba tahun ke sekali itu mega okey jadi nyajabi hari kami di Kuching pulai baru ngagai kita di Miri.
0: Okey, terima kasih Neil. Terima kasih ngagai 6 stesen, 5 stesen kau dah berjura ke topik kita hari itu. Don di Limbang, pemega Flora di Bintulu, Lucia di Sibu, Insin di Siaman, ngau Neil di Kuching. Ti udah kongsi ke penemu bakal ngau El Nino tu tadi. Jadi kena simpul rano kita hari itu, jadi El Nino ukai utai ti patut dikenakut ke semua kita, tang kita nak tau nak merti tau ke perhati ke penanggul serta nemu bakal cara kita yang nyedia ke diri napi ya ngau betul jadi El Nino tu tadi ngasua gaya kita ya cukup hangat ngau kemarau ti ulih merempas ngagai sumber air pengerai ngau rampak menua ngau penghidup kita bersari-sari tu tadi jadi ke pemandu guna yang nyak kita nak tau nak berarti kegerah gayari kita sumber ti rasmi apabila berkelimat ngena air ngau seliah ke pengawa bertunu ke babas ngau jaga pengerai apabila Kojakom Melayu tu tadi saling prihatin atau ke sama pula berarti ke panganiri kelebih hagi ngagai panganiri ngau diri sebilik ngau komuniti jadi bersedia tumu ngurang kagi risiko kita nenil out jadi kira ke kena ngujung ke program merandau kita ke Sarito sebab kita terus ngagai cerita kenyalang kita terus menang si lagu dari Jennifer Check nyanyi lagu Cemburu.

0: Kita sudah sedia. Bersedia ke Kak Menu Sapa Juara Capai Kemialan Minggu tu. Sapa ketika ngepis surat kabar. Ketawa enggak kami.
1: Alah dulu.
2: Yalah, dia naik.
0: Nanti dia setar ya. Lagu enggak

0: Begulang kami nak bekas stesen. Hari ini pukul 1 yang hari buat YFM.
1: Lagi pronounce dua ya.
2: Kita ngai-ngai. Kami buat pantai. Kami berlagu pedak kita punya belakang.
3: Aku anda lemah lepas hari itu kejap si 2 kejutan.
4: Perindah yo.
5: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
1: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
5: Awal.
6: Itu kini. Kalau minta udah rempau.
5: Bisa balat tu minta. Itu kini awal.
7: Sama pagi.
8: Awal jadi kira ke duit bocornya kira bisa orang bom.
2: Kita. Sirap Nora.
0: Carta Kenyalang tahu di pada bak Facebook YFM Iban. Ninting Arena pukul 1 tengah hari. Terus ninga ke kami.

0: Okey, selamat bergulai ba carta kenyalang ko minggu tu. Ianya kita bergulai ba minggu ke 32 carta kenyalang. Okey, aku Daniel dari YFM di RTM Kuching di tu. Di Limbang kita bisi Don, Seriaman Insian, Sibu kita bisi Chia, Bintulo bisi Flo, ngau Miri kita bisi B. Ini kita semua.
1: Ya.
2: Hello, Tok
1: Kaminil. Tok Kaminil.
0: Ya. Live kita itu kita semena oleh daripada Facebook YFM Iban ke sekali itu megak kita oleh live ba YouTube YFM Iban Official.
1: Madah mana nel?
0: Aku dah oleh
2: ba YouTube ni.
0: Ya, oleh ba YouTube. Aku oleh muka tudum giga kita ia ke bisi namanya tadi bisi klik bisi live nya dia deh, bisi videos, bisi live ngan bisi post. Klik ba live nya dia kita yan.
2: Nah, ni sebab tanya aja by Facebook aja nah Nel, dia tahu jadi YouTube.
0: Ya, ialah kita nguji bak titi ke?
1: Ya.
0: Ialah lah kita nguji.
1: Kira ke mayo ge orang mari give ialah nah Nel. Tinggal titi.
2: Kelebihan hari. Siapa pun give nya lah deh.
1: Bukung sih mi kita itu siapa ku konti.
0: Bukung sih deh. Sesiga kita lah.
1: Bagi-bagi bagi.
3: Alu kau ni boh ke give ni ya. Nah, yang kita nan monik peran yang kita ada.
2: Pernah makan? Pernah
3: makan? Pernah makan? Pernah makan? Pernah makan?
1: Pernah makan?
2: Pernah makan? Pernah makan? Pernah makan? Pernah
1: makan?
2: Pernah makan? Pernah makan? Pernah makan? Pernah makan?
1: Pernah
3: makan? Pernah makan?
2: Pernah
1: makan? Pernah makan? Pernah makan? Pernah makan? Pernah makan? Pernah makan?
3: Pernah makan? Pernah makan? Pernah makan?
1: Pernah
2: makan? Pernah makan?
1: Pernah makan? Pernah makan?
2: Pernah
0: Odanya.
3: Apa hidup tu mesti kamu yang pilihan deh.
1: Iya.
3: Biasa.
2: Why did you say?
1: Ni tahu mesti kesetia ngosiko, ane mayo pilihan.
2: Ya, ngosiko.
3: Betul.
2: Udah mayo. Udah mayo pilihannya tadi. Nah.
0: Pati ni deh dong.
1: Iya, udah.
0: Di pati mayo pilih ke di pati setia.
1: Ah, udah bisi orang komen buat YouTube wifi.
2: Udah nemu, udah nemu. Kena kena pilih tu.
0: Udah saya nabi.
1: Iya, tu hari Federico ya, madah ke rindu agak madah buat YouTube. Nadai si lek lek kuya.
0: Oh, ada si lek nih.
1: Ada si lek. Kali pengerindu orang. Iya.
3: Halo bekali.
1: Halo bekali.
3: Nada
1: tahu tak mana? Nada tahu tak mana?
3: Ya. Nada nak. Contoh ya, contoh ya, deflo. Contoh ya, bim. Ya. Halo bekali
1: kuya. Ya. Ya, mejampat mas. Kejap. Halo, ada komen orang dia. Okey, laban kita yang lama tu nara bisik kena YouTube deh. Kira ke balap ninga kita ini atau bisi alasan ninga kita ini?
0: Ya, jampat kali pengerindu.
1: Iya, nak ngawak kami Indo sendiri betul ni flo.
0: Okay,
3: malah ibu kita sebetulnya mengikat kita ke
0: kalau
3: sudah
0: menang. Kira ke ba titi lah namanya monteng lagi lah neh. Baka sudah ibu sudah aki-aki suah lagi ke mudah titi pada aku.
1: Betul. Yeah.
0: Okay, kita dekat nemu berkenaan ke pemutus CK minggunya kemarin neh. Dengar ke dulu pemutus ya.
4: Carta
5: kenyalang.

0: 짧다.
1: 그녀랑.
2: 야, 아, 좋아라, 민규 또. 이야, 냐, 섭파 맞지 않으리 용역에 맞지 않으게 나, 내 인간.
3: 섭파 맞지 않아.
2: 섭파네.
4: 섭파네.
2: 브레이크 가야 겠다, 니야, 맞지 않아.
4: 섭파.
3: 브레이크가 시보나다.
4: Lari di tengah pengawak sedua ya.
3: Bayar sedua ya.
5: Kenapa kaban?
3: Kaban orang. Kenapa amai amai mahu wang?
4: Ini kaban sampai mati.
2: Amai mahu mahu wang. Dan nyala ya.
3: Dan nyala ya. Kau jago.
1: Sigi sikit usia. Mahu wang. Kaliko lah ya.
3: Ada muka dom sini.
5: Sibu ada dom.
3: Nama orang
2: itu. Cakap nyangkong tu. Saya ada nyangkong dia.
1: Balai mayo dalih ada pusing-pusing-pusing lalu benda baca ya nya ke dinding yang kemarin ni
3: mesti ngano ngano kapan dulu deh
1: tu lagi nya ngano kapan dulu
3: ngano kapan dulu tau dah tau minggu ke site tu lari muka ya baru dua yang agak berketong. Okay, jadi ke ngepit surat kabar. Terima kasih mengagai namanya juri kuda milih minggunya kemarin. Nah, awak kira kesibuk minggu tu ngepit surat khabar inya Vanessa Ari Pakan atau Ari Studio Mini tu sarinya nah. Awak yang main lagu ke Tegal Sidak Tua Berserara. Udahnya ba penduduk ke nombor 8 Milia Ari Entah Bai Limang ngemai lagu Nesa. Asai kudu mentek sedua nak ngemai Vanessa tu di ngepit.
1: Nasib nah. Nasib nah.
3: Oh, oh, nasib dia bisa kaban-kaban namu hari ini.
1: Dia bisa kaban belayar tiga ikut. Aku tu siku ikut jadi tu. Allah menang sikit aku macam.
3: Aman aku dah. Oh, dia apa? Bapak penduduk ke rumah tujuh Agustin hari Baram bertalipaun ke Kuching. Kini sarinya ni.
2: Bukan live dengan aku tadi je.
3: Live tadi ni. Aruh ya kan rumah tujuh ni. Segenar tu buat studio.
2: Ya, ni nama aneh ni.
3: Au, baru kira wah kau ya. Kenomor 6, Jennifer, hari mini studio, tak diserikai. Saya kenuan buat penduduk kenomor 6. Nomor 5, DJ Daniel, ya, hari ini ya.
2: Pemalam,
3: saluran miri. Gemai lagu Redak Seribu. Buat penduduk kenomor 4, Sebesta hari Pakan, tak pari studio mini minggunya kemarin. Ngemai lagu Nak Uli Aku Amuk. Ngau buat penduduk ke lumbu tiga top 3 ianya Jason Ari Serikai ngenak saluran Bintulu ngemai lagu Bungai Layok. Asaiku ayak Bungai Layok sarinya tu nah floor. Buat penduduk ke lumbu dua ianya Aaron Ari Sri Aman ngenak YFM Sri Aman pun ngemai lagu Berbara Api Dendam. Ngau penduduk ke lumbu satu tak ke juara ianya Wesson Ari Sri Aman nak saluran YFM Sri Aman antik meh penata ko cumi aman dia kena dah oh, dia mesti belagu dah lah kai. Menana ya lingua-lingua aku tu penuh macam.
5: Sedih marah semangat nih nomor satu
3: atau pun ikan nomor tiga atau hari studio mini serika itu tang yang hari kebintulu antena salah
4: stesen
2: kelem lah dengan warna si kelem
4: si salah tu
2: mini studio serika okay kena mesti saya mimi agaknya je ya
3: saya mimi lagi ayah kena baju biru berbungai tau
5: pihak
3: mana nak kena maya Jason lah.
2: Oh, ayo arinya ni. Jason nama ya pihak.
3: Ya ke pihak ko sida kenulis tau.
5: Sok kenulis dia ni.
4: Amai gede to ibian.
5: Amai. Ni Jason ku tengah apa
2: episod ke sebenar tu ku kena meda. Star yang baru datang episod ke 32.
3: Amai de data lalu ku tanya klaim nombor 7.
2: Pelakon jemputan dah. Bisa bisa namanya bisa penani kita di ambil cerita siapa bisa.
4: Bisa. Mire bisa.
3: Bisa.
2: Bisa lebih.
3: Baik dari merude serenyanya.
4: Oh, sekitar sehari merude ketok Lusianya.
2: Nama kena baju biru serenyanya.
4: Kena baju birunya nadai.
3: Kena
4: baju celup bisa itu.
1: Baju celup.
4: Iya, bukan nemu Lusiane. Ya baru kabar.
3: Baju celup.
4: Tapi ya, sih kena baju celup ngasar itu.
3: Aku celup je pernah ada dulu kemarin.
2: Je je, je paling.
5: Lusiane ada paling dia. Senyum aja Evan ya.
2: B kita kata B. Jadi paling di atas, paling di atas ke belakang. Di makam paling Lusiane. Banyak Lusiane.
4: Nai.
2: Paling di kepala ke atas ke belakang. Lusiane di paling ke bawah. Pandai sekali.
5: Mata bertentang mata.
3: Aku naon yang ini jasnya.
2: Aku terbatas dom. Ini dom. Jadi mana ke atas dom.
4: Ya.
1: Namanya namanya ke belakang eh kata skin ada itu pedal.
4: Lawan baru
2: kan. Anan kata kebaru. Okey bye. Lepas kita mai mana sabu angkat pendak mari ngaji kita ada miri dulu di masjid
4: dulu sabu. Okey.
2: Sudah ya.
4: Udah ada depan itu udah. Sida orang merude itu segitu mau sida sedia.
3: Kata nang udah masuk pukul 12.
4: Oh, ngau aku konti itu ya tadi.
1: Boleh kecelap.
2: Nak kira dulu sebenarnya yeah. Pagi tadi.
4: Oh, dah.
2: Kena nama baik nampak dulu tadi.
4: Mana yang masalah? Okey.
1: Boleh tenang gue.
4: Okey, atau ya, orang merudek kita ini.
1: Oh, patut. Ya, betul nggak muat tadi itu ayah.
4: Ya, okey. Sapa nama kita itu.
3: Masa berhenti aku ngai.
4: Ya, mbak siang. Ya,
1: Rindang ya,
2: maka kemudian pegawai ya tadi.
4: Nah, yang mana baju celum. Okey, aw minta matah ke diri dulu. Jangan kita rima rode itu.
0: Aku dari rode.
4: Ya.
1: Ada yang rode nih.
0: Samuel Yowel.
4: Nama tadi?
1: Samuel Joel.
0: Yowel.
4: Yowel. Okey, aw nyedi kalah ngau pekit kini.
0: Nak kalah.
4: Nak kalah. Okey. Aw bisa.
1: Lagu nama saya itu. Samuel.
0: Lagu Patah Kelidi.
4: Ya, tujuannya siapa nih ya?
1: Jaga.
0: Nah, itu diri aja.
4: Diri ada nih. Okey. Asal merudik hari ini tu tadi?
0: Dari Ulu Linai.
4: Ulu Linai. Ya, bisa banyak peninggal kita ya orang merudik ini.
2: Sigari merudik ya tadi? Sebuah sigari merudik ini yang tadi?
0: Sigari merudik.
4: Ya. Ya, asal hari merudik tanggawak di mirir itu.
3: Gawak
2: di mirir. Nemu, bay. Nemu, bay.
4: Mesti nemu kita yang naik pengari. Ya.
1: Kita udah ngirup dulu setelah tadi.
5: Tanya belalai ini.
3: Itu tak bisa nombor tepuan tau.
1: Sudah. Kayaknya juga.
4: Enggak ya Dina. Tidak ada yang nikit. Ini siap.
1: Bantuan satu.
4: Oke. Jaga sirak ya. Oke. Dah sedara. Oke. Hanya di pengari ke cuba hari wifi miri itu malam peringat. Jadi sehari itu kita sampai bisi juri ini Niel. Oh, jadi.
2: Kita itu. Enggak moga sidak ke namanya tadi juri awam kita.
4: Iya, betul.
2: Meri awak. Tau ke meri peluang mengagi juri awam kita ke dekat ngundi 10. 1 sampai 10.
4: Iya, betul. Nanti kita nama tu bisi orang marudek tadi. Nang nak malu kan ke 10-10 ni Niel. Oke. Au.
2: Itu ke ya. Amen, mana korang mana?
4: Mana yang ngacau? Mana yang pedihnya tayup 10-10?
2: Iya, ada ngasur orang ini. Barang korang.
4: Iya. Oke, jadi kita terus pengari di Miri, Yan, Adi Marude, yang nyanyi lagu Patah ke Lidi.
2: Iya, amen, ini mana korang mana?
4: Mana yang ngacau? Mana yang

0: Okay, Nyak Yanil. Ya, sikit bakal ya cuba dengan orang pekir. Nak acau? Udah ya. Balik nguji?
1: Semua yang nak kesal ni semua yang?
2: Kesal.
3: Kesal.
1: Lagu baru rumahnya mana lagi hari ni?
3: Betul je. Baru baru keterubahnya Samuel.
4: Nyamai-nyamai nunga orang Indo kode.
3: Nyamai kakau. Nyamai jeli-jeliang ya.
0: Iya, dan acau ni lagi lah ngunci baru ke.
1: Samuel sebenar tu nanti kalau engkau pikir karaoke nah dulu lu bedal.
2: Lu bedal.
4: Siapa enggak suh dek ke konti tadi dah tanya Samuel ya ngau sike.
3: Bisa orang masalah ya atau saya kok
5: merenda.
4: Oh, temerenda kalau
0: tahu. Tahu sebut enggak ya? Ya. Siapa siapa mainan kita?
3: Merenda.
0: Ya.
4: No. Ini kena kau kenal nama ya tadi. Be, tak nak nyebut semua yang be dengan aku no.
0: Samuel
3: menama. Tidak sebaik tadi. Iya, Dian sebaik tadi.
0: Iya, Dian nama kan kau ya. Ya.
1: Oh, dan nyenyuk ke kaki ya dia, dia be.
4: Nama
1: aku dia nyenyuk ke kaki ya dia.
0: Nama
1: nggak nggak sama dah nama
0: oh
1: nggak sama dah kau tu main
4: sampai sampai nama samaran ya pun

0: Labannya tini tiap minggu maya kami di barang mereka tanya yang ngau tang yang bisi penanggul nolai ngau kita deh.
1: Nemu ya.
0: Ngau yang tina nemu labannya bisi ngau kita deh ngau barang mereka tanya serinya tang maya mini kontinya cata kenyalang yang nolai ngau nyana deh kongau meh.
2: Ya disambung
0: baik baru kita.
2: Minggu tu.
0: Iya betul. Iya.
3: Ya meng api ya baru kita aja yang nak ulias kali dua kali.
2: Ya.
3: Tiga kali nak korai.
2: Nanti baru ilayan.
0: Namanya Yan. Ingat nama ya. Nah, okay semua nama itu dato Yan terus.
2: Namanya tanya lagi deh. Kati namanya ni mungkin sebut
0: komersial
2: lah. Semua yang penting mah sebut. Ini yang boleh dia lah. Ketiga ya di Limbang dok bisa nya
1: Limbang beda datai pengarai Limbang
2: beda ne
1: kita kok ngantik to
2: insin
4: Saya mana ada ni yang angka kreatif apa yang nak bisa
1: insin belagu datang ujung
2: cia
4: anang
3: di sipo pun ada itu nganau ke sida telefon Baik enggak dua bisa kita dantai. Enggak bisa kita nadai. Nanti suka yang ada ulang.
2: Nadai.
1: Bisa, tapi aku udah janji enggak tadi. Bisa, nanti mau lah. Punya dia lagi.
2: Sama pegaru apa lama?
3: Bagi saya sih dah. Sejam lebih lagi.
1: Sama bisa.
4: Sih dah ya. Ngari ke stesen Rainbow lah lagi takut tu. Ama ingin ku kan ingat ibian yang berlaku.
2: Nanen.
1: Oh. Lalu ibian sewek ya.
2: Lalu berkat orang yang YFM lah.
0: Nadai naunya, tegau lagu, nau patuan.
2: Kau main dendam di bekor orang, ketegau lagu, kau di bekor orang.
0: Niki ke flower nih,
4: oh, anak jaya minggu tak lagu, minggu nyelak minta lagu baru kaya.
0: Oh, nuya nulek kita nagang eh lah.
2: Flow deh, anak berjaku deh. Bisa,
0: mungkin anak berjaku salah.
2: Bisa, bisanya ada dia.
0: Mungkin janji orangnya 12:30 yang ada tadi. Pada rekong kaya ragu waktu DJ aku ya. Aman bisa ya chat tadi.
1: Oh, bisa chat.
0: Ukai, ukai si. Mesti katanya dulu si dah ada indah orangnya.
2: Sigin dah datang lah dia flow.
3: Dah ada pun nanya.
2: Oh, dah pun nanya indah tak lelaki.
3: How?
2: Oh.
0: Tip
2: ya, gue yang gak harus telepon gak kita ne.
0: Gue yang kerja.
2: Ya, nyak bro, nyak tiket telepon, nyak berkuah telepon, tumpah pengalaman nak kena. Lo nafas.
0: Tebal deh bu.
2: Bahkan kami itu bisa, nanti kita atau bedau.
0: Dia berdau me nama mak kami.
2: Nanti kita berdau bisa kaku. Nenek mau belayak tegak telefon.
0: Tinggal tak nak mana break
3: dulu.
1: Bujang boper boper ni yang dulu dah ada nih. Tunggu ke belayak dulu. Boper ni kini TC.
2: Nah nemu ke flow jawab nak bestek ni kan ya.
0: Kemarin
2: mau ni bagi perni.
0: Di miri tu bisa. Tak semesta
1: saja ujung sama ujung.
2: Kini kebe.
0: Di miri tu bisa. Kamu jinai. Harus
2: telefon kan ya.
0: Harus telefon.
2: Okay.
0: Okay kita nguji. Nada gitu. Ana ngacau atau nguji baru lagi au. Aku suang 85423634. Nah, bye bisi tu, Neo.
2: Untuk nguji ba kucing ni tu.
0: Ya.
2: Hello.
5: Hello DJ.
2: Ya, siapa tu?
5: Igat are
0: Sigat
5: Bintang Mall.
2: Igat.
0: Igat.
2: Igat.
1: Ana nama ke SDB.
0: Panai nama ke S. Sigat.
1: Nama apa itu?
2: Lagu nama kada baik
0: dengan Igat Sigat minyak tadi itu.
5: Lagu Nugrah Petara.
2: Anugerah Petara hari siapa lagunya?
3: Andrew
2: Singalai. Andrew Singalai. anugerah
0: pendengar. Tujuh ngaji siapa nyai gat lagunya?
1: Ya.
5: Minta tujuh. Nyai siapa tu dia?
0: Oh, nanai nih. Kena bimbang rimbo.
2: Tujuh ngaji bi.
1: Kasih ya. Kasih ya dah nanya. Tujuh ngaji DJ
2: Miri dia. Tujuh ngaji bi di Miri dia.
0: Tujuh ngaji pulau. Tujuh
2: ngaji pulau. Nah, ikhlas tak ngamu. Iga.
1: Ngajar bola.
2: Iga. Okey, dah stimai kan?
5: Udah, dah.
2: Okey, aneng gue lok kong iga. Okey. Okey, dengar kan?
5: Dengar.
2: Okey.

0: Okey, terima kasih Iga. Sigi. Suah ngau.
1: Sama-sama DJ.
0: Tu ke terubah tu belagu ngau Sigi Igan.
1: Ke terubah tu DJ.
0: Oh nah, atang buat program YFM tu sikit selalu nun dengan aku nah.
1: Selalu.
0: Bagi gan telah ngau program berpantun ngau kebukaan nah.
2: Hari ni Iga tu tadi.
0: Bintang ngau.
2: Hari bintang ngau. Gari kene deh, Nel.
0: Kucing mah.
2: Okey.
1: Sibu di ke.
0: Ngeri ke sibu.
2: Ya.
3: Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya.
0: Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya.
3: Ya.
0: Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya.
4: Ya. Ya. Ya. Ya. Ya.
0: Ya. Ya. Ya. Aku ingin siapa nama dia.
2: Nasib aku tanya tak ada.
3: Nanti aku ingin siapa.
2: Aku tak sengaja ni. Ini kuya dia.
4: Terima kasih Iga.
2: Alah, kan awak ni.
4: Semua. Kita bisa hari ini ke studio kita, Nuan.
3: Iya.
0: Oh, ini ke studio yang sibuk. Ngari ke kucing dia lah.
3: Macam, macam.
0: Okay, Iga.
2: Aduh.
0: Salah dua tu.
4: Aku membenar kerja keras tadi sekarang.
2: Nel, mulai aku Nel. Orang kan awak.
3: Malu madi ni.
2: Tu aja lah laki dia tau.
0: Dia mesti kamu plus dia kak aku nangkup.
4: Dia kaya sebulan tu nak yang
3: tu. Nasib dom nanya tadi. Nanti nak terang-terang nama kucing tadi. Cuti tanpa gaji konti aku.
2: Ini
0: kembali ke support. Ini nampak akan.
2: Umar.
0: Guess what? Apa
2: yang ni?
4: Sama kaku cuti rehat ku.
0: Malu. Tambah lagi malu buat kita tu. Ni. Dah kami ikut
3: kucing. Kini saya malu. Kini hanya saya
0: tutup kau kamera aku nak lagi.
2: Kamera keluarnya tutup.
3: Nah. Nah, kau bempai malu ke setakat tu. Bempai ditulak orang kami punya tu.
0: Dia menjaga dia pulak. Bisa ada telefon dia kong. Kau jangan telefon kita lagi.
2: Apa maknya?
3: Saya sudah ada wakil pintu lo tadi. Aku kelalu. Sida akan kena telefon miri kok.
0: Nemo kok dia dia ada telefon.
3: Ngari ke pintu lo. Bisa menuhi telefon tadi tu.
2: Nggak ada telefon tu.
0: Nggak ada gunaan telefon ya.
4: Aku nyebut dengan kami bersibun ya. Aku nak pergi jam. Tangan nak ingat nomor telefon kami.
0: Ya kemana. Lama nak kena.
4: Ya, 084-353-224 084-353-224 lepas tu nombor telefon sementara getau deh, nanti laku nombor tu.
3: Ya, di miri tu bisa kita nguji deh. Au. Halo, selamat tengari. Halo. Halo.
5: Halo.
3: Ya, siapa ngaku randau tau? Halo. Nya.
0: Ni dah.
3: Ni ada.
2: Ni.
3: Betul tekan dia be. Betul bisi nyawat dia tadi.
2: Ni ni. Ni kasih be tekan dia.
0: Ya ke button mana celupnya ya be.
3: Iya. Sudah ku tekan tu ngai ngai nyadi. Halo. Okey nang awak tunggu uji baru. Iya, tunggu uji baru. Adi Miri Kusung 85423634 ya. Okey, anak malu-malu kita lebih lagi ngaji balap dengan ti mayu mabakat ni nil tang malu-malu sidak nikik konti pada aku.
0: Ya.
3: Okey, kita nguji baru.
0: Iya.
3: Awak bisi. Hello, selamat tengah hari. Hello. Ya. Bisi gaknya dah. Bisi ngawat dah tadi. Au. Anak malu nyawat jang.
0: Bisi bunyi.
3: Ya. Engkanya bisa. Nak mana hantu line pelapak kau?
0: Oh, line yeah. Ambil ketuk iguana.
3: Oh, angat cermat ke iguana. Iguana kita itu.
4: Ya, semua nama sentifik ni cak kelawar ke.
3: Iya. Oh, okey.
6: Ini nama iban ada Lucian.
0: Di atas ya, kini.
3: Ya. Ya, lagi bisa iguana atau out. Kita nguji nyawa tu. Halo, selamat tengah. Bisa iguana aku. Halo. Oh, tengah nyadi itu ne.
4: Telepon saya tanya
2: telepon. Oh, saya tuan nanti kan ni.
6: Nah, mami juga nak
3: siaman. Yang mau tiga nana tu.
6: Siaman.
2: Ini telepon Vincent ke ya? Kena gigit.
6: 0823-3254-36. Aunya lumut telepon kami. Au 0823-3254-36. Kasih sama aku. Nama di nama ku gawa semua orang
0: nama telepon.
6: Nama ke bane.
3: Nah, gi bisik tu Neil kita nguji sekali dah gini.
2: Ngai lagi.
3: Harap ke muncul meto. Au selamat tengah hari. Halo.
1: Selamat hari.
3: Iya. Iya. Siapa baru telepon?
1: Pemilik.
3: Siapa?
1: Dominic.
3: Dominic. Oh, hari ni tu Dominic.
1: Hari Bintulu.
3: Oh, hari Bintulu. Okey, jadi ngari ke stesen ni tu Dominic.
0: Nah, kan ya.
3: Ya.
1: Bintulu lah.
3: Bintulu. Okey, Flora. Oh, nama lagu ke baik nak cari tu?
4: Malu buka dia ni hatu dia.
1: Anak uji aku.
3: Anak nguji aku ne.
4: Nguji aku ya.
3: Okey, anak nguji aku Ari Stevenson ne. Okey.
0: Ari ni Dominic tu tane.
3: Ari Bintulo.
4: Bintulo.
0: Ari Bintulo ngari ke Bintulo.
3: Iya, Bintulo.
2: Ngari Limbang, Ari Limbang tu.
3: Bunganya deh nya dong.
4: Aku dupi nya.
2: Nama sama be.
3: Okey, Dominic udah sedia non?
1: Okey.
3: Okey, bah kita terus pengari kita ketiga tu ngari ke Bintulu. Ianya Dominic penatari Bintulu ngau lagu yang anang nguji aku Ari Stevenson. Okey, di sini ngau lagu Neil. Neil Dominic. Okey, terus Dominic.

0: Okay, Dominik.
1: Ya,
0: terima kasih ha, udah ngari kabin dulu. Okay, nanti bisa nanti nenek penanggu tahu kan ikut konti nih ngagai pintu lo FM kini nih Flo.
2: Iya betul.
0: Mana ada nyawa ya tadi?
2: Anak naik kita. Mana nyawa kebenaran?
3: Ya, anak takut ke Flo. Tajapan ya tak mangga radio tel. Manis ya. Kebenaran serap ya.
2: Orang terubah mana ke mana berarti.
0: Ya. Iya. Mana sebenarnya awak ya? Tanya meh harap ke bisi awak tau nikik konti ngagai Dominik tadi.
3: Ya. Ya, mai ayam ke Flo.
4: Nanti tak kita ke Limbang lepas pengari Limbang dah datang ya.
3: Ya, okay dom.
4: Okay neh, nampak.
3: Terus dengan ke Limbang madam.
4: Okay, jadi kita bergulai dengan pengari kita di Limbang. Ni mai di situ nya. Ah, kelala dulu ngau. Di, nungai. Bisa pedak dengan ya?
3: Okay, dah bisik. Oh, nyen nade oli jas ngendo remote to city to ne dom.
4: Nya meka ko menua.
3: Ye ke city nya baru de jas ndom.
4: Ah, ye komen ne oli jas. To no le menua lampu.
3: Ya. Hello ngau, mau berita ngau? Sidi ngau ya?
5: Mana mana? Badas. Oh.
3: Hari ni to.
5: Berita mana? Bisa gena badas to laba batua. Nak badas.
4: Ana badas kre batua ai.
3: Apa Limbang tengah kini? Kesegi asal Limbang pun tak?
5: Oh, segi asal Limbang.
3: Apa ini tu Limbang ya?
5: Jalan pada mid dan.
3: Oh.
4: Tapi sebenarnya tu, sudah kebukai pelabak kunel. Nemut, ngelala tu, dah suah ngau sikit. Tahun tu aja baru dah jeb.
5: Ya.
4: Baru tahun tu yang ikut ke kontena.
5: Sekali dah dengar.
4: Sekali, sekalinya.
3: Oh, kedua kali ni. Oh.
5: Kau ya ke tahun tau lah.
4: Tahun tau.
0: Oh.
5: Kau oh. Ada orang ngadi ke Limbang ke kasih ke mada Limbang selalu kusuam punya orang.
4: Tak ke selalu. Bisa ya. Kamu kamu memet je.
5: Manuan gua dah lagu tadi. Gelak aku.
4: Aku benda aku lagu tadi. Dah lah tiu dah.
0: Lagi kita sodom ke lagu. Lagu dega.
3: Aduh ini gini tadi.
4: Aku lagu seringnya. Udah aku lagu tadi ngari ke bintu lo deh.
0: Iya. Nambo duam nya.
5: Terima kasih plo tadi. Ngagai ngagai duam.
4: Oh.
5: Udah baru lagu kia.
0: Iya.
4: Jeb nyukong ku flo.
3: Sekali itu.
2: Sekali pelut ke mata.
3: Ngari ke ni sekali itu jeb.
5: Aku dari Kelimbang pun.
3: Dari Kelimbang.
4: Tidak
3: patut. Oh my God. Tinggal kena mikrofon lagi.
0: Nama lagu non sarito Jeff?
5: Semampai laku.
0: Apa? Semampai laku, si Yamat. Okey.
3: Cun.
6: Cun ngopi si ini ya sarito.
3: Yamat, cun ngopi si.
4: Play di dia, Jeff.
6: Aku masuk
4: sama tadi.
6: Nyamai. Nyamai. Lebih gajinya sebagai.
4: Lebih utai nyen din bayar din aku tu di to deh. Aku jaga
2: kerja dom sarito. Ura yang asuh ya.
3: Tau pulai ada lagi dom je. Asuh gawang ke kami. Tinggal ada lagi je hab udah belago. Do asuh pulai.
2: Do masuk pulai.
6: Memelai. Siapa tu tadi?
4: Kejap.
6: Play dia
3: macam.
6: Play dia aja. Tapi ya hidup kiri rai kita ke kabar aku.
5: Singapura tu ini ya. Ini kesalah tiga sakitnya.
2: Iya, ini kiri wah.
5: Parah ya datang. Aku kan tertutupnya ke peluang kesak.
3: Ini peluang celah. Lambang yang ini Jeff.
6: Kau jangan kau melangkah
5: melangkah ke tengah pekin. Kau ngapa pekin? Abu
2: sana melek diri.
3: Terus semua sana don sana semua melek. Betul. Nak pada dulu cara play.
2: Baru ya, ada surang temuai.
5: Ya, lapar. Wah, pada dia tawak tawak
6: dulu. Nare kawa, nare kawa nusari Jeff.
2: Menung gawa menyadari
6: belum mulai tanya dia.
0: Menung gawa.
3: Dua empat gini-gini.
4: Anak gawa, nama tadi kak.
2: sama nak pas tu eh.
4: Rombat, rombat.
6: Nama lagu ya tadi ni. Sampai
4: lagu. Sampai lagu. Tadi sudah test kau tu tadi. Nama kebangai.
2: Parah ya suara melekri ya.
0: Bayangkan orang yang nak peket lagu. Ya pun melek lagu.
4: Oh semua ada kangen pada semua. Sudah sibuk.
6: Jam. Selalu main lagu sampai laku tau non jam. Kalau ngomong.
5: Ada baru ya aku masih
3: lagu. Baru ya. Please. Nah, ketik.
6: Nyari nyekenif ya. Nah, pengen nyari. Nih mikrofon udah agak pegai. Mua udah gaya masker ya.
2: Ujung masuk main CD kiri-kiri.
5: Parah kita.
3: Duh. Okay Jeffrey lahap ya ke baru dah gawa RN tadi nya tangkap deh. Kemai kun. Kemai dia nak mau aku. Tangku.
5: Udah juga jadi.
6: Udah menyantir bae dengan nyadi ku yang kebuka dulu.
5: Parah ya.
3: Cara buat dunia ni yang namanya ni tu.
5: Dia pernah kesenggok.
6: Anda yang jadi belagu. Saya meriri ini udah gawak.
2: Okay.
6: Ini mesti ini kebuka.
4: Tidak tanya Neil.
2: Kengaru bukit.
4: Ngelak kerja dulu.
3: Ngelak
4: kerja. Telefon dulu.
6: Ya. Anda nak ngena lagu balak kami kanya deh nya.
3: Ya. Oleh nyari kanya deh kini.
0: Kanya deh tapi ada delay kan lagi. Lu siapa?
6: Delay. Uji dulu.
3: Uji dulu. Uji dulu. Uji dulu. Uji dulu. Uji dulu. Uji dulu. Uji dulu. Uji dulu. Nak nguji nguji.
0: Nguji nyak dulu.
2: Nguji no.
6: Ya. Hari
3: B lah B.
2: Sampai nak aku.
6: Dia sembah gaya B. Pasang gaya B.
3: Dia sembah gaya B. Kena delay pak lah.
2: Dia ni melek ke dia.
3: Gaya aku melek. B nyak melek ke.
0: Sampai laku hari Duna ne. Okay. Au. Kita nguji dulu.
3: Nguji nguji dulu jam.
4: Anak gua ya.
0: Lepas
3: nak lirik ne. Aman. Nak testing dulu.
0: Oh, jadi aku lirik dulu.
2: Nguji pesan itu.
6: Nega lirik. Jam. Nama nuan lirik lagu sampai laku Jeff. Maya maya lagu minggu to mi.
0: Reti ya lagu. Jam.
4: Nama maya itu lagu Jacob jam.
2: Ngomel lirik. Ini kebelagu dan ada main lagi.
3: Makin cara juga lirik. Manja yang nanya je.
0: Awak je. Awak.
3: Udah ngede bing.
2: Ayuh tanya.
0: Udah. Kita
4: yang kita yang name lagi. Oh.
0: Olehnya lagi je.
3: Nanti mesti delay. Padahal lagi je.
0: Okay.
5: Lagu uji dulu. Tahu nanti kabar tua lagi. Nggak tahu kan?
3: Ya, mak.
5: Saya banget tahu. Tahu.
0: Tahu ya? Betul je.
5: Oh ya.
3: Terang je. Terang.
5: Okay. Terima kasih. Terang sedang.
0: Okay. Okay. Kita terus ngagai Jeff ngari ke Limbang.

0: Okey, makanya aja lah.
1: Ya udah nih.
2: Kasih ya doang.
1: Uliah nengah tadi. Uliah nengah tadi aja.
2: Uliah tapi tang apa nya tanya deh delay lah tanya.
1: Iya.
2: Uji aduh kedai baru. Limbang
3: yang dia uliah kene. Hmm.
2: Uji baru oke lah.
3: So ganti dulu yang mari namanya kita limbang kebukai lah.
4: Oke oke oke.
3: Limbang kebukai lah.
2: Anak asuh pula lo doang.
4: Okay.
5: Malam.
3: Ya.
4: Malam.
2: Ois. Lama aja. Lo kan malam.
5: Kita kasih pulai.
2: Tahu. Anak gue pulai dulu aja. Awak orang ngatur kontis doa dia. Saya
6: uke yang mananya. Ngidup deh. Mbak yang gawak, Jim. Gue yang kau kan belagu. Mbak yang gawak. Ketan kure. Merinsak.
3: Putar ke dulu, mah. Penanggung sedoa dia.
6: Kata pemadau jeb kita. Lasio kita.
2: Kita dia DJ. Kita dia DJ. Nama apa aja? Hari kami kita bersebut. Ya,
6: nama kerupun menyaku.
3: Ngenang kerupun ya. Ambil barupun.
0: Apa ya? Nanya hari kita dia.
1: Kini kami mana?
0: Mana ya? Tapi angan amat.
1: Iya.
6: Part time DJ Meriah
0: mana? Aw, madah kepala pendengar kita semua.
2: Doh, mana rasa pala aja dia pedak doh.
0: Amat.
6: Aw, kedum tu.
4: Ada gua.
1: Kira lagi DJ dah lama men yang Jeff. DJ Jeff.
6: Jadi temu Aidum.
0: Ya. Doh.
6: Nak doh. Aduh kediri mageng.
3: Kamera ngaduh ke diri lagu. Oleh ke diri.
0: Saya datang ke mission.
2: Okey, jadi 083-325-436 harus telefon kami pasti.
3: Kau sibuk berdua bisi pengari.
6: Sibuk dah.
3: Pengari Iga tadi ngari kesibuk.
6: Iga dia. Dek kena dai nama lu ni.
3: Aku kena dai kah? Apa dah ni?
6: Masih ada dah.
1: Kucing.
2: Lima yang berdau.
3: Kucing berdau.
1: Lima.
6: Nak kerja kerah nau dia dia.
3: Tu. Semua salah flora. Bukan nyawa telefon tu. Anda menjaga oleh flow.
1: Okey.
6: Sawa dia.
3: Hello.
7: Hello.
3: Siapa tu?
7: Cilin tu.
3: Ketika?
7: Cilin.
3: Ilin.
1: Cilin.
3: Cilin.
6: Nih. Siku cilin. Siku hilin.
3: Ada yang dulu ya. Ganti kangau baru mah. Kita tiga bisi nyak tahu enggak tok bisi telepon baru
2: nah ras mangga yang tong telepon ya yang oke semina
7: ras ya
2: oh nyak ya sapa
3: halo ada kucing
7: tuh Mia ada kapit
3: Mia Mia
1: Mia tahu ada kapit
3: kap lagu enggak
7: kan lari ke Daniel
3: pihak mak kita mana ada
1: bayi kucing yang ni
7: dia ke lagu Ujian keganti air mataku.
3: Ujian keganti air mata.
7: Dari Angela Latajua.
1: Ya.
7: Ngarap pulih meto nda putus lain lagi.
3: Ya.
7: Kami tadi dice ujian, kami dito DJ tadi tapi ndak lama ujian nyala.
1: Oh,
2: Giga nuan kapan nuan bukai Mia? Ngari ka Sriaman lagi.
7: Bayan. Ya. Di ni ndak nemu akun Nur yo Giga to.
3: Ibu ke ngena tanggi ba belakangnya tahu me payu ada lagi. Ya kebejuan
7: tadi. Ada orang mengenal tanggi di to semua ambe sanggul mage.
3: Sanggul.
6: Lalu
2: cukup sanggulnya ambe bye.
7: Oke, udah bisa dah.
3: Oke, okay, dah. Nek
7: ngano orang lagi.
3: Oke, ada stick by me ya.
7: Ngarap ke data time itu au, oke. Nade bega nade be test to lu unaja.
1: Iya.
3: Oke, stick by 1 2 3.

0: Ya, ngajar bapun tiang ya yang kemarin
1: siapa ngajar?
0: Aku.
2: Di ngajar bapun tiang.
0: Ngajar ke nyanya, ngajar ke suara tingginya dia tadi nyanya juga duduk tadi deh. Yo, balakaban di masjid tersang tu semua ya. Yo, babai jari gak tajam benda yang masih tidak berindang. Oke, terima kasih.
2: Terima kasih Mia.
1: Ya, Mia rekapi.
2: Mia tinggari ke kucing. Okey, penanggul dom dah diputar kan kita bisik nyak buka.
1: Iya,
2: Sri Aman kau sibuk udah bisin lah.
3: Udah sibuk
1: Aman. Sri Aman
2: gitu.
3: Kan nah ni memang kita. Nah, napa hati nau eta.
2: Napa sanes. Kok napa hati? Bayang aku igan nya. Semua sampai flow nya.
4: Nah, aku ke sale.
2: Dom dar buta ke dom.
3: Bedau nah ke
2: dia sudah bayar. Agi bedau nah sakasa. Okey. Di pihak kami berkucing itu bisa gak kamri ngagai Sri Aman di Sri Aman kak.
4: Okay.
2: Lagi kita reveal ya. Makasih lah mata. Nah.
4: Oh, reveal. Oh,
3: abis itu pengaruh apa kucing dia nih? Malah masa on effect nih. Bisa sound effect. Ting
4: ting. Minimal mah.
3: Kira ngaruh siapa nih tahun nih? Nih zaman deh. Ayo kita nggak nyawa. Sound effect.
2: Sound effect kami minimal itu.
3: Siapa tu jang? Siapa nama jang?
5: Oke, Chris tu.
2: Chris. Ni mikrofon dah beri kedai kerja kau mah. Dusa.
1: Chris.
5: Penting lah, lain kemua. Tadi kan banyak kau, tadi mikrofon beri deh.
6: No, kita DJ.
1: Oh, mana?
2: Mana? Jeraya
6: lah,
2: selama nunggu Chris tengah berdiri.
5: Dia berdiri. Yo yo, nanya kita. Kini gitu. Makajap tadi gitu.
2: Berdiri nah.
4: Okay. Oh, kedek ngasuh orang tadi.
2: Tidak betul.
5: Betul giliran aku lah. Udah giliran deh, lagi deh. Flow.
4: Udah, tadi.
2: Okey. Nah,
5: merucun. Gamal ya, pedal.
2: Ya, merucun.
3: Lagu nama apa ya, Nel? Nama lagu Bayan Wan Christopher.
6: Nama suara DJ Baiko.
5: Nanti aku lagu... Lagu Ensiban
3: Melikai okay. Pengrindu Kak
5: Kapu okay.
3: Oh. Lagu cinta
4: oh, iya ke peminta
5: lagu cinta
3: dia ke rasa kita ke udah merewe yang rasa minta
5: sebut dia
1: nama lagu
5: aku udah
2: Christopher tu
5: udah sebut ku tadi
2: ku madang kita bisa meninggal kali lagi nyadi setah RTM ya Christopher penyumah yang udah enggak kita di diserap ngagai staff tetap ya. Okey. Lagu nama ni Brandon dengan Christopher lah.
3: Lagu nama baik dengan Christopher.
6: Lagu Midang Belalai hari
3: esok. Lagu Midang Belalai. Okey. Awak kian nemu tu ni hari yang hari ke Siaman tau.
6: Iya ka.
2: Christopher di hari ke Siaman tau. Laban Siaman ke kedai tu dah bisi tanya.
3: Lihat Christopher ni.
6: Naringan DJ Flow ke.
5: Oh, tukar kata orang yang
1: kecil. Nya, nanya tuan punya badan tu.
3: Nenengah di flow. Flow dah bisa lari.
6: Oh, dah main kayu dua lah.
2: Nenengah di flow.
5: Nya, curang flow tu.
2: Aku baru nemu kau dah sel suai.
4: Ada rahsia aku tu masih
5: aku.
3: Sweet my, sweet
5: kenyak my. Kenyak ke di flow.
3: Kenyak
4: mana ada bergaya tu.
3: Kita kelaki mesti kak berani ni Christopher.
6: Saja anu deh.
3: Kau pakai sila teman.
4: Kenya B kan B.
1: Ya.
3: Sampai nanti.
1: Kami nak kalau main kayu dua kami kupungai tu.
3: Oke Christopher. Nak mana mana lagi Christopher.
2: Midang midang belalai tadi ni Chris. Ngena ki asal ni.
6: Ki asal ya.
2: Oke.
1: Oh.
3: Kau mesti juara kami minggunya lah.
1: Ya. Oh ne.
2: Dimana ya.

0: Okay, terima kasih Christopher di Ngari ke Sri Aman. Ni Chris. Chris, gawat dah tu lagi ni Chris.
1: Udah tu lagi gawat
0: dah tu. Okay, bisa ikam ada nama-nama ngagai insin tau ke ngagai floor.
1: Nadainya aja.
2: Nai. Ya, terima kasih Chris.
1: Okay, sama-sama.
3: Terima kasih Chris.
1: Ngarak ke gerai selalu.
2: Terima kasih.
3: Anak kejera kan nuan terpasang hari ke Sri Aman, hari ke Bintulu.
0: Tahu aja. Dah tanya 2 minggu dah lagi ngari ke Bintulu. Ngagak payment dulu nah.
3: Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya.
2: Kan.
4: Ada yang WhatsApp.
1: Titu lah.
0: WhatsApp dulu ngagak flow. Nak tulis dulu. Titu lah.
3: Kaya flow.
0: Betitu lah. Amat flow nak malas WhatsApp betitu lah.
4: Nah, ini ada titu lah.
0: Bulam lah. Baru tadi dia naik betitu lah.
3: Baru tadi dia naik.
4: Hanya. Hanya. Bintu level muka aku.
3: Ya,
0: menyam. Ya.
5: Ya, men rasmi kita ya.
3: Itu lain main terasi dom tu.
2: Okay, lah nanti Jeff di Limbang ne dom.
5: Jeff pulai dulu, kaya laban laban kerja ya, kaya.
0: Oh, gawat.
4: Ringat udah segawat tadi.
5: Banyak bukai ke? Gagal ke baru? Tang, terima kasih ke Jeff laban sudah datai. Okay, nama tu laba penanggungnya tadi aku pun ada mau tenisan tu lagi ngau aku ditau ya, nanti kita benda sekalian tadi aku dah mau nama kebuah tadi dah uji aku tadi tang nama kebuah dan ngau ngayak ni nak nama
2: ya kira ke Limbang pai bisi pengari ni
0: ya
2: kini nyat tadi leban ya kira ke dah koros ke tadi
0: udah udah tinggal ke nyat tadi dah
5: udah koros tadi dah
4: udah
0: kira
5: on banyak on banyak on ya dengan awak ke
0: on.
2: Okay.
0: Dia bisik lagi yang dimiri. Lagi bisiknya?
2: Bisik, kita nguji ni. Nguji nyok-ngok tu. Okay, hello, selamat tengah hari.
6: Hello.
2: Ya, hello, siapa tau?
6: John.
2: John?
6: Oh,
2: John.
6: Dunia.
2: Hari ini ya. Oh, nama berita orang ya. Mana kini? Okay, John. Gini.
6: Aku kan nanya dulu.
2: Aku namanya.
6: Aku lagu ngena gitar boleh.
2: Boleh ne. Boleh. Aku.
6: Si Muji sekarang kena ye.
2: Okay. Aku tak Muji. Nama lagu non cerita.
6: Sebenarnya nak lagu.
2: Sebenarnya nak lagu. Okay. Aku ngari ke stesen ni non.
6: Cibu tahu me.
2: Sibu sarito.
5: Biasalah.
0: John ne.
2: Sibu out John nama ya. Okey. Pelabak aku kala nuan belagu ba sike ne. Tang bayanya besi penanggu. Out

0: Asan cik tu?
1: Berpangai bagi tahu ya.
2: Iya.
3: Berpangai bagi tahu.
2: Okey, John tadi nih, John Ari Batunya. Okey.
3: Nanti tekit bici ya, asan cik.
4: Kanang tawa de Lucia.
2: Gamat ke Lucia. Orang mana testing. Gamat.
3: Mana testing tempat.
0: Lagi testing. Lagi
4: testing.
0: Dasar ni apa?
4: Lepo aku di lamu pengarindu.
3: Okay, punya. Okay, kita
2: taruh
0: dah. Okay, John.
2: Okay, terus ke John.
3: Nama dengan saya terus ke John.

0: Stella nakanya ja.
1: Okay. Oh, John. Semua yang final leh lah. Tapi, ya lepas kita.
2: Tahu,
1: ya. Panahnya tadi. Asalnya di penari.
2: Penari.
3: Semua penari.
1: Semuanya. So lepas.
4: Nama dia maknya di penari.
0: Terima kasih.
2: Okay. Terima kasih, John.
3: Sama-sama. Okay. Siapa soalnya di penari ini? Bana.
4: Tengam tu kesebuan.
3: Keren kangkang.
1: Lebah drum.
3: Teket keren kangkang. So ada yang jadi penarik.
5: Udah gak bunyi akustik. Nggak nyati. Nggak aku penarik. Nggak nyati. Mau aku udah
1: mana ya?
3: Kini mana menari nggak tionya tu?
1: Tepan imagine dia terbakarnya dia. Kita emang ajarin.
4: Nale ajar.
3: Tentu dia mana? Nggak jadi melekuk melekuk ngajarin mana aja.
1: Okay, nah, ya, tawa sore, me peningan, eh.
3: Udah, John ngeri kesibu tadi, nih.
5: Terus tu pasti kena pulai, nih. Baik kawan.
3: Awal. Yes, dia mesti dia kasih buat kan?
5: Nada. Kasih curai.
3: Ya, semua.

0: Jadi dure kris hari tu.
1: Ya sudah punah ya. Kris sampai pukul 3 lagi ya.
2: Ya, dah lama ke.
1: Tapi ada yang pengawal kris. Kepak dah lihat. Dari kamera aku nak puang lah ke dia. Sayang ke kamera nak kena.
2: Nanti dah kris, asal berlaku baru ke.
3: Jadi bunga raya promo.
1: Sayang ke kamera aku nak kena. Tak ada kosong ni kamera.
0: Rusak nak kena.
1: Dia mudah kris. Makam Jacob, Jacob nak tengok kami ni tu.
0: Debah ke kita, sila nak gaya sibuk. Rusak, mana-mana
3: telefon lah.
0: Mal kita tadi lu siang.
3: Dua resibo tadi na.
1: Ya, dua resibo.
0: Kayak nyamai-nyamai deh mah kita nya.
3: Ya,
0: dia jari ya. Kembali nampak kau jari.
4: Kita habis tiwon kan nan mau belagu, ane kan nembah kita sambil belagu nan mau.
1: Dua magi kangen kan ya,
0: Ne, dua membayar bisi.
3: Kita itu ne.
1: Jam
3: tu ke kata panjai.
2: Udah kira kita deh ne.
1: Kedua ke kau
3: deh. Saya kau ngau tanya ngau kami tadi kira persembahan terbaik lah untuk minggu tu.
1: Oh kita persembahan terbaik.
0: Oh si boleh
4: puyer nama kita nya.
3: Saya puyer nama kita.
0: Ya, okay. Abah miri tu bisi tu ne. Terus ne. Okay. Halo, selamat hari. Halo, ya. Halo.
4: Betulnya, kan?
0: Ya, betulnya.
3: Bisa.
1: Jauh kata ya. Sebatannya, bi.
0: Udah. Iguana, pelabak kaku nyawut kita itu.
4: Pada iguana, bukan tadi.
1: Itu iguana telefon baru.
4: Itu triple iguana. Iguana.
0: Oke, auto uji baru.
4: Iya sih, dari Gwanang. Nah, ini deh.
1: Namanya dia udah lama ada bi.
0: Oh, ya.
3: Nada kita sudah telepon. Aku tu ngante orang Pak Sriaman telepon Tonel 0833-325-436.
1: Kucing tu bisa, tu kangen ke. Sapa
3: lah. Kucing lah, ngari ke kucing lah. Tapi pun kucing.
4: Majak langsung ngari kure.
1: Lagi tanya aku lagi ngari ke sibo. Hello? Hello? Hello?
3: Hello? Takut dia nanya. Ngek ngari ke sibo.
1: Nya aku kok. Confident kepada ngari ke kucing.
4: Malu tiga kali lagi.
1: Dah ke malu, Pak. Lima mesti telefon dom.
4: Bisa sih
2: nanti. Nadai lima.
1: Nadai lima. Nama kau betul kijap pada aku buat di sini jalan ya.
3: Nadai
1: itu yang mana? Ponti standby, patut lah.
2: Best standby aw, test standby.
3: Aku kesibuk nadai masih tak kat telefon. Aw, ni apa kau nama gini? Kau tanya saya dah ke suara telefon lah. Enggak gagal ke hari hujan pelabak kau.
4: Nah, dia rekod lagi. Orang sari tawak saya kau.
3: Nampak tidak mayu ada ke Facebook dia ada madah ke hujan.
1: Basibo ah.
0: Sibo.
1: Nimbun
3: naik. Aku kumai ko nimbun naik. Nanti telefon. Nyawa.
1: Nyawa telefon buat kucing tu nah. Hello.
4: Busy mat sini.
1: Hello.
5: Hello.
1: Ya, siapa tahu?
5: Ada Stanley dah.
1: Stanley. Hari ni, ada ini Stanley.
5: Hari Serian.
1: Serian.
0: Orang Serian.
1: Nama tu bakal bisi naban induk tai tu. Terang tak kita lagi Stanley? Hello? Stanley? Terang tak? Bisi dengar. Terang lah. Iban ke Bidayuh tak Stanley?
5: Bidayuh.
1: Tu ke lagu lagu nama?
5: Telih di hati darah di mata.
1: Ngari ke nani tu tadi?
5: Siapa ke bisik? Siapa ke segi bertahu bisik pengari?
0: Tah magang, tang udah pemilih magang, non-po, tang, Stanley. Oh,
1: pemilih norma. Lagi, ngai ke koto malu baru lagi ngambil.
0: Oh, kak ngari station ni
4: non-po. Kak mengambuk.
1: Kak mengambuk tu.
2: Kak mati, kelawak-kelawak ke dunia.
3: Saya kena dipilih, pedih mah.
1: Ya, kebanyak main ya.
4: juta
5: ditulis
1: dari Kucing. Okey, terima kasih Miss Tindi.
3: Terima kasih ke Yam, terima kasih ke Malu.
4: Kenapa kau malu?
1: Tidak ada tim darah di mata hari Stephen Sen.
0: Iya.
4: Memang saya hati di ni.
1: Di penghasut mah di flow nanti ni. Nunggu saya stand by. Ada stand by?
5: Ada.
1: Okey. Betul ya? Betul ya? Betul ya?
5: Betul ya? Betul ya? Betul ya?

dengerin dulu semua. Terlilit di hati, indah di mata. Terkasih tak terkasih.

Tak tumbuh lenyap.

0: Okay. Terima kasih, Stanley.
1: Okay, sama-sama.
0: Sikit suara main lagu tu, Stanley.
1: Ha?
0: Sikit suara lagu, lagu terlihat di hati, berdarah di mata tau.
1: Tak ada suara, minat.
0: Minat
1: musik.
0: Okay. Okay, Stanley.
1: Okay,
0: selamat seminggu.
1: Sama-sama.
0: Okay, ya, Stanley, pengari kedua kami di Kuching itu. Okay, dah cukup nah, 8 ikut. Okay, bersih kengi gas ikut ke?
2: Ya.
3: Nada nyamun balon. Kau dah dua,
0: aku tak ada ni ya. Okay, ti
2: bersihnya. Nyolina ninga sapan dari ne ni Stanley
0: ya tipe ya tutup kita kan eh laban datu lagi kan yang dia ke 34 lagi.
2: Oh kita di kecil
0: ya Christopher dulu.
2: Ada dia Christopher
3: dulu.
0: Jaku ke penuh dari
3: dia. Ya.
0: Jaku ke penuh dari Christopher.
2: Ya, terus ke dia Chris.
0: Kadang kedai udah itu. Namanya kau ke penuh deh.
4: Mana dia pada.
0: Kalau ke mojo, kalau pernah mau baru mah.
4: Sikit tahun tok. Nah, ke ngiga apa nama penyanyi-penyanyi berbakat baru.
0: Ya.
4: Ya.
0: Berapa kali dia ke menara ya udah engkau sikit tu Christopher. Ke menara ya. Hari Jimbo sebab lama ya. Sikit suai ya udah. Berapa kali? Udah ngitung sing ngitung.
4: Saya 12 saya ku.
0: 12 nah.
3: Angge mimi.
4: Belas
2: ya, mana kita itu.
0: Kita. Christopher, kata namanya Ari Utara dulu. Limbang lah, limbang. Dom.
5: Okay, terima kasih Neil. Terima kasih ya guys semua pengari. Lupa yang megah gejep tajap pen yang nak bujo tadi. Garap ke minggu bukai kita ngangau ke baru nanti ke nanti yang ada pengawal bukai. Jadi ngarap ke kita semampai nama tu jaga pengerai lebih lagi lemaya kita maya musim ke bersebuan tu. Jadi pola baru gainuan di Kuching tu Neil.
0: Okay, B.
2: Ya, okay. Aku terima kasih ngagai pengari Miri tadi. Inya Samuel Tekian udah ngari ke Miri ngau kebukai. Pia mega ngagai sidak kedah telefon tadi mengenai arus telefon WiFi Miri. Terima kasih. Labu udah ngari ke stesen tu tadi. Aku nyaja Neil. Pulai baru ngai nuan di Kuching.
0: Okay, floor.
6: Okay, terima kasih ngagai Dominic yang sudah ngari ke Bintulu. Serta moga terima kasih ngagai kita kebukai lalu merik sama ujung minggu ngagai semua. Okay.
0: Cia.
3: Okay, terima kasih menggang ngagai kita sebuat ke udah ngemujo ke program kita nyukat semak 3 jam tu. Lalu ngagai bala ke bisi mendeng ke program. Terima kasih ngau ke udah ngari kesibu bak sike tadi megak merik. Terima kasih nah. Jaga semua pengerai kita lalu ke penudi hari aku dah terlegit bulan aku bak program 34.
0: Sama
3: ujung minggu.
0: Ya. Yeah.
7: Okay, awalnya dia terima kasih Neil sudah luahan ke kita buat nama tu tadi minggu tu ne, pada minggu tu ngobat cetak nyalang. Terima kasih mengkang kenuan Christopher, sudah hari ke Sriaman abah cetak nyalang harap ke habis berita mana meh minggu nyilak ne. Lalu apa yang kau minta ampun dengan ke balap ninga yang ke balak tawa sorry tau ne, okay nama mayo tek ngasuah gele ke benar ya,
2: gele ati ne,
7: ketawanya ya. Ketawanya si Tiari nama tu
0: tips
7: kita biar belama ni ya.
2: Iya betul.
7: Apa musim sebun tu ngarap ke kita ni sama hanya ke pengerai. Lalu yang mereka ngarap ke semua gerai selalu lah. Okay, jadi yang minggu ni lah nanti bisa cataknya lah. Ngarap korang setia mantu. Ini ke ngai konti kita meh hana malu-malu. Awak ke kita juara belama. Ini nemu cataknya lah untuk dibaik kita ngai final ni lah. Okay, Nel. Ya aja sama 7 minggu kita kita berapa ikut 1, 2, 3, 3, 5 pan, patutnya ke pengerai lah. Okay. Terima kasih.
0: Terima kasih moga insin kau semua kita ada merilimbang B, Ari Miri, Flo, Ari Bintulu, Cia Ari Sibu, insin Ari Sri Aman, moga Chris, moga penanyi bukai ke bisi berlagu
2: DJ Chris kita.
0: DJ Chris dan ikut pangkat ya. Okay, nak tu aja dah terlagi tinggal ke 34 Seranya Wah Bukalangau YFM Sibu ke penuh itu kita tinggal ke pemutu putus carta kenyalang minggu ke-32.
8: Carta kenyalang.

0: Radio Kaya Miri FM.
1: Halo-halo selalu saya pahabung mana kalau lima maki sunukong PGDN kalau tak lama nampak kedua telok kayaan pahamu dahak men RTM Miri doa ni.

Belahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

Betul, saya lebih iman tak leman di tengah mana tak langit tak lama pasal rakyat miri. Tengah manita melangai teh Omar ruhak kampung kena hujung minggu ni maiji kelar halangai sayu manita melim hui nak manita melangai teh reti tak lama dah leh maya hadui maya program malang anak telok na tak lama dah leh mina papa terungak dah nak dolang lasu saya kena paya apa yang puji dina kami di lagu lang kena Nezra music kalang kuma amito sang habde kena hadang mana lasan telok muta mana pak kedua telok lebih ani dahin asen hadau temu puji dina kami tak lama program tengah pukul 6 lebih redo kaya Namiri FM ngap jitam.

Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itau.

0: nyam, nioh nadahun inam tehin taman kam di alam Tuhan, awin atina alam tenang. Juna hinam dahin tamam, anana te tebara menuna, alam una ya te janji, jahat sayu menika, dahin jaurib ka aru, te usun tanani. Uklo lagi taman, mengkampungo anak kam atang dah bungat, bisa yunai kam putu bodaha alam katuk dahin te alam tebara Tuhan alam tenang.
1: Ya, saya kenapa talang mengkarah pejirina kami lagu langkanana dianan ini alang kemak dup-dup tak lah musuk wanita mempeji tak lah mengkesut anu program. Ya, saya mengarah lebih itulah lah sudah kami alang teh utara Sarawak ni hamiri nunok mentelok alang teh nok tua tak lah dalih

0: Iya, dan untuk lagu kedua dalam Kelara Tam lebih ini yang koma dup-dup dalam usuk kena hitam hipun Kelara ujung minggu alang sayu maya manbe kena palang ana telah hipun dalam Kelara Tam ujung minggu ini uman dok dia tengah dua lima hitam penuh kena hadui-hadui alang minjat te api awang man telok awan telok ngelara dahin kena tamlim ujung minggu ini hitam hipun Kelara halang sayu pejirin dah kelu nalang an telok nyalam. Ya, nun hadui ana telah na hujung minggu ni hak dalih apa na telah. Ya, saya kena mena kelok lahu alang te WhatsApp peji dari Radio Kayan Miria FM barang program alang ana kelok na. Saya kena payak mena kelok lem. Ya, apa yang tama peji tak lom anu program tam lebih ani unak loh saya utam peji unak te jo kiok layando tak lom dalih tam Sarawak mena jihma deh atau ngemalam ani na ngiok dalih tam hak Sarawak ni hak dok nama ni hak na maaf berkenan lesun dahin na gahan ke sudo hak nama na 24 atau 35 darjah Celsius ya nuna na pelahu jima ya tidu minggu 26 2 bulan saya jima na ngiok bayat maaf berkenan lesun lo ka lebih na ngiok bahu belare peserta kuri-kuri awan tak lama dari lirin tak lama dari taman Sarawak ni dahin malam na ana bara maaf perkenal lisun lokah ada hinagahan ke sudo yang nama 24 atau 34 darjah Celsius. Wanana nguak yang na do G puluh tusu do bulan saya. Betusu do bulan saya, nuna perlu saya ada bulan, puluh pitan do bulan, 20 do bulan, dahin 20 G do bulan. Kiok layan do tak lama daleta Sarawak ni na bara maaf kenan lisun lokah dahin gahan kesuk do hena mana 24 atau 34 darjah Celsius dahin suma lebih puluh saya do bulan tua na bara bahwi belarik. Peserta kuri-kuri awan nalang tek tak lama dalih lirin. Jadi tak nak dahok bara ni dang na dihendang petok kita menyop ampai anta melega hereti tak lama dalih maya hadui alang entam na. Hui nak teguh jaga taga ane. Yang man telok lima tak menhang telok alang pijirin na kamek japan na telok ni lebo hino awan na telok live lebih ane Miri FM official BSN kawah kenap win na kuite share na Facebook Radio Kayan Miri FM. Saya kena payak mana kelok tak lama kelarah pejirin na kami Radio Kayan Miri FM Senado dengan pakai channel Strong Rua hati channel saya Tu Suji.
1: Lenghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itau.

Ya, yeah, saya tak tahu melagu lewat ada kayaan lagi nak jadi jangan lang kereta 20 minit lalu pukul telok lebih. Tak lama kesutana program mata mata pukul telok junang hap tak lama dahun surat dengar. Wan anak pukul 4 lebih pihak peji yang riang dahun ada hak alangaya. Pukul 40 minit lebih ini tama pihak peji yang riang wak tangkui peji dahin pengurusi reunion alumni SMK Belaga alang sang na palong aku mana dah lok te ujung bulan saya ane. Jadi anak ni nak terbuka dah lok tama te pukul 40 minit lebih yang hapi jadi nak kami hari dua kaya nak Miri FM. Teman telok lang umetang hino awan live Miri FM official live dan tak kui share nah page radio kayan hati Facebook radio kayan Miri FM selalu mana Katie Edris dan pelahu man paya ding bosika duten Paulus Jok dan pelahu man ngo awang readings Kate One tat tak lama karah tam lebih ane. Sen hadu temu pejidin kami nuna na palahu man kelok lang maju su pejidin radio kayan tak lama program pejidin DJ Baun mana pukul 22 bulat do atang pukul telok lebih ane de. Okey minta melim man beh dengah na pahmo te pukul 4 junang macam to kalang layo nak. Oh, itama peji tak lama dengah lebih. Peji dahin radio kaya nanguak tak lama dengah usun tanah. Biasa nak ada ujung minggu hina jijaka langah wanan telok pihak peji ngarah petua dah sayu dan pakatang dahin baru dengah menadalih awan telok tem. Iwan anak pukul 5 lebih hitama pihak peji keriang dengah alang anak pahamu mana pun dengah radio mana Kuala Lumpur apa yang tam peji tak lama menuntut kita melebih ini lo tak lama dengah keliah pukul 5 junang apa yang menjuh ngak kelarah peji dihin radio kaya anak Miri FM atau ngak pukul 6 lebih ya nunana hitama peji tak lama kesud anak program tak lama kelarah tam lebih do nama ni gak tak perlu 5 do bulan saya saya kena payah mana kelak lim ya tak manha telok alang TKK elo tangoh elo but lebih ni hujung minggu teksan ya teksan kakak selebih man telok lim lagu langku mak pasar tamu asap.

0: biasa tak tahu melaku pasar tamu asal baikkan Alex Lehan tak tahu Clara HPG dari Dua Kayan Mira FM saya kena mana telok alamak non telok ka tak hak baik hungi ka jaka anika patrunga di nak do lang tagak lasu tak mana hang telok lang te ka ka baik hungi alang ngapi kena ada do lasu te tupak tupak kalang o te mepup ah mahyang te mepup ya, saya kena banyak mana kalau alang tematang WhatsApp hari do kaya anak Miria FM dan pelahu lagu pasal tamu asa palang kena Alex Lehanan deh alang gerita mika pertuat pejing li ahadina telok tak lama Clara doa ni hanya dah na majlis kesyukuran pelentakan resmi ketua kampung Umar Aru Long Suling eti itniah manading lah doa ni hak lah dah na majlis kesyukuran ana dehin tek lemkah program-program alang jaat na lahu doa ni jadi saya kena alamak dolang sayu mana kelok lem kena deng pakatan ngua bara dengah mandale ah bana telok dehin saya kena mana kelok lang hipun do kena na ngadoa ni sayu do kena na ke palahu mana kelok lem by preview hana tu suji kosong mana pukul telok lebih tangan pukul 6 lebih kalau deng peji dahina kami hari dua kayaan Miri FM channel My Review dahina channel Astro saya tu suji
1: lehina radio kayaan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayaan Radio Kayan Nepji Ita.
0: Okey, mai tamale mai tama peji tak lama dahun surat dengah lebih ni tak lama dahun surat dengah alang ate bara. Kementerian Kerja Raya KKR nginah alat belanja alang hui lebak lahuan i mana kementerian anan tak lama belanjawan 2027. Ya menteri nak Datuk Seri Anwar, menteri nak Datuk Seri Alexander Nanta Linggi. Tak bara ani hak dah alat dang ngapnu pengakai hadui tak lem ngemaju nerpa pehman tok alang dang puboh urip rakyat ada hina pengakai anak-anak ngioh membeto kalang perlu alang lana alang etek da kementerian minapah KKR jam tu jo luna jo ekonomi dalam murepa kerane. Dalam menurut Menteri Hetiman Menteri Wanita Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Sukri Tebara Kementerian Nak Kerani Alam Dah Hinang Din Hali Hui Jiatu Menbeh Dahau-dahau Alang UNI Tejoh Patme Sayu Nguak Temeh Hadui Alang Sang Anabara Tak Alam Belanjawan 2027. Jadi anan hana menbe pengake daripada cadangan alang ne men pengalang jan anu na perintah NGO men pengalang uan rana. Ngua dalam dengar hai titik jauh tusah tutung tanah matup alang layang na kira 2 hektar hak kampung Bang Kuati Limbang udang anaram lim apuina doa ni deh. Ngia dahok bara alang ni men ketua bomba zon 7 Limbang Ramlan Merajan te bara hati operasi hadi maram apuinan darah mutam do kedua matau pukul tusu 50 G minit jihma dehin hadi maram apuinan anpak pahlim nak tak pukul G 30 minit belah doa ni deh. Operasi anan melalui 62 loong anggota, 5 men balai bomba dihin penyelamat Limbang, 6 men anggota men zon

0: 7 dahin di anggota mana pasukan bomba sukarela PBS Medamit. Alang etek tolong lim hena dah pasukan polis rela dah mana pejabat residen dah mana pejabat daerah dahin pejabat Baitulmal Limbang. Muat dalam dah hunun surat dengah lebih ni jilake ana pesaya ngene hak sungai Longmoh Ulu Baram do telok deh. Dahin ana bara batong na uklan dah alang na hadi nyelamat deh alang na hadi pebe jihma ane deh. Jadi tak lama dengar balai bomba dihin penyelamat merudi tek bara pate batong kelunananan habung dah kelunan kampung Longtungan pukul saya 20 minit jihma umur 50 telok duman. Ya, ada bara padek tegu hiak ti kakak ngejalak hunge ka dado Longmoh dan bara temo padek dahin jam nak kelunan ane ana bara ngene. Ya, ini tejoh kio layan do pukul 10 jema ani deha pitana kawasan dalam Sarawak an bara dalam ju alang bait lokah jana sayu man age batong kelunan yo ada bara lang ne man sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia APIMS Kuching jema ani deh na te jatuh 66 IPU na wanan semarahan jatuh 63 serian jatuh 62 sereke den bintulu ha na jatuh 57. Sri Aman muka sibuk dihin sama laju dan anbara tak lama kategori bayat jana seolah kah mana ke. Dihin bahasa IPU takak nak mana jatuh jia tangan dua atu dan anbara jana sayu man ageh batung tama kerunan. Ya minta melim nunai tama peji tak lama dahun surat dengah. Lebih ini dahun surat dengah apa mongruak tek jaka ala ngapiah nguak jima.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Hello
3: Miri FM.
0: Ia mana telok lang lebo pejirin kami saya kena payak tak menahang telok lang lebo hawa saya Radio Kayan Miri FM barak do lasu dahin tak menahang telok lang tak ngatok gabar program telok alang ana telok na uma aru long suling ya saya kena payak aman telok lang tak ngatok gabar tugung do dah na majlis kesyukuran mate hati hari telok hati lang jadi tu kampung ni deh teding lah kampung ketua kampung Long Suling so kenapa ya aman kalau alang pakatang dengar
1: lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itap.

Iyan cerita telah melaku anak kenana debe tajuma lelaku ma halama Tuhan ya sayung larah ujung amiku manitam pada pada 2 minit lalu pukul telok lebih dalam kelarah tam lebih do nama ni. Okey te kuri-kuri lagu lah langat ni mandahrina telok langat te akhir lagu-lagu langkenan Rosana Roy Amedini ni. Dahin nah te lagu hangwa uripani hana haji hangun. Ya mana dahrina telok langat ni lebo pejidina kami Facebook Mira FM official dahin Facebook Radio Kayan Mira FM. Saya kena mana kalau lang maju su pergi dah ke lebih ani. Anda nampak lah reading selebih DJ lasu do hamiri lebih ani kena tino ya akhir lagu awe di nene yang kena Rosanna Rai lihat bangga tak dahwa kena ya. Saya kena mana kalau reading tak lama kelarah pergi dahin kami lebih ani saya kena payah kena malam telok lang ayah. Mene dan nak apa anda tak nama kelarah telok hendak tua lebih ni. Selebih men Lin Muhammad Bahrain Rambli Flis Lamujan dan Afian Mahius tak nama kelarah peji di nak kami radio kaya nak miri FM. Yang nunan perlu mendaharin telok lang tek matel gabar buah dawe buah tahap. Ya, saya kenapa? Tang kenapa? Matar gabar lang nah, etak ngenani hak konti lebih ane nyedang buah dawe pungun nak kuning liang kudak ha? Saya lebih DJ lasu do perah tengah ke kuman buah dian kena lo hari ni telo alang tak ke lagu uripan ni naji hangun saya kena man kelok lim tak lama kelarah peji dari do kaya ni Miri FM mana kami alang melok hak konti nyedang gabar lang ang kelok kato kelok pahlong ka kelok tapi buah ke saya kenap. Junyi nang gabar tu agak kami hak konti ya. So kenapa sayung larah hujung minggu?

Ya kena halaku lagu lang ana pamonan dan ngam de pangake tlo lem wi nak dan pahani dah rinda tlo ana ngate ake lagu tanam klara tama love ya ni. Jadi ni dah barang man tlo lem man tlo lang minat kami elo kalau alang penyampai radio bahasa Kayan 9 ani petam hari do Kayan umur 20 ji duman datang 40 duman jam ini lake de hendo man be persa ati ka u sekolah alang kalau hipun ni nak SPM STPM daripada diploma dehna lang pihak dehna lang setara falangan iktiraf dehna alang kenana berita jam dahun kayan pun personaliti lang sayu dia nak dang nyadui heran-heran aja kak tua dia nak kalau dang mata resume kalau tak email tina hete ni ni ni fred@rtm.gov.my daripada hadang lim ke kalau pakai di WhatsApp 0GG3GG0GG4TUSU tak kui kusi nak dalam Facebook Karido Kaya nak Miri FM. Dah barang mana terolim terjauh kami radio kaya nilu penyampai radio 9 kena hati mana hang telok alang hipu minat dan atang ni matel daripada email resume kalau pakai email winnie@rtm.gov.my.

Yelah sana kaya na alaku alanga kana na jana pampa alang cerita majang golan aku bara man to lima tejo hadui gohang lang teh radio kaya Maria FM ini hendak penyampai radio bahasa kaya 9 serat dihin kala kana ena warga negara Malaysia umur 20 juduman datang 40 juduman lake dendo alang hepun keputusan presa SPM sijil perjalanan Malaysia STPM sijil tinggi persekolahan Malaysia dihin diploma dan langga setara bina alang ana perintah dalam tamni nerana nerepa ektiraf jam 2 tak lama dahun kayaan hipun personality alang kajo dahin te perwatakan alang sayu dan nyadui heran-heran jakak tua ana nyuhu dahin kalau dang matal resume kalau an kalau email pala email Winnie @rtm.gov.my ngap ko basa nang ruak den dang lem ke kelo WhatsApp na ate pakai nombor 0GG3G0GG4 ana nombor WhatsApp alang atang temu ha peji den kami ha konti radio kaya nak Miria FM mendahari na telok alang THU Utara Sarawak ke Bunga Cempaka selebih DJ Usun kena saya nyadui ha aduane kena saya kena menikah Bunga Cempaka ini Bunga Cempaka beli teh Bunga Kemboja salam Mak Hospital Limbang kena tino hake lagu ala kena Dili Amira alang aku mak salam sambut mai salam dan pesan aku kena DJ Usun saya kena pa tak lama karah pejidin redo kaya Amira FM saya kena Bunga Cempaka dalam makara pejidin dan kami Rido Kayan Miria FM teman hang telok lang hado kuriak ani nombor WhatsApp kami akun ti Rido Kayan Miria FM awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tokna eka haman nak nak eka haman nak hadu usu eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadu lang emna asan hadu WhatsApp kami 0GG telok ji saya 0GG patusu WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG telok ji saya 0GG patusu Radio Kayan ngebji itam.

0: Iya, nuna tama pihak peji ngap nu pengakai dah hari na telok ha utara dalam Sarawak. Nuna men telok lengte ha belua dalam Sarawak, lengte dalam dalam Semenanjung Malaysia. Dahin men telok lengte ha awang dale, nere pai tak magi awang dale, tak men hang telok lengte lingok pedong. Ya lengte ha overseas. Dengah mana telok lebih ane. Ya apa yang tama peji tak lama program ngeriang wa program tangkui dahin dah lo hari telok lengte pembuah hadui reunion SMK belah ga teh ujung bulan saya ani ti 27 de bulan itama peji ngeriang denda alang aya adale tamareng
1: kita kata buatlah pelbuhan di laut nat salah saya jarak antara 7 dan 8 kilometer daripada tebing muara barat maka kerajaan kita telah meluluskan peruntukan untuk kita terus membangunkan pelabuhan Miri supaya yang ada industri-industri perkapalan di Sungai Miri yang dekat dengan Kubu dan juga khidmat kapal dapat kita bawa ke Kuala Baram dan kita dapat membangunkan waterfront kita jadi sudah dalam Kubu pun senang tidak ada dengan kapal lagi. Jadi ini mencatatkan Bandar Miri dan kita juga bangunkan sosial tempat penempatan orang yang ada di kawasan tersebut. Ia menjadi satu tarikan, satu bandar kecil

0: meningkat. Insya Allah Miri akan menjadi satu bandar macam Shanghai di China.
1: Ia tamat peji yang riang dan permia tamat Sarawak kan yang buat peji telah program peji pulau mana ngeriang tangkui pejirin harina telah enci awyang ili tejo program reunion alangnya sang enah jandal anan eh. Okay, ya saya lebih saya pabong ngeman kelok lim lebih ani. Awin teh apa dang peji dan kelok ngeruak ngerang tengah alang nei mendak harin na telok alang teh hak bin dulu. Lebih ani ta ma peji dan harin na telok hati ence awang ili. Ia alang pengurusi pahlong kuman malam alumni SMK Belaga. Awin anan itam peji dan harin telok awang neonak bara tejo nentu juaya dah lok na hadiah ni. Itam peji dahin nak saya kenap.
2: So lebih men RTM malang au mugui aku sebagai pengurus reunion dina telau teduman 2026. Tujuan utama dina telau aneh na ngawan telau sang tema pang ngelua bekas-bekas baja TSMK Belaga so sisi pulupitan sabu telau ateng main din ATM. Abin uwi 42 mana telo amte pabong abin u te alang au geri masing-masing te langsung nanah kalau genap mempejelangkan hubungan telo lim pehitup telo te zaman sekolah alam menuna dahin pejelang hubungan alang dara u telo na menbaku sekolah menuna.
1: Ya lan, je hadir lang sayu alang dah ngak mepeng bekas-bekas pelajar SMK Belaga. Aku ngiuk lepas cerita aku lo korek ah. Okey hari nawi yang hendak tanggung wah nah nuno tu klo dah ngapi idea kena klo te tengjat alat dia jaka awan klo dah ngak mepeng nuni.
2: Ya, langkah lim adia alang kalau ala nih karena neman discussion kalau perbualan kalau alam grup WhatsApp alumni SMK Belaga SMK Song Dumang siapa telo atang saya inilah kalau pergi yang berkongsi cerita dahin kenangan-kenangan menuna ya katam sekolah menuna meninanah kalau ala ji idea untuk berpikir sang na reunion ane secara bahasa pemuka lah nunan na program ane terjadi lah ya, nunan na tujuan na telo bersyukur awin lebak dalo bake telo lang mai sokongan bantuan atang event ane jadi kenyataan awi alang telo sengna te 20 pitan tu bulan saya 2026 ane.
1: Ya lah, saya kena mendak lang PJ Dahim alang dang peluang kelangat kelok jahadu yang ni tehlong. Jadi hari nawi yang ini tak pernah nak mampir hari ini mina nak duuk ayak jaki darah tak keketah pedong nak dep tak nak hadu ini. Jadi nunuk mampir ketah nak cabaran alang atau kayak lan alang anak kelok terungak tugu kelok pat mei hadu yang ni.
2: Ya, cabaran alang paling ayak lan aku rasa nak ilo kontak alang pakai telok alang jenun numun telepon nanalan ji cabaran nanalan paling mencabar lah nanalan pelahu te alang o su men Sarawak ane te palang o ampe te palang tusah telok bungi alang awidah alang umaru jenun lain nanah ji cabaran lan ha pernah nureh dahin batuan dahin hadui peji telok lim bakai-bakai alang grup ane kalau dang menghubungi lebak dalo alang alumni ane so kalau dang mengumpul lebih daripada 100 loong lunan jatu loong lunan alumni ane alang jaka ane tapi alam grup WhatsApp grup lo ane ya.
1: Ya, saya kena berpindah ke Umara Tik Jo ketah bubuh hadiah ni alak dang mepeng bekas pelajar SMK Belaga dang kebara hiklim alang ngiyoh program ni.
2: Ya, program ini akan melibat 5 bekas pelajar SMK Belagah dan Song. Alang Tek Duman, Pulupitan Sapu Telo, Atang Pulupitan Sapu Saya. Kalau pun movie dah ataupun encourage dalo sanggri pasangan dalo masing-masing lah. Awin ngenap kita nyinang perubahan tak menuna tau menalam tak dok di sekolah atang tahaya atang tek bake tak tek pisang pasangan tak soha neta lebih encourage bake-bake talo alang tek pasangan boleh dibawa bersama jaka analah. Okey, alang selain dari Yanan, kalau pun alang EJK, alang mengajo ni serta tetamu khas telok alang telok undang Nana alang melibatkan program mana lagi?
1: Ya, ramai lah jam nak kita kira dengar hadiah ni halangan hari telok awi yang ni bara. Okey, nuna membeh aktiviti nun kalian hayak alang sang anak kalau nama lamanan. Aku ngiyo manduman pelibitan saya perlu telok atang duman pelibitan saya perlu saya lebatan an tok alang dang na telohan ni kuriak tang kabara.
2: Selain makanan malam, kita banyak program yang kita telah sediakan. So, pakai-pakai telah menyediakan program tayangan gaban-gaban lama, gaban-gaban lucu.
1: Ya, Sayona, betul lah ngak kenangan-kenangan tugu sekolah menuna.
2: Oh, itu yang sungguh menarik. Aku harap telah pakai-pakai halang awang, halang teh, jampayan, nyinang program ini, dengar ini, bersayu keluar ala peluang. Kalau nginang gaban-gaban jaka kalau pergi sekolah menuna.
1: Hari naweng haji nun cabutan bertuah deh janda rame nendok teh kalau na cabutan bertuah analak naik tak hani lim deh.
2: Oh, selain dari itu kalau pun teh na cabutan hadiah hadiah yang istimewa. Wah, kalau pun teh na game-game dan sisi bergambar sebagai kenangan telok dan pakai-pakai telok. Alah-alah puang ini memang telok namdang yuen nak sayu bin telok nak peji bin telok nak pahabung.
1: Ya, merah ramai jam hadui kalau ini hari nawiang harap tak dang nehan nih kalau cengguanan. Okey, nuna ben be de bulan apa nak kalau na program ini deh dang kak baran nak nguak apa teh mendah leng tamat peji deh na telok lebih aneh.
2: Oh ya, program ini sangat telok na te 20 kita 20 saya 2026 habis dulu. So jenuh darah alaan pakai-pakai kuri minggu itu melaklaan. So alalah peluang ini mungkin telok sang tutup register te minggu alangkah tiga mentelok hi ampayan te awak te register program ini sang telok register ala peluang ini telok jangan ala peluang hilang. Telah teh pahabungan, tak amjam duman maring si teh abah telah sang pahabungan. Riz alap luang telah sang teh peji dan pakai-pakai telah teh reunion 20 pitan 2 bulan, okay?
1: Ya, hari ini telah awi yang uduan di nama weh lim telah bekas pelajar SMK Belaga di SMK Song duman pelipitan saya telah atang duman pelipitan saya perlu saya hantai abah dan atang ngiyoh program ini. Jadi tanya dong program ini ya, naji program malang sayu awi nak dang mepeng bekas pelajar dua sekolahanan. Jadi nunok menbeh program ini awi nun nak guna.
2: Oh, awi pesahabat tam perlu ataupun mesti diteruskan dan program mana nah pun menjadi ruang kawan telok pahabung ngeluak enjoy kawan telok pejelang hubungan telok kawan telok berkongsi pengalaman urip telok dahin bakai-bakai telok dan telok pun dah mau semangat membakai telok alang tek peji dahin telok alang berjaya nureh kalang-alang kurang berjaya alah-alah masa alah-alah peluang ini kawan telok berbincang minat tek pakai talang berjaya dalam bisnes. So ambil peluang untuk kita berbincang dengan mereka semua.
1: Ya, lana tiari nawe yang kena aneh anah jelasan alang dah mepeng miat belum anak kenap tam atau alam hadui urip alang antam na. Ya, nunak membeh kena kak tek jauh program ini.
2: Aku harap taklim harap hubungan ini diteruskan atang bayar teh.
1: Langkah teh perlu temejoh nak. Jadi nunak menbeh program ini hi kelunan ayah alang sengah peluang haduan eh.
2: Oh, mai saya kena men YB kena dicopai telok adun N66 Amin oh setuju jadi tetamu hasta lo, tetamu hormat lo, dekat malam reunion dina ni. Nah ini telo ala peluang, peji, pahabong dan lebih-lebih lagi dia pun bekas sekolah sana juga. So kita boleh ambil itibar melihat alang sama bekas pelajar SMK Belaga. Alang keren ni menjadi YB telo. Telo sukum. Menu menyenangkan alam bekas sama pelajar dan telur alam O jadi YB. So, analah tak kajulan alam benar.
1: Okey, Rinawi yang jaruna kalau nak temui hadiah ni, kena dalam atak dalam lan, enggak tak lama kenapa kalau tegu kalau pilu alam peluang hadiah ni.
2: Okey, saat alam paling sayulan, jaga alam paling sayulan, menu lan alam kenapa kalau limhana, U, Deng, Pahabung, lain bake-bake, alang u 40 duman ampe pahabung te alang ala hawa berkunci gaban alang una ya kak sekolah meluna te pahalang taharu tidak sabar untuk bertemu semula anak-anak ji kenangan alang atak sayulan te hang kalau alam guru alumni SMK Belagahan.
1: Ya itu pengurusi hadiah ni Harinawi yang nak menbeh kenap kak tejo hadiah ni.
2: Oh, aku pun harapan alang saya sebagai pengurusi Yurinian Dina ane, aku mengharapkan hubungan alumni telok ane sang terus dikukuhkan. Jana sekada pahabung jika tua jaka Dina ane reunion Dina ane tua. So telok terus berhubung dahin na reunion ane sebagai tradisi alang sayu alang pejoh. Atang do bayate mina petelo ane amte organize nunan jute pa dah bake telo alang ne bayate lan alang amte abah jiden telo petelo pejilan te duman maring ke duman maring alang lebih meriah lan so alang ampan te abah so alalah kesempatan ane.
1: Okey, Renawi yang hijin untuk kira mejaka atau mahu lalu duan di Johadu yang langsung anak kelak na ni nundahum menlema dah alang ngio program ni.
2: Aku ingin nak mubui telok lim pakai kui alang te alam alam ni ne SMK Belaga cuman pulpitan sahpo telok sahpo saya dan ne piah mariahkan reunion dina ni naik nak telok lim. Ala abah pahabung dahin bake telok aban telok pehitop ataupun kenangan telok peji manuna dahin jelang persahabatan tam lim alang ute men bangku sekolah manuna. So ananji harapan gue so bagi alang ampayan te register ampayan jam te program mane sau so, kelok ala abah au kelok ngeliang dengar ni tek musang dalam radio ni biar nak kalau alaji kesempatan untuk register dan join dina alangan telok na tek 20 do bulan saya duman 2026. So aku mau saya kenap terima kasih man RTM mau apa man telok para dengar ni tek alam radio RTM telok. So terima kasih man Arin tolo usun alang alabah interview aku tejo program reunion dina tolo tedung mana nih. Terima kasih jangulan. Thank you.
1: Okay, minta melim nuna naitam pihak peji ngeri yang tangkui peji din harin tolo aw yang ili pengurusi pahlongkuman malam alumni SMK Belaga Duman Pelupitan saya perlu tolo atang Duman Pelupitan saya perlu saya jangulan mai sayu kenap manihah.

Iya laku alang kuma hala majaka sekolah lang kenal Alex Lihan alang gerita ma kerani hana buka lepat telok pulu minit lebih saya kena men kelok lang pejidina kami atang jaka aneh.

0: bat Yuli iti mandaha alang nahadoy tuwuh alang dao. Alam to kalang piya, sektor agri-commodity peji dahin tawin alang bugunah man ekonomi haji ngawan hasrikai dahin 4,076 daha alang nahadoy tuwuh alang tawin alam komoditi sawit getah koko dahin lada. Lebuh Menteri Peladangan dahin komoditi alang lahu Ali Paliman Serikai Dato Seri Huang Tiong Si Bara ani melawin ngawan hadui tubuh layang 22,177 hektar alang lahu sukung naba utiliti kelunan bangu dahin manau aktiviti ekonomi haji ngawan. Sektoranan Te Awang sa neidakaya ngejeloh teknologi moden alang anpakai dahin utility produk alang mahan lega. Kerana tek nadaha generasi nyam alang tawin anpetangan laan ngejeloh teknologi platform digital dahin hadui pejelong alang hui layang jadi sektor agri-commodity dan pejoh enang. Dengan ni pahamaman Radio Kayan Miri FM. Akademik Antarabangsa Professional Pickleball Bertauliah IACPP buka dua program sijil jurulatih pickleball profesional tahap G te bulan pitan bulan maring. Pengasas IACPP Feren Chu Bara program alang unalo enah hamiri pelupitan ateng 22 bulan pitan alang kedua enah ha Kuala Lumpur 26 ateng 27 bulan pitan. Program malang unalo ana hamiri te 22 bulan saya ani upenu tada sambutan alang atak sayu man program sijilanan. Program dua dawanan melawin asas kejuru latihan belajan marung kemahiran dahin teknik ngatuk asas pickleball beh mena plesak teori dahin praktikal. Programanan ambuka mendaha alang umun plesaya duman teha hujung alang hipun pengalaman main menhang 6-82 bulan dahin hipun kemahiran telok poin kusung taiha hujung. 70 lesen takap bayak UN Usang ha Lim Sarawak atang hujung migu alang lalau dahin alang bahagian miri ungalung paling kahum huina ha Sungai Baram. Pengawai Hidupan Lia Seksyen Pengurusan Buaya Sarawak Forestry Corporation SFC Dr. Muhammad Izwan Zulaini Abdul Ghani Bara lesen alangan usang menhang hadui janyekang bayat tekatan huina hangawan alang hipun konflik kelunan bangu dahin bayat alang bau. Hui menjatu bayat uendaha alang hipun lisin takep Halim Sarawak alam jarun tipuh 6 bulan alang unalo dumanani. Lim uhui mendua atu bayak teguh en pesah pun dahin alang pasukan SFC takep ngejeloh operasi pengurusan bayak. SFC ngatun hui men saya atu 50 kes melawin bayak menduman 2020 telok atang 2025 alang jadi tada perlulan tedaha alang hipun lisen takep bayak tawin alam tokanan. Ya bara, butung lesen takap kuri kahum alang deng entakap dahin tata operasi enam jamenglan hadu tai takap bayak deng ena secara terkawal. Nunana dengan Levi alang Rosita Ampong dahin Sarifah Aujaya Wan Abdul Rahman usang men amin dengan RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan di dimati. Saya Levi dan salam sejahtera.
1: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam Sarawak.
2: Ya, saya kena men Alicia. Kasih saya kena men Rindila Adam. Alang salin dahin bahasa dengar mana telok lebih aneh.

0: Iya, saya lebih saya hang larah mantra alim saya kena apa bin tahap apa jadi hena kami lebih ani muta mabulan kebangsaan hena kerani hena pintu kita melim kempen metu kebelera jalur gemilang pergi lebu bulan kebangsaan. Okey, mana tu alim tak lama kelarah pejidi hena kami ngerwa saya pahabung dehena saya kena ujung minggu kena haji jaga alang sayu awan natrok petenglu pejidi hena panak dehena harin abakeh tu alim. Ya, saya kena mantrok lem dona perlu menengok awing alang teh kucing bahui pak do ani DJ kena sengusan apa ni kena. Ya, saya kena menengok alang bara dengah mana kucing dona mantrok alang teh talama dale dale mantrok alang murip talama pasar mana telok alang teh ha umaru mana telok alang teh talama dale belaga telengusan ada hina tubuh. Piangena hitam nyengayan kelarah teh do alang sayu wagi alang sayu putong putong jaka. Ya, teh manhang telok lang teh kakak ujung minggu ni. Ya, saya kena banyak piala bat jo keselamatan telok teh kakak man telok lang teh kuman baik lah bat jo apui dunia pelahu luhu luhu lang telok bat. Ya, asan telok melak nak piah jaga maang dalih tam. Ya ji hangun la ana bara mana tok lem anak-anak kaya nalang te tak lama dalih tam ne wi nak mana tok lang te tak lama dalih miri alang bait lo hadui patam hati te jo hadui ku hang alang te ha radio kayan RTM miri hendak penyampai radio bahasa kayan 9 kelak kana warga negara Malaysia alang umur mana 20 ji duman atang 40 duman jamili ka lake nure pado alang hipu dotat persa SPM STPM diploma di alang setaraf adahin alang ana perintah iktiraf fasih nerpa jam duan dahun kayan dan nguru tak lama dahun kayan hipun personality dahin penampilan dahin perwatakan alang sayu dahin kalau dang mata resume daripa CV kalau ti dokumen kalau ti apake email winifred@rtm.gov.my dahin dang lim ke kalau WhatsApp 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG Maduman 2026 ni. Nanti tak jauh dah ubara. Kami elo penyampai Radio Kayan 9 dan milik kat lakik di hendo umur 20 ji duman teng 40 duman hen syarat nak asan hado mata lelim dokumen-dokumen resume kalau ti ti man beh utat persa kalau hipun SPM, STPM, diploma dan lang setaraf dan nak alang anna perintah dari tam dengakun dan ni kak hena ji kunan warga negara Malaysia ada hen haman nguru dahun nakayan. Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang imna wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak ika haman nak nak ika haman nak hadui usu ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang imna asen hadu WhatsApp kami 0GG telok ji saya 0GG patusu WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG telok ji saya 0GG patusu Radio Kayan ngabji itam.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
2: Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.
0: Iya, pihak itu ke tejo aturan untuk tukai kita metuk ke belira jalur gemilang dan pelahu membi aturan metuk ke belira negeri kita mesti dia lahu. Okey, selebih mana bosika duten selebih do di Jason kena lasu lando atah UBB lebih ani DJ kena darak lana tagak ani kena hungai telangusan sadau kani kena seng padat na hongi telangusan ni kena ya saya kena DJ Sun saya kena tak lama kelarah peji dahin kami lahu busika duten dahin saya ngelarah lebih dok nama mena itam lim god bless itam lim lebih ni ya saya kena lahu mena busika duten. Hari ini telah bersikap duten o barah hati o tulana pantai kena bayi hongi atenan dah lok leng teh umaru dah lok lebih ane dang nah pano lawat teh depah lahu ni kena ya so kenap tak lama meklarah pejidina kabe radio kaya anak Miri FM baradengah mena dalih awan telah.

Mangusana tanakui halaku lakana rosiana urah langa gerita ma tak lama dengar hati jo hadui langa nate saya ada bulan saya ani deh patgu dahin tehito kat dok do. Do-do peringkat darah belaga dalam maduman 2026 tehui ji tulung dah tinggi program alang ne men persatuan dahin pangalang janan perintah alang nepak hadui alang anna ne tino yang program anna dah nas nam robek ona na dah persa age te dah na hadui petulah bara dahin na dah bara dahin demo na demo na bunga telur dehen taklim kedah na cabutan nanti kata bertuah. Jadi aneh na tejo program alang ana ha belaga tek saya ada bulan saya 2026 pagu te hari wanita peringkat daerah belaga tak lama du mana ni. Saya guna tak lama kelarah dan berkaitan dengan mana dalam apa nak telok tek. Na minat ampayan atang pukul 5 lewing hau pihak peci keriang dengah halang ana pemo mana pun dengah radio mana Kuala Lumpur. Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadu usu, ika haman nak pengumuman tek kreativiti dihin uge kak dalam hadu lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngep G itam.

0: Dahaw may tamlim, alam itam tusa, dahin bahat kenap mang malay. Baka kenap, alam itam melu, mang pahitam malay, tehadaw.
1: Tips paan mageh jaka daw taga. Tangan du'i atak tua, manglalai du'i atak kefen, atak bisa nurepah atak alang mi. Pakai basung nyipih dahin seluah, mangtusahna senaman alang bahat, dahin manglalai darah gak tan lasu daw. Awi batungka telapo lasu, tena ilo ngapan alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahung, nurepah dangduh japah ngam batungka. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Ia temuh peci dihen naik kami pukul 5 lebih habis tamat pihak peci ngeriangan dengah alang ana pemo mana pun dengah radio mana Kuala Lumpur oi titam sang menjauh ngak program dalam jam tam alang bayak loh pukul 5 lebih atau ngak pukul 6 lebih ya, so kena payak pedah menita melang ngati hirati dalam adal eh mana telok alang ngati awang umah ha awang Umaru so kena payak awin na telok deng peci dihena kami ngajeloh kelarah alang ana telohi pun ujung mikuan ni. So kena payak awin peci rahyak pukul 5 lebih dengah men Kuala Lumpur ana pamo.

0: Na selamat ketai taup. Tahun ini tahun 6, puluh lima atau bulan ayah 2026. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak tiga yang pekuak ngena Agensi Pengurusan Bencana Negara dalam keluk pasat capuian operasi pembenihan awan siri telu kak dale ini. Ini pecapuian mitigasi dalam pejuma ngen gaya awang yak pana ngen taga dalam kuda-kuda tempoh ini. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Unggah Embas Kuma, fokus kanida nuken kelok ti ini inana ka ukok kawasan empangan ngan ukok ketai tadahan sungai. Ini khusus kuma ukok ya un kepentingan kuma sumber bekalan sungai ngan un stabil para sungai ka empangan ina. Ia peca pengurusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak Pengebadak puyan operasi ini penaat kita ketai kesediaan langit ngenaat kita atmosfera ngena kuda-kuda faktor meteorologi ya tiga. Gayang pekuak keang Afin Bank Berhad ngena Kuching City FC sukat ngin ngadan dale Sarawak tepalak ya lebih embau laa cin ketai gayang pekuak keang sektor bank ngena sukan bola sepak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kuma, kedua-dua organisasi ini un catangan kelok jadi ca organisasi yak tiga ngena kanan lan dalam puyan-puyan ida serpek. Gayang pekua ini abeknya hanya nak peniga kuma pembangunan Kuching City FC tua, tapi un potensi dalam sukat mepo ngen menguat laah ngadan dua-dua jenama ini. Ya tisu ini tegok ka ca majlis menandatangani kerjasama strategik ka ang Afin Bank Berhad ngan Kuching City FC ka Kuching. Reput cin penusa ka jalan alun ya tenang ngan sistematik atak penting lan bagi menuken ketai kembi ukok ya un risiko ya embau ngan binape black spot. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalinggi Kuma, puyan ini pesukat mengembau laah ketai gaya keselamatan ngan nasukat ken pasat ngan lebih tiga. Ya pepada laah, puyan kekelok menuken ukok ya un black spot ini kan ida pasat ngebayak cin kriteria asas saintifik peging ngan kekerapan ketai penusa janan alun ina, ina jadi cat dan jadi kak caca uko ina. Ya ti isu ini tegok pejadi cak puyan kursus peluasan sistem pengurusan kemalangan jalan raya RAMS ngan pelaporan data kemalangan jalan raya mengikut piawaian PDRM kak Kuching. Ngebayak ketai reput cin data-data ina, un dalam pengadok kiok-kiok polo ayah usah penusa patai singgat-singgat tau kuun penusa ke embau janan alun. Perintah dale ini biok tangan lan keluk mepo ngenak penulung apan sukat ngelibak ketai bahat penusa kelunan kadok khusus kuma ida yak dalam golongan yak register ngen ikasih. Kadok naan inisiatif lepekan pasat kuun perintah kuabaan program peningkatan pendapatan ya teneng kuma bidang pegayeng kuma kelunan kadok. Kak Kota Semarahannya Abdai, dalam pengadok puluk dua usah lepek alat penulung keresa dalam nilai kiok-kiok 60,000 ligit. Mung ida yak terima penolong ini, lepek alat penolong ngebayak kata bidang-bidang yak idati kuabaan dalam bidang mekanik, buruh binaan, nelayan, tukang jahit sapai, tukang munting puk, ngan kuma ida payak tiga yang matat-matat penguman. Penolong ini lepak kena cin ketai puyan program Sejahtera Madani, peningkatan pendapatan, bantuan peralatan. Puyan ini lepakkan pejadik kuun Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang. Dalam binapa, ia tiisiu teguk kat puyan ina, Datuk Rubiah ia cacin ahli parlimen Kota Samarahan Kuma bagi zon kuning un lemah atau polok lemah ibu ligit lepakkan belanja pakai pasat puyan-puyan atau pe program-program ina. Dalam binapa, ketok pengaduk peruntukan lepakkan nak Kuma Dale Sarawak dalam pengaduk kiok-kiok 4.4 pian juta ligit. Ia pepetangan apan mung ida yang lepak nerima penolong ina apan sukat pakai ngan tiga kidi. Mung ida yang lepak nerima penolong ina pekan petangan apan ala awang tai mengembau laa penisen ngan pengenjam apan sukat mepo ida dalam mengembau laa ketai pendapatan dalam inu-inu ia ida pasat dalam gayeng-gayeng yang ida ti. Ngan gaya ina, ida pesukat ngebiok ketai gayang ida, ngan sukat musit cin penusa atau pe cin penusa garis kemiskinan ida. Ina tua dengah tau ini, dengah ini lepak sedia kuun Rosita Ampong cin Amin dengah RTM Kuching. Penjo pemong kejai ka usai tali dia kenyah Miru FM, selama sembak ngan penuh kuun dengah. Selamat kata tau. Salam Malaysia Madani, Tiga Tawai.
1: Dengar RTM, Badak Dengar Mading, Petipo Sarawak.

0: Saksikan himpunan atlet muda terbaik negara berjuang demi maruah, bersatu demi sukan. Kemuncaknya bermula di sini. Jangan lepaskan peluang menyaksikan persembahan memukau dan detik bersejarah siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukma ke-22 Selangor 2026, Sabtu 15 Ogos 9 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click. Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Selamat kata tahu akik DJ Lenik. Selamat petegok dan selamat pemungkejai ke usai tali dia kenyang. Pagi.

Salam petegok, selamat pemung kejai kumah mung ikam yang ngelingai luka usia tali dia kenyah kata tawap ini yang nakini lupa luka jai ke usia tali dia kenyah ya kat jam yang ketelu ataupun mapukun lemah kata tawap ini ya tahun ini tahun 6 puluk lemah atau bulan ayah 2026 ikam kejai ngakini di jelenik ya pasal ikam macin pukun telu pabek pukun 6 kata tawap ini ini dengar mung senganake harap ikam un bangin tawai un mang manyi-manyi un agar dia tiga dalam ikan pas atau tenam atau kita tahu atau berhujung minggu atau cuti kuma ikam yang abik pegayang kat tahun 6 ini yang kau pengalai kena nama ikam yang abik ngelingai dawa tali dia kena kata tahu apa ini ikam suka ngelingai lu kat siaran radio pengalai cin pukul lemah pabik pukul 6 kata tahu kat luyak pian polok lemah puan 7 FM Pian Polo Ayah, Pian Kosong FM. Dalam bina apa, ikam suka ngelingai lu kak siaran Astro Channel Ayah 7 Ca, singkat-singkat tau, cin pukul lemah, pabik pukul 6, kata tau. Dalam bina apa, ikam suka ngelingai lu kak RTM Klik, ya, kak RTM Klik, ikam suka download kiri kak telefon ngam. Dalam bina apa, ikam suka ngelingai lu cin pukul telu, pabik pukul 6, kata tau, kak Live Miri FM, tali dia kenyah Facebook, ya, kena lu suka kejai majo, ya, cin pukul telu, pabik pukul 6, kata tau. Ya, nyelamai kemong sana ke, yang ngelingai ke kak usia tali dia kenyah, tiga tau, ben milik lu jadi bakai jadi tuyang jadi ukok lu pesalau ngana pasat tau katai taup dalam bina pakai keluk kusi dengan awang kumai lumong kak usai tali do kenya ini ya dengan awang ke keluk kusi kumai lumong ya kak dalem mirik kini anding ya kak nading cina dengan awang kak mirik kini ya dengan awang kak mirik kini kata taup ini yang un bayu begilet ka kado-kado ukok ya un dengar awang ka dalam miri ka un bayu begilet ka kuda-kuda ukok ka dalam miri ngena taup tena abe un hujan ini saya dengar awang ka dalam miri un bayu begilet ya tadi nadai panah keluar na dengar awang kata taup ini ngan bina apa lu tena cek dengar awang ka dalam marudi ya ka dalam marudi kata taup ini un bayu begilet ka ca dua ukok ngan taup tena abe un hujan ku alok pisek dengar awang ka dalam marudi ini lu tenat tengah awang kak dale telangusan kak dale telangusan kata tawap ini pabina on bayu begilet kak ca dua uko ngan taup tena abe un hujan ini saya dengar awang kak dale telangusan ilu tenat dengar awang kak dale belaga kak dale belaga kata tawap ini abe un hujan ngan taup te jerbu ngan taga ya ini kak dengar awang kak dale belaga Nana sana ke ina saya dengar ya ke lepak kusi kumai lumung ka usia tali dia kenya. Dengar awang ini lepak gina kumai lu cin Jabatan Meteorologi Malaysia.

0: Ya, yang terkembi-kembi sanaket lo pemong kejai pabek pukul 6 mengakini ya. Akek ke pasal lupa pabek pukul 6. Dalam bina pakek klo gini lo ngelian ngelinga dau dengar lepas ini ngan penjo metit belian nak tading lan pakai nyelama ikam ka use tali dio kenya.
1: Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.

0: Ya, nyalamai kami lo pemong kejai ke usia tali dia kenyang. Kumai kami biar mentit dah tali dia kenyang. Selamat petegok, selamat pemong kejai. Ya, ilu ke pejai pabit pukul 6 katai taup. Nah, ino dengar mong sana ke untuk kem tiga, untuk kem magat ya. Harap ikam on magat dalam ikam pasat tau. Tau 6, tau rehat, tau cuti. Kuma dia ayah abion pegayang atau ini. Ya, dalam bina pakai klo ama kusi. Klo kusi ca dengar kumai lumong ka usia ca dengar buat lah ya. Ca ka usia tali dia kenya ini saya pas untuk dalam pengado polo pat dalam pengado pat polo ca pat polo ca kelunan cin warga Indonesia yang lepakan sio nyakap cin agensi penguat kuasaan maritim Malaysia negeri Perak dalam ca operasi membantras kegiatan penyeludupan migran ke perairan Teluk Senangin Tegok telu pulak ca atau bulan tujuh ya lapa day lepakkan dada kua ke Mahkamah Majistret Seri Manjung nyap day. Kepala Maritim Negeri Perak Kapten Maritim Muhammad Syukri Kotob Kuma pengadu ida 40 orang kena tuduh OKT lepakkan dada kua ngebayak ketek Seksyen Lema Kurungan 2 Akta Immigration Polok Pian Lema Polok Pian ngan 6 Polok Telu Uban Nasio Syaki pesek dalam medali Malaysia pakai janan ya abek tenang atau abek sah ya dalam mina paya bada mong ida ya orang kena tuduh ini lepakkan mengaku salah ida ngaku ko ida pakti salah ngan mahkamah lepak nak hukum jin kuma ida 40 usa ini dalam pengajo 3 bulan ya ini sek ca dengar pasal tok ka ma kenai warga asing ne pesek ka dalam perairan ma dale elu kini pakai janan senang lu badak lah pakai janan tikus ya pakai janan tikus janan ni abek kan sa ida ne kini abek onam ada nyelam-nyelam lah pakai perairan laut ka dale lu kini. Ya ni saya dengar ke kusi kumai lumong ka use tali dio kenya.
1: Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda Musim Kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
2: Bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah

kami lo pemong kejaya ka usia tali dia kenya kata tahap ini ya ino dengan mong sanakit ya lo pemong kejaya ya ngak ini dia jelenek ya lo pasal lo ikan pabek pukul nama kata tahap na ya kumin na dengan ikan tu ini ko ino ino ya dengan tu ini ya ino ino aktiviti atau apa ino ya ikan ti tu ini ada cahal capuyan yang tiga. Contohnya tu ini ada iko akik ada cinta ding bama dai akik te main dah tegok ngan kawan-kawan majo ngge apa nama te nisa amik te uman kumikolok ya ina pencapuyan yang tiga ngan sukat tilu ngebangan sukat sukat tilu happy-happy tu dalam na puyan lo singgat-singgat tau ngan bina apa lepas na belok tahu dah ya kata uman ya pengumuman ngek melo ina pecah salah satu yang buat ikut banggan tu dalam ikut pasal tahu je. Kamu ikan apa mesti on cah hal-hal kecil atau apa hal-hal dumit ikan merasa macam wah tiga alam tekat tahu ini. Tu sangat hal-hal biok. Ayat paling kecil apa tu sangat cerita-cerita biok. Cerita kecil apa cerita dumit apa suka tilu banggan suka tilu bersyukur dalam ilu pasal tahu lo singgat-singgat tahu. Ya kamu ikan apa on perkara simple suka ikan nawa ya apa suka ikan nak tiga tahu iku ma inu ya iruti tau ini hal-hal yang tiga kok banake bada ada ya. Ya dalam bina pasal nak ke klok kusi cha dengar ku mai luka usia tali dia kenya ini cha dengar pasal tu kam dengar tu satu tung dengar pasal tu satu tung ya lepak jadi ke bagan serai ya on telu usa dalam pengamin idani cina warga asing berketurunan Rohingya. Rohingya lepak teduun o lepa tutung dalam ca penusa tutung kak ca umak kak jalan maju pat Taman Serai Maju ka kina tading bamini adai. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak Datuk Sayani Saidon Kuma ida ya dalam teduun nina ya inana ca usa laki dalam umur 27 uman ngan dua usa anak lakinya dalam uman dalam umur 6 uman ngan telu uman ya ko ada banyak ya tisiu ca usa leto dalam umur 24 uman pe on suat piran on lepa ya tai lasok ka ujo ngan kak takut je dalam penusa tutung ini. Dato ini lepakan dia mata teka umak sakit pakai tala tabat dengan rawatan susulan. Ya tisu ini dalam penusa ini dalam pukul 5:07 tanding bamina. Dato ini kan dia teguk ke awang umak o kena ya bada ya ngebada reput laki dengan dua anak lo kalen kak dalam amin ina. Ya ini saya cadengar pasal tu ke penusa tutung ya kak jadi kak dale bagan serai perak yang ingin penusa patai kuma telu usa kelunan ya ini cak dengar ke lepakusi kuma lumong ka usai tali dia kenya ya dalam pisu pasan tutung pasan luten ini dalam tegok tau panah tau tagah ini ya menawai lumong apa nabe ti luten atau apa nabe inu nutung-nutung inu-inu ka inu-inu dalam yang amin luka atau peka banit atau peka inu bandulu deka kebun ke ladang ya dalam tau taga ini laulan ke telu ternete bango oban panah tau ini jadi menawai lumong apan jaga-jaga dalam sukat ayan tu sati kebakaran terbuka ading lah oban inu nakini abis sukat luti kebakaran terbuka oban ilu boleh siu hukum ilu sukat siu hukum dalam ilu ti en kalau dulu reput ilu ti pembakaran terbuka dalam kuda-kuda dalam lu pejumangan tau taga ini jadi ayanti pembakaran terbuka ading lain nutung-nutung ban lau lan pa lu ternita bangok dalam tau panah lu kuat lalai ke mirik ini panah taga lu ka ini ya jadi kuat-kuat lu jaga ilu lu kuat-kuat lu jaga keselamatan ilu lu.

Klik dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma.

0: Kesihatan mental itu penting. Jangan abaikan apa yang anda rasa. Ingat, kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan simpan sendirian. Anda tidak keseorangan. Bantuan itu ada. Segeralah berjumpa dengan doktor yang berdekatan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.
1: Tahun ini dalam uman puluh pian 60 ayah, Jabatan Batang Lupar yak tegok ina jadi ca jabatan yak paling ladok kak dale ina lepekkan pejadik kuun Kepala Menteri Sarawak Datuk Penghulu Tawi Sli. Jabatan yak kiok-kiok dalam 20 lemah batu cin pasen Simanggang yak lepekkan metek ngan kos dalam pengadok ca poin lemah juta ligit dalam pengebiok lu atau ayah puluh empat kaki ladok ngan pelawat Sungai Batang Lupar. Puyan metek jabatan ina lepeg gati perkhidmatan feri ya o kena ini ading day jadi ca keedah pengangkutan utama kuma kelunan kadok kak dale ina pakai ida tai pelawat sungai dalau ida kelok tai kak dipa. Jabatan ini pelpenggin ca perubahan ya biok kuma sistem perhubungan ngan kemudahan infrastruktur kak dale Batang Lupar. Dalam binapa ini nak peniga kuma kelunan kadok dalam pergerakan ida ngan ini pe nak sokongan perkembangan ekonomi tempatan. Puyan pejadik Jabatan Batang Lupar pejadik ca simbol kemajuan infrastruktur ia atak pentinglan dalam sejarah pembangunan kak dale Sarawak. Uban lepek kananlan dalam mepeng kelunan kadok ngan menguatlah aktiviti ekonomi kak dale ina.

Ya, nekini 46 minit lapa cin pukun lemak kata taup kurang cin polok 5 minit ilu kejaya ka usai tali dia kenyah kata taup ini. Ya, dalam bina pakai keluk kusi ca dengar kumai lumong ka usai tali dia kenyah. Ya, ca... info lah ya cah puyan ya akan ada pasar teguk ini cah dengan tiga aku mamung ilu ya lepuk kenyah ka mung putih podale Sarawak ini cah dengan aku mai lumung pasan tu kecah persat cah puyan ya akan anjuran cin persatuan kebangsaan Kenyah Sarawak ya ada keti cah Sarawak Kenyah Cultural Festival ini deti teguk ca pabek 4 bulan pian 2026 ka pusat kebudayaan forum ya nai namong kumai kemong ya kumai kem ya menini tu cuti sekolah kumai kem on bian nai kem nat ise nai nua puyan atau program ya biok lan aku una persatuan kebangsaan Kenyah Sarawak kadu ise aktiviti-aktiviti puyan ida pasal tego ini cinta ding 30 ca ta bulan ida nading pertandingan badminton unna papuyan dengan pertandingan bola sepak dengan bina perjualan-jualan penguman ada buka ke bangunan forum kina nading cin telu polok ca to bulan ayah ya kumai lumung ya besen ino duklok ti dalam cuti sekolah anak tegok ini na ilu suka tenuai si puyan ida pasat ke bangunan forum kina kado isi asat-asat program ketetau pia kado isi kuat bahan showcase-showcase kebudayaan, showcase-showcase belian main asen, ngana kado isi puyan-puyan ya tradisional ya ida pasat tego Sarawak Kenyah Cultural Festival 2026 ya ke yang nyelamai lumung apa nainar isi puyan ida pasat tego ini cah puyan biok kumai lu bangsa Kenyah lepok Kenyah naina sokong nak sukungan kuma ilu dalam ilu pasat puyan Sarawak Kenyah Cultural Festival 2026. Ya petegok ilu kinamong senganake cinca pabek 4 tebulan. Ya kumai kem ya kluk tenat isi puyan apa main badminton ya dan nading cin telu puluk tebulan pa ya dati kat DID Kruk Piasau ngani kem ya kluk tenat sukungan kuma pertandingan bola sepak ya dati kat pusat ya dati kat Padang MBM ada telu puluk ca tebulan ayah. Ya ngan bina apa kak telu puluk ca nading ada ti jualan makanan minuman ngan kraft tangan kak pusat kebudayaan forum kina. Nai namung sana ke apa lu kuat apa tegok kina ngan puyan-puyan ya semangat ya ngeramai lu ya mepeng ilu mong nun lepok-lepok kenya terutamanya ngan bina apa lepok-lepok dek ca yang nak sokongan kuma ilu. Ya nai na kalau abe ilu ya pelah ya tai nak sokongan kuma puyan-puyan ya ilu pasat. Ya tega tawai senganake ya uban nepa ka pemong kejai ka usai tali dio kenyah ka tai taup ini.

0: Ya tahu itu kata wes kan ake ake kalau nak kata wes kumpai kembung ya lepak ngapa mong kejai kak usia tali dia kenyangak tu ini ya bi manjok lailo ke you know kalau mo atau apa kalau petat cint usai tali dia kenyah kata tahap ini ya dalam masa ini akik kalau nak tiga tahu aku mai kemong lepek nak meses lepek nak nak tirak-tirak kanyi aku makik ke usai tali dia kenyah kata tahap ini ya aku mai kemong lepek nak like nak love aku makik ke usai tali dia kenyah tiga tahu Tuhan berkat ilumu ngebani kem lepek nyukung akik cinta ding akik bersiaran ke usai tali dia kenyah ya bina pesan akik kenal lutai petat kena lu teh petat cin usai tali do kenyang. Okay, kalau nak biok tiga tawai ku mai kemong ya. Ku mai kemong sana ke ya lepa pemong kejai cinta ding pukun telu. Biar tiga tawai ku mai kemong tu yang sana ke lepak terjai ngak tu ini. Kami-kami pilu on ya dalam minu-inu pegai yang lu singgat-singgat tau. Ya kok peng, kok wan pengalai jaga agat, jaga kibat, kimat, jaga udip ke ang ilu serpe. Ngena ke Arab ilu mong on agat ya tiga ngan pukul temanyi dalam pengudip ilu singgat-singgat tau. Ngan petegok lai lu ke awang ngan tau ya ca bina pekak kue frekuensi ya ngan luyak ya kuat cin pukun telu pabe pukun enam na ketai taup ka pukun enam ini na ilu ke ngelinga cin YFM imban kucing nganai ke manembam DJ ini ya pesalawi ke maka use tali dia kenya petegok ngak lah ka tau ketelu ya tetelu ilu ke kejai ka use telu dia kenya lah ya cinta nembam pabe utau telu dua DJ ini ya pesalau ilu ka use tali dia kenya ya kenal lu petak cin use tali dia kenya kata tahap ini ya nak ke mentit belia dengan banyak lah pakai pasal lalu ngana pakai lagu kena lu petat ke usah tali dia kenya kena nasa nak ke petegok lah kat tau dia ca ngan jaga agat jaga udip sep sungai kadok kat tau tagak ini ya petegok lah kat tau ya dia ca bye bye
1: dan RTM Mobile kini satu logo satu nama RTM Click muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak.

Okey, lagu ke dibaik Julita James Nyelai Padi Nyelai Lalang Kena Mungkal Sada Lemai Kita ke Lemai tu. Ya, terima kasih Ngaga Jess sudah mulai dengan kita segmen Rentak Ngalih Hari. Masa dalam mai ke lemai tu apa dengar kita bergulai dengan aku Min Meliza Rayon hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Ya, asal itu ujung minggu ni kira ke malam minggu. Dur kita itu dia ubah rumah. Dur kita yang ngenat ke diri. Udah bekau kita ya bekerja 5 hari dalam seminggu. Bisa mengkak kita itu tadi nada ngira 5 hari bekerja dalam seminggu neh bisinya kerja 7 hari dalam seminggu lebih lagi kita ke gawak shift. Ya, selamat malam megang kepala peninggal kita ke di menua pesisir di negeri-negeri kebesai pian megak kita ke gawak di menua tasik atau ke di menua orang bukai jama ke dia tu. Sekali lagi meri selamat lemai serta segulai sejalan dengan kami Bawai FM. Ya, bah segmen Sada Lemai ke Lemai tu bakal selama megak jam ke terubah tu lagi enti nadai penangguh kita dekat ninga ke berita ke dikunci ke menti Sigia. Padanya lagi aku dekat amaca atau ke nampung pesan berat ke bisik diterima kami ke dianjung kita ngena email YFM Iban atau ke WhatsApp YFM Iban. Jadi pukul 7:30 lemai tu lagi undur kami nabur ke berita lemai hari YFM Iban di Kuching. Pian mega pukul 8 malam tu lagi. Mai kita mendiang ke baru tanduk program Anam Biak Mit laban dalam minggu tu. Bandang sudah diatur atau ke kita ini teh ke SOP kalai gaya pengamai angin kita nak tu meri awak kita berbaik ke bala nebia tu pansut atau ke ngasuh sidak ya data ya ke konti jadi minggu tu empai oleh ngemai bala nebia hari sekolah bergulai dengan tim yang buat program enam biak amin. Ya, nanti ditemu kita sekolah atau enggak ke Serian andang ya udah ditutup beberapa hari ke udah hanya di landain tulih hangmai anbi ari sekolahnya nah ke bisi dekat datai ke konti kira kan ada ko gaun nih minggu baru ngarap ke ulih balan biak ke bisi dekat datai ke konti begulai ngau antimin ulih datai nih ba minggu ke baru. Sampai ke bala anambi amit kita ya gerai ngogayari kita ya jam ke dia tu piamaga gaya atau ketikas pengamah angin sigi nantu mana piamaga uli ngeruga pengerai bala anambi. Jadi nanti di perhati tau ke di pedak kita bak met Malaysia mega anjing kaum kita ke diau di Kuching jam ke dia tu gayari di tu mega benung kudik ne lebih maya ke nurun lemai tu tadi jalai bisiknya ampuh ampung nyet menyak kira ke bisik nakong ai pi mega benung jam mega ditambah kagi ngau ribut kudik alu di umbak ke ngau hujan ke abangan. Ya, lebih maya hari ke kudik ke bakal tuk peninga ngarap ke kita ya sama belubah berjimat berbasa ke pangan lirik serta berhati ke mamat signal orang ke driba bak muak kita tau ke bak belakang kita yang kaum orang ke berbaik ke motosikal ngau basikal lebih lagi maya hari ke benuang hujan banget diumbak ke ribut kudik tau ke biar balai. Lama hari ke di peda aku tau ke di pansa aku jalai ke di pansa tunggak ke matang bisinya tadi ampuh ba sekedar ndur ba tajaknya tadi nak balat matang berjimat mekitai bertengah ke sekedar jalainya tadi peningan ne anang kelalu laju ngak kitanya tadi nya terkelambang kini tau ke terpawah nah laban maya hujan tu jalai ditemu kita nantu peda laban hujan kelalu banget pian mega jalainya petang hari pempetang mega ne berjimat meh lebih maya berbaik ke kereta. Okay, terus merindang kita ke lemai tu ngau lagu kudah dipilih ditusun aku bahasa dalam lemai lagu kudibai Ricky Anderson Bungai Pinang.

0: Giga FM.
1: Hi Sam.
2: Hi Si.
1: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
2: Konti tengah hari. Kalau gisi, nak ada ikut off sari tu.
1: Oh, aku mau ikut off.
2: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
1: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini.
2: Wah, jam baru. Lawa macam di si.
1: Mana ne? Pertanda jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
2: Cina.
1: Version.
2: Patut ofis tu bau Cina.
1: Baru nak nemu. Anak mana orang?
2: Lomat jam itu sini.
1: Eh, Sam, nama nanti murus-murus. Nggak tahu kita kenya, nanya mana gagak bukanya.
2: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deja.
3: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ariwai FM, segurai sejalai.
4: Okey, peninggal. Henti yang ada penangguh. Udah tau lagi kita dekat beranda ngau menti. Sigih abang arus telefon kita abang hello. Why kita ungkup ke lemai tu. Nih, jadi ngarap ke kita ke benung driba. Jam ke dia tu berjimat meh. Berbaik ke perengkau pengangkut. Benji kita driba abang kandang negeri. Atau ke driba jauh kini. Nak ngira meh di nindur. Pihak magak kita ke benung. Bermain abang sebelah air. Pulai meh ke rumah. Lebih lagi nanti maya hari ke kudik ni. Jadi sebenarnya kita ingat ke berita ke dekat dikunci ke menti. Agit terus merindang kita dengan lagu kita ke lemai tu. Tuk lagu ke di by Winnie Albert Binsi Gantinoan.

0: Okey, nyata dia lagu Kedebaik Winnie Albert BC Ganti Nuan. Jadi aku pun BC orang ngantik badi tu ni. Ha, baru telefon kita kedeka nusi berita bah hello wai kapit kita bahasa dalamai jam ke dia tu. Kita terus bulai ngau menti baru telefon kita ke serak tu. Hello menti.
1: Ya, yeah, hello min. Sama ngale sama lemai, sama jalan ke pawang sama ujung minggunya.
0: Ya. Yeah. Baik-baik kelalu bersemangat ni ku denti nang ngetun ku deh.
1: Ya, yeah, kanti deh mesti semangat ni ku deh ya. Pada apa hari itu rumah ya hangat.
0: Rumah hangat. Kami nyo kira ku dah celap lemai tu dito enti nyo ribut ku deh dito.
1: Aku deh banget hujan lah.
0: Banget hujan urung pukul 4 tu tadi berengkai hapo. Pamu ada rek ah.
1: Ya. Kami di kapit tu kira pukul 1 lebih tadi sana salah aku. Bisa yang labu ah tang. Nyak kari kumai orang namanya aku mai buntai kini.
0: Au no. Pamu aman menyu ku deh nyenti.
1: Au mimit yo.
0: Aman ne.
1: Au berasa dire ka laban hari kaluangan ketau tanah kemengka sembun eh jerebu kebekanya kalau ke sama nyaga pelikun rempo menap ya.
0: Ada aku bisa hujan me kita dia nanti udah tembok program tu kaku anak maya program tu.
1: Betul anak maya program tu nya me tajak pan kita maya program si buak kini anak kurang hero ai oh ngajo orang ngajo kumpu ya ada apa ira amat
0: amat kan ku nemu di sikit star yang dente.
1: Nana mau ke star ya.
0: Ada kena star yang tersiko aja gak bakal piat deh deh nya. Baik betul kita ni berkira gak. Mesti ku dia anak ku deh.
1: Ya, ya. Ya, jadi namanya kita nemu nih apa kita dek pernah aku bisa berkunci ngau peninggal mayu ah boleh ngau apa misalnya riupis agrofest bagi menua kita di kapin bu berkawo ngau program ke bisa dia tu abak tang square min pagi tadi nih jadi ngambil aku nampung baru beritanya okay nama nih aku pan berasa itu menghati laban nanti nak ngira nyari upis ni nama berkenai programnya kita di kapit cukup samut ya cukup steady ku kita
0: ya seputih yang banyak
1: kalau seputih yang betulnya nyak kebuah kita mendak program di kapit kan ada yang ketua
0: ya.
1: Tiap ujung minggu betangkan bujurut ya arti ya apa bisa samut aman ya banyak nap ya
0: terima samut ke mana
1: ya betul jadi sehari itu peningan mayu gak menggamin kita perhatikan dia kapit agrofest hari kedua no pengawak tu dia tu aku bisa nanya pemesai hari upis agrofest hari nanya ke namanya penyampau hasil jual aja. Ini ngira hasil jual kena tanya aku tau ni. Kira bisa 30 itu but yang awam utai pakai utai ke utai bukai misalnya kerja craft utai semua ni yang ratai ke hasil 72,000 lebih ya nyah. Ini namanya wah sarinya kemarin jo.
0: Aman.
1: Jadi sari itu nak makan nemu jangka aku mayu ke sari itu laban sari itu ujung minggu biar aku mayu ke ya. Jadi kita bela peringat mayu ambil me peluang tu aku keratai hari pagi tadi kalai pengawak ke di pejalai ke bakari ke sebetulnya hari lima sebetulnya pameran tu cerita mereka pekit mewarna kanak-kanak apa sudah diatur dia tadi bisik mereka pengawak sedang amandang ke cara ngaga kerupuk liko ikan telipia udahnya bisik mereka kelimat ngena baja organik tu lalu utai ke bukai maka nyabut tiket bernasi anamit udahnya bisik mereka pekit West Cupid final top 5. Lalu malam tu lagi mesti mereka panggau pemerinang kalai malam tu dia artis ke dekat merinang kita dia nyak Poppy Chloe nak datai medak pengawak ke bisik dia tu hari kedua jadi pergilah peringat mayu 16/8/2026 dia majlis penangguhan Kapit Agrofest 2026 dekat dia tu ulangnya pukul 10 pagi. Jadi pameran tadi dekat Meruan Bakar Selama meh nyentuk ke temuk program tu nyentuk ke malam udahnya kalai nama kita no pameran agensi kengau baduk tak ketemu urung yang pukul 5 lalu pengawak ke berjual ke pemakai tak ke dikumai kita gerai jualan tak ke dapur temuai dekat ditutup pukul 11 pukul 10 malam laban malam pergi lapan bisik mereka artis kita iban ke dekat merindang kita lebih mayanya bawa kapit akrofis jadi peringat mayu kalai nanti lep nanggu dia pengawak Majlis Penangguhan Program Kapit Agrofest 2026 namanya di Gulu Yang Berhormat Dato' Jefferson Jamil Anak Unyat yang nyati malam Menteri Digital Premier kalai undang-undang Mega Adat Bumi Putra kalai adun in 63 Bukit Kuram. Utai ke bisik nyadi pergila Pak Majlis Penangguhan kalainya mega no nyuak ke cabutan bertuah sapa sidak ke cukup bertuah ke lebuh mayanya ngau mega nyerah ke button Agrofest ngagai palan kenangkan ke tu angkan kapit udah top ya. Ya nyak ya amin aku tadi sempat ngau dan neka leka mata buah nanas. Nanti dua orang lagi kau, tapi ya pil mak aku nak kau ni. Kalang irol, kau nanas.
0: Amat.
1: Ya, Siti pengawak ke BC dia tu, sehari tu, udahnya mereka nanti kita perhati ke mereka peringat mayu. Nyak bataman sekolah dia, nyeri ba sekolah jenis kebangsaan Holam. Abis dia tu mereka hanya program expo pendidikan. Jadi dia tu hari pukul 8 pagi hingga pukul 2 tu tadi mayu macam mega program kelimpa hari pameran hari upupis ke bisik ngau datai lebih mayanya pihak mega bisik mega terlibat ngagai penajaan Yayasan Sarawak. Udahnya bisik mega nyabut tiket bernasib bisik mega pengawak derma darah ke dia tu bawa expo pendidikan bawa sekolah jenis kebangsaan Holam. Nyak ke mereka dia tu kelimpah kenapa ke macam-macam ceramah banyak kenyataan.

0: pendidikan. Jadi itu dia tu, Sidak Ria Pejabat Pendidikan Daerah Kapit untuk tahun 2022. Pergilah, kita nampung baru Nagai Town Square. Nya utai ke semai amat kreditusi aku dekat nyari minggu sitik dah elok. Kita berkongsi berakit gaknya.
1: Aman.
0: Sudah sedia makan orang kan berakit yang kak aku.
1: Ya, sudah sedia. Nanti minggu baru.
0: Minggu baru. Udahnya, udah minggu barunya ujung bulan kita nyambut hari kebangsaan berkapitnya. Di ni ngetu rame kapit ni.
1: Amat dah ngetu rame nanti.
0: Oh, nyame. Ngarap ke kita sama support ke kita genap itik program ke diatur Riu Pupis Perintah ngarap ke pengawak kita selam jalan ngau mujur hanya aja utai kuliah dikongsi kaku bawa hello white kapit kita ke sekali itu min ngamuka pengamayuh boleh baru dengan Wandi Konti YFM di Kuching. Terima kasih ya.
1: Okey, sama-sama nanti
0: ya.
1: Okey, yang berita ke dikongsi kementi Sigi Abah Hello Y Kapit kita ke semak di pilihan menua kapit atau sampai datai meh hengau ngulu pengrami ke bisik diatur hanya Agrofest di kapit baka pada kementi tadi minggu baru bisik ngakit megak neh atau keberakit ke kita nah. Jadi kita terus berperindah dulu ngol lagu kita ke sekali tu Maxwell Franklin Saran ngarap kepadi lebat berbuah.

0: dia kenalah di hari tai kereta kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Okay, yang tadi lagu Kedai Baik Segar, Alo Sidak Disayau Ke Aku. Jadi aku dekat Maca tak kenampung pesan berat ke bisik di terima kami ber-email YFM Iban. Pemega Maca pesan ke dianjung kita ngena WhatsApp YFM Iban. Jadi pesan ke terubah tu ianya pesan ngetah sulit. Keterima kami Ari Winnie Ludong anak angkul. Kalau yang ngari ke sidak ayah sebilia. Madai ke pengawak ngetah sulit siah anak jap tau ke jap. Tau ke inai bintang. Jadi nguan ulit inya hari 6 22 bulan 8 2026. Jadi ulit dekat di kertas hari Minggu 23 bulan 8 2026. Jadi dua ya tu inya pengawak kertas ulit tu inya bak melatai satu jalai seliriak di kapit. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kawan belayan kenglalon yang tu bak skayo aigat ai balih aritiawi le ngaulu kawan belayan di Kuching, Bintulu, Miri, Brunei, Sibu, Suang, Kapit ngau semua kawan belayan kena ulih ditesau ke ditu kita kenglala niang tu dipinta datai ngagai melatai satu jalai seliriak di Kapit. Jadi berita keterang lagi tau terus bertelepon bertanya ngagai Winnie Ludong anak angku bernomor ya 0112 1896898 tau ke Remy Nyuliang anak angkul 0178962092 tau ke Panyau anak angku 0197878125. Jadi ke Siti tu ianya tinggang anak angku. Bak nomor ya 0172094429. Jadi isi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit siah anak jap tau ke jap tau ke kelala orang inai bintang. Jadi nguan ulit hari 6 22 bulan 8 2026. Ha, ulit dekat diwan malamnya di ulit dekat di kertas hari Minggu 23 bulan 8 2026. Bak melatai satu jalai seliriak di kapit. Jadi berita keterang lagi berkawa dengan pengawal ngetas ulit tu tak terus bertelepon ngagai Winnie Ludong anak angku bak nombor yang 0112 1896898. Aku nanduk baru nombor Winnie Ludong anak angku 0112 1896898 ngau Remy Nyuliang anak angku 0178962092. Jadi pesan nangkan ke tu ianya pesan ngetas ulit datai ari Josephine Dujung tau ke inai jeluak madah ke ngetas ulit lalu berantu ke niang inai ya ianya jerabat anak sambang tau ke ini jeluak. Jadi pengawak ngetas ulit tu dekat di Intu Babala Mayuh Baru Masimun Ulu Dijiah Selangau 15 bulan 8 2026 ianya malam tu. Jadi ngatuk peninga sidak enesau ke kawan belayan di Batang Dijiah Batang Bawah Dijiah Tamin kawan belayan di Mukah nang Nangawah Ulu Mukah, Nangaduat, Sungai Wong, Nangalebai, Batang Kenawit, Batang Uyak, Tajam Uyak, Batu 15 Bintulu, Batu 8 Bintulu, Batu 8 Sibu, Batang Julau, Sepemanjai, Jalai Ulu Dijah Selangau. Biar mega semua kawan belayan kena alih dirintai ke dituk, kita dipinta datai magang, ngangulu pengawak ngetah sulit lalu berantau ke niang jerabat anak sambang, tau ke inik jeluak, bak rumah Simon Ulu Dijah Selangau. Maya 15.08 kira ke malam tu ne. Jadi penerang kesili angkanya kita habis dekat bergiga ke dua tu kini bertanya kini tau bertelepon bertanya angkai Juspin tau ke inai jeluak bak nombor ya 0112993 3770 tau ke runai tau ke inai ngi 0111986 2611. Jadi kesitik tu ianya nombor nyalung tau kapai nyai 0139611210. kosong. Jadi aku nyebut baru nombor telefon Juspin tau kinai jeluak tu. Nanti kita dekat nemu ngau silih agi bekawo ngau pengawak ngetas ulit niang jerabat anak sambang tau kinai jeluak baru masimun ulu di Jia Selangau malam tu tau bertelepon bertanya ngagai Juspin tau kinai jeluak nombor ya 011 2993 3777. Kosong. Pelabak aku terang ne. Pesannya ke dia baca aku. Jadi lagi macam pesan berat ke bukai. Jadi itu pesan rabat. Datai dari selugo anak empalah atau ke inai mundo. Kudah nadai. Aku nanda baru ni pesan pemati tu datari selugo anak lawai kalai madah keindai sidak ya mayang anak empalah mayang anak empalah atau keindai mudo kuda nadai 13 bulan 8 tu tadi. Jadi ya pesan tu peninga dituju ke ngagai kaban belayan di nangal sekali ulu mujung kawan belayan di Tiau, Melinau, Sungai Sud, Pia Megak, kawan belayan di Sekayu, Air Baliah. Lalu ngau semua kawan belayan ke ngelala niang mayang anak empalah atau kinai mundo tu. Jadi kita dipinta datai ngau ngintu bebala mayuh ianya 17 bulan 8 2026 kira kari 1 Barumah 1 Malaysia. Jadi berita keterang lagi berkawa ngau pesan rabat atau ke penusah mati tu kita tahu bertanya ngagai nombor Maria Mundo nombor iaitu 010-3142-488. Ya, Pia Mega bertanya ngagai Tanjung Bunjai bernumur anak ya. Tanjung Bunjai itu 012-874-7132 tau ke Diau Lawai 011-240-12418. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke mayang anak empalah tau ke Indai Mundo udah nadai 13 bulan 8 2026. Jadi kawan melayan keng lala di tesau ke magang. Jadi indo nyenggai tau ke ngintu yang mayang anak empalah tu tokinai mundo tu ianya Barumah 1 Malaysia ianya hari 1 17 bulan 8 2026. Jadi berita keterang agi kesili agi kita tahu bertanya ngagai Maria Mundo ba nombor ya 010-3142-488 ngau Tanjung Bunjai 012-874-7132 ngau Diau Lawai 011-240-12418. Bapak aku terang mega dikaiti nombornya aku dah disebut aku buat pesan rabat ke lemai tu. Jadi lagi berarti ke pesan pemati ketiga ke bisik diterima kami ngena WhatsApp YFM Iban. Jadi tu pesan datai hari impian mengan tau ke mak duni madah ke laki ya Matthew Luyuh anak berang udah nadai 14 bulan 8 2026 inyo kemari. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kawan belayan ke dikelala bak Sungai Tenggak A B C D Lubak Ju Menalang A B C Batu Besai Melugu San Demam, San Kemantan, semua Kelasin, Pakit, Melaban Betung, Guntung Atas, Ngau Baruah, Sungai Antu, Meraka Indonesia, Kemblayan di Lacau, Kelauah, Malihah, Ngau semua ke ngelala, Metiu Luyuh, Anak Berang. Minta kita datai, Ngau ngesah penusah Rabatu, tau ke pemati yatu, nyadia dekat di Intu, tau ke dekat di Sengai, 15 bulan 8, 2026, ianya malam tu, malam hari 6, baru Mayempu, bak Sungai Tenggak. Lalu dekat di Anjung, 16 bulan 8, 2026, ianya pergila, ngagai pendam Kristian Sungai Karak. Jadi aku nanduk baru isi pesan tu tadi kalai madah ke Matthew Luyuh anak berang udah nadai 14 bulan 8 2026. Jadi kita ke ngelala Matthew Luyuh anak berang tau sampai datai ngesah penusah Rabat sedak ya tu nah. Jadi madah ke badi tu ya dekat di Sengai malam tu hari 6/15/2026 berumah yempu inya bersungai Tenggak lalu dekat dikubur ke Pegila hari Minggu 16/8/2026 ngagai pendam Kristian Sungai Kara. Jadi pesan nangkan ke tu ianya pesan pemati mega datai ari John Nicole Billy anak katang tau ke apai adara. Jadi madah ke indai ya bulau anak inyau, bulau anak inyau tau ke bini katang anak gima udah nadai 14/8/2026 ianya kemari. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kabam belayan ke ngelala pia megak kabam belayan di Sungai Sati, Sungai Pituah, Sungai Sati, Sungai Pituah, Mudung, Tapang Hujan, kabam belayan di Berayang, di Kedua, Sungai Wong, Rantau Sukat, kabam belayan di Licuah, pia mega kaum belayan di Barit, Nia, Ulu Ruban, Seridoh, Pelasuk, Pangih, Sungai Antu, Nangai Ibus, Kerubung, Sekerang. Pia mega kaum belayan ba rumah Kristupa Banyong, Munggu, Ranggu, Simpang, Sayah, Nia. Jadi niang bulau anak inyau dekat di Intu tau ke bulau anak inyau tu dekat di Sengai Bebala Mayu 16/8/2026 ianya lemai hari Minggu baru Madana entering Sungai Sawak Kup Ibus. Jadi niang bulau anak inyau dekat dikubur ke ngagai pendam Kristian seberkas Kup Ibus 17/8/2026 ianya pagi hari 1. Jadi berita ke terang agi tau ke sila agi kita tau bertanya bertelepon ngagai Jonica Billy tau ke apai adara tu ianya anak yang putak pak nomor 016-314-2902 tau ke Alexander Michael 017-809-2056. Aku nyebut baru isi pesan tu tadi madah ke bulau anak inyau kudah nadai lalu dekat di Sengai Bebala Mayuh lemai hari Minggu ianya pegila 16/8/2026 baru madana entreng Sungai Sawak Kup Ibus. Jadi ya dekat dikubur ke bak pendam Kristian seberkas Kup Ibus pagi hari 1, 17/8/2026. Jadi berita ke sila lagi atau keterang lagi berkawung dengan penusah Rabat sida tu tau bertelepon bertanya ngagai anak niang bulau anak inyau nomor John Nicole Billy tau kapai dara 016-314-2902 ngau Alexander Michael 017-809-2056. Ya tadi pesan kebisik di pratik aku bak jam keterubah kita indor aku nampung tau ke nandu pesan berat. Jale besai pem Borneo, jale besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jale pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalan pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalan besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalan perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
4: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Kita median lagu kena bernama Udah Nak Sanggup. Ha, nanti dah sanggup tau ke nak nyanggup lagi. Nadai kong gak on eh. Jadi lagi nampung pesan berat kita ke lemai tu peningah. Jadi tu pesan pemati datai ari Sudan anak munsang kalau yang madah ke entua ya mai anak tindin tau ke bini niang ex terumah randi tau ke inai bangga udah nadai hari 5 ianya 14/8/2026 ianya kemari. Jadi pesan untuk peninga dituju ke ngagai semua kabar Melayu nak ngira jauh tau ke semak kelebih lagi hari Batalijan Jalan Tabai ke Melayu di Ulu Kenawit di Merorun Sucuang Balut Ran Nan Kenawit, biar mega kawan melayan di Macan, di Lasik, engkau semua ke ngelala niang embai, anak tindian tau ke inai bangga. Jadi madah ke ya dekat di intu embai anak tindian tau ke bini niang ex tuai rumah randi tau ke inai bangga tu dekat di Sengai tau ke dekat di intu babala mayu hari 6 ianya sarito 15/8/2026 lalu dekat di kubur ke Pegila hari Minggu 16/8/2026. Jadi minta bala kabar melayan ke jauh tau kau ke semak datai ngagai rumah runggo nangas payang lijan ngau ngesah penusah rabato. Jadi penerang kesiliak kita tahu betelipun bertanya ngagai inai pita tau ke inai pita enya menantu ya 011-251-81-261. Aku nanduk baru isi pesan tu peninga. Jadi pesan tu tadi madah ke embai anak tindin tau ke bini niang ex terumah randi tau ke inai bangga udah nadai kemari ianya hari 5 14/8/2026. Jadi ya dekat di Sengai Babala Mayu Sarito 15/8/2026 hari 6 lalu dekat dikubur ke Pegila hari Minggu 16/8/2026. Jadi kawan melayan ke jauh tau ke semak kita dipinta sampah datai ngagai rumah runggo nanga sepayang lijan ngau ngesah penusah rabato. Jadi berita keterang lagi berkawan ngau penusah rabato tak bertanya ngagai inai pita inya menantu ya 011-251-81-261. Nyak tadi pesan ke bisik di perhati kaku bakal ke lemah itu peninggal. Jadi lagi berarti ke sekedar pesan berat kebukai. Jadi ke siti tu enyak pesan pemati megak datai ari agres anak kambo madah ke pemati inaya empadai anak ambak. Jadi ya udah nadai kemari megak ari 5 14/8/2026 lalu dekat di Sengai Babala Mayu berumah jabu empit kena ari Minggu ianya Pegila 16/8/2026 lalu dekat dikubur ke pagi ari 1 17/8/2026 bak pendam empit lubuk antu. Jadi ingat tu sidak ya nesau semua kaban belayan kediau bak rumah Jusip Unggum sebangki pandak rumah Idi sebangki panjai rumah Bagiang tintiang lalang rumah Sebeli batu bebini atas rumah Roslian Nuja batu bebini baru rumah Joel nangesan kaban belayan bak rumah Rachel san pandak rumah Lagan Buluk rumah Jarup Cangkul rumah Tutung Danau rumah Rubin Sayat, rumah Jefferson, kaban belayan bak Selindung, Merio, Marup Atas, Sungai Keroh, Barak, Merindun, Pudai, Bintuang, Nyemungan, Skim Sekerang, Panjai Ruai, Uang Pandak, Uang Panjai, pihak mega kaban belayan di Ensawang, Selepian Miri, Mendamik Limbang, Nyengkawum kaban belayan ke Diau di Kuciang, Seriaman, Lacau, Betuang, Sibu, Miri, Limbang, Labuan ngau kaban belayan ke Bukai kena ulia di Selintiang tau kena ulia di Rintai ke nama Dito dipinta datai ngagai rumah jabu empit. Jadi berita ke sila agi berkawa ngau penusah rabato tau bertanya bertelipun ngagai anak ya Grace bak nomor 019-889-5806. Nombor telefon Grace 019-889-5806.
06. Jadi isi pesan tu tadi ianya madah ke pemati empadai ane ambak kuda nadai kemari lalu dekat disenggai bebala mayuah berumah jabu empit kena hari Minggu 16/8/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 17/8/2026 agai pendam empit lobuak antau tadi pesan kebisi di terima kami ya peningah sudah tu lagi dekat berhati ke sekedar pesan berat ke bukai Anderson ngalai ke sekali itu merindang kita buat sadar lemai Liana.

0: wabarakatuh.
1: Ingat Al, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, Ananda ingat, naik apa yang naik, ngobalamnya di sama-sama.

Okey, Hagi nampung pesan berat ke kira ke penudi ke boleh dibaca aku. Hanya di pesan berat boleh ditampung peluang program kebukai ba pengerak pagi pergilah nah. Jadi itu pesan pemati yang ex-chancellor Johnny West Angkamat. Jadi pesan tu diterima kami hari Corona. Johnny West nesau ke pesan pemati apa sidak ya. Hanya niang ex-chancellor Johnny West Angkamat. Jadi niang ex-chancellor Johnny West Angkamat udah nadai 14 bulan 8 2026, ianya kemari hari 5 ba hospital KPJ Miri. Jadi ia dekat di baik pulai ke rumah Peter Tinggum Bawang Asan Sibu Sarito 15 bulan 8 2026, lalu di Sengai ba Bawang Asan. Jadi maya ngubur dekat di Padah ke Baru nangkan ke Tok Ila tau ke di Padah ke Baru pergilah. Jadi pesan untuk peninga dituju ke ngagai kaban belayan di Bawang Asan, nangeteli kerian seratua, nangeluau awiak seratua. Belayan di Julau Sibu, Pak Sibu, Mawang Sibu, Sungai Tebelian, Tanjung Bekakap, Melangan, Sungai Apung. Belayan di Sibu, Kuciang, Kapiat, Miri, Bintulu, Ngau semua. Belayan ke Bukai kita ke Ngelala, ex-chancellor Johnny West Angkamat. Ya, tadi isi pesan kalai madah ke ex-chancellor Johnny West Angkamat udah nadai 14/8/2026 hari 5, lalu dekat di baik pulai ke rumah Peter Tinggum Bawang Asan Sibu Sarito 15/8/2026, lalu di Sengai Bawang Asan. Jadi berita tau kemayang ngubur dekat di Padah ke Baru pergilah. Okey, kita ya menggal segmen kita dengan lagu kedibai Kristen.

0: Info Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diaubak kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Ricah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat diguluk Dato' Sri Alexander Nanta Linggi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, bak pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak mit, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyengkaum cabut tiket bernasir. Tenyendia ke prize di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak mit, tiba tema ke utai tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Bak Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.
1: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai, segalai.

Maya ari ke balat angat. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Sambal lemai peningat bulan dengan aku Min Meliza Rayon buat berita lemai hari 6/15/8/2026. Keterubatu batang berita. Bintulu nyadi hub keterubah di dunia ngeluar

Ya, lebih 4.3 juta ringgit. 7 hotspot ditemu di Sarawak, Ngau Sabah, berindia kualiti angin ti majak ndak mana. Ya, tadi batang berita, dia tu mai kita mending ke isi berita. Bintulu dekat nyadi hub ti keterubah ya di dunia endur ngemansa ngong luar ke chip berteknologi tinggi ti mekar kuasa ari matahari ke guna satelit. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah pengawak ngemansang ke test bednya mungkur pukuk nengah kerjasama strategik antara Sarawak ngau Korea. Teknologinya guna matahari kena mekal kuasa ke guna satelit serta nyukung operasi komponen chip. Ia Madah pengawak ngemansang ke teknologi tu dikarap oleh dikemujur dalam kandang 3 tahun kelimpah hari muka peluang ngagai nembiak Sarawak ngau masuk bidang teknologi ti meri empas tinggi. Ia maksud ke jakut tu lebih berjadi ke Minggu Nembiak Sarawak 2026 di Kota Semarahan. Berabak ngonya Raban Nembiak Sarawak dipinta guna pemansang teknologi yang kaum pemintar tiru AI dikena mansut ke buah penemu ke baru serta nyungkak pemansang menua. Premier Madah teknologinya patut dikena ngau cara ti betul ngambil pemansang ti dijapai oleh merik penguntung ngagai rakyat. Pemansang AI udah muka peluang ti besai ngagai Raban Nembiak ngau mansiak bidang baru tang teknologinya ndak patut diguna ngau salah ketujuh kena nipu ngau buli cyber. Perintah Sarawak megak majak merat ke pemansang bakal nembiak dengan pelajar lumba ngau main pengawak dagang serta teknologi. Ia Madah, Raban Nembiak patut berani mansiak peluang baru ngangkat ke penglandia ngau mantuk ngumansang ke Sarawak. Sekolah di Bau nerima agih belanja lebih 4.3 juta ke pemansang ngau ngangkat ke pemanah fasiliti pelajar bak pilih menua tu. Sapit Menteri Nembiak Lumba ngau main Mordi Bimol Madah untuk mengukur 5 komponen pemansang ngau ngangkat ke pemanah sekolah yang kaum lebih 2.2 juta ringgit kena ngagak bilik kelas tambah. Kelimpah harinya RM920,000 kena ngangkat ke pemanah sekolah secondary, RM270,000 ke pengawak nyeruri perengkabukai, RM120,000 kena bilik pengajar ngau RM800,300 kena ngadu ke bangunan SK Jagoi. Ya kemega Kaban Parlimen Mas Gading Madah, 9 buah sekolah mega nerima agih belanja reformasi sekolah dibulih RM100,000 ke tiap sekolah. Ia Madah, projeknya patut dipejalai ke ngau lurus serta sikal dikena nentu ke fasiliti sekolah ti lantang serta likun ke guna bala pengajar ngau nembiak. Ia maksud ke Jakoto Maya Karnival Pendidikan Madani peringkat upis pelajar pilih PPD Bau 2026 di Bau. Bala nembiak ti berkena ke telefon pintar media rama ngau games online patut seruran di kemata dikena nentu ke teknologi. Aku nanduk baru, bala nembiak ti berkena ke telefon pintar media rama ngau games online patut seruran di kemata dikena nentu ke teknologinya endak ngerogak pemansang rama ngau komunikasi sidak. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shien Madah, pemar apaindai jauh bida ti dibanding ke ngau 20 tau ke 30 tahun ke udah, berindia ari nembiak mayuh utai pedak ngau utai temu kenyau ari sida agi biak. Apaindai patut nentu ke timpuh berkena ke teknologi, cerita ke dipedak serta milih cerita ti engkeman ngau umur nembiak. Yang maksud ke jakut tu lebih berjadi ke bengkel kemahiran keibubapaan tabika dan taska kemas Parlimen Miri. Yang ada, teknologi olehnya diperengka ti berguna kena belajar, enti dikena ngau betul, tang nak patut dikena nyadi ke ganti kawal antara apa indai ngau anak. Bala nembiak patut seruran di kemata, berkena ke eskalator, dikena ngurang ke risiko berbadi ngau bakal.
Sapi Direktur

Operasi Upis Penglekon ngau Pengerai Pengreja Pengawak JKKP Sarawak Insinyur Teknologis Abrahman Jamil Madah Rabanto antara pengguna ti berguna ke perhati kelebih agi lebuh berkena ke perengkanya. Dan biak kelebih agi anak miat patut dipegai bak jari serta seruran diau bak endua ti likun lebuh berkena ke eskalator. Pengguna megak dilalau berdiri ngau betul megai pemegai jari serta ngena garik tali kasut ngau biak tindak mudah terkait. Ia maksud ke jakut tu maya berjadi ke kempen penglikun ngena eskalator di Kuching. Orang pempu promis megak patut nentu ke eskalator, seruran diperosa, diadu serta diserorik ngau jampat enti semak bisik rosak. Kita ada tu belum mendiang ke berita hari YFM. Upis Menteri Pengerai KKM berdaung rekod ke penyampau penyakit ketegas sebun asap bertambah tang gayanya oleh berubah enti semak sebun asap majak nyadi. Sektor pengerai rampak menua ngau ubah iklim unit nyaga penyakit KKM Madah pengawak matau penyakit berampit hari insebut URTI ampus ngau konjaktivitis nakak kediato nadai ngayan ke kesnya nambah. Kelebih agi di Sarawak, kes URTI ngau ampus bak 12 klinik pengerai sentinator ti direport ke bisik nurun lalu kes konjunktivitis bisik nambah hari 15 ngagai 43 kes. KKM Madah pengawak matau dekat diterus ke serta ngelalau mensia mayuah kelebih agi nambi amit orang tuai serta pesakit raya ngurang ke pengawak bak luar rumah maya hari bersebun. Mesia Mayu Megak dipinta nutup jendela, nyeliah ke pengawak Nunu serta jampat datai berubat enti semak bisik sakit. 70 lesen ngasu bayar sudah dikeluar ke di Serata Sarawak nakak minggu sitik tu tadi lalu bagi menua miri ngerekod ke penyampau ke pemaduk Mayu Baks Pemanjai, Sungai Baram. Pemesai Tinguasa Jelusiga Seksyen Pengurusan Bayar Sarawak Forestry Corporation SFC Dr. Muhammad Izzuan Zulaini Abdul Ghani Madah pengawak ngeluarkan lesennya sebagai hari atur kena nyaga penyampau bayar kelebih agi berendur ke bisik konflik tinggi antara mensia dengan bayar. Lebih 100 ikut bayar sudah ditangkap sidak ke bisik lesen di Serata Sarawak dalam kandang setengah tahun tu. Penyampaunya ngelui 200 ikut untuk dicampur engau keritangkap Raban SFC dengan operasi pengurusan bayar. SFC berjalai ke lebih 850 kes berkawa ngau bayar di antara tahun 2023 nyentuh 2025 kala itu ngayan ke peminta berguna kesawup hari orang ke ngasu bayar ti bisi lesen. Ia madah tiap lesen netap ke penyampau ke ditangkap ngau kandang untuk operasi dikena nentu ke pengawak ngasu bayar di pejalai ke ngau cara ti uliah dijaga. 7 kandang endur ti angat tau ke hotspot ditemu di Malaysia ianya 5 di Sarawak ngau 2 di Sabah berinda ari gaya kualiti angin ti maja anak mana bak sekedar kandang endur. Sapit Kepala Direktur Pemansang Upis Rampak Menua JAS Azuri Azizah Saidon Madah belalau ke report Palan Meteorologi khas ASEAN ASMC 225 hotspot ditemu di Kalimantan ngau 5 di Sumatera. Nakak pukul 4 lemai tadi, 9 kandang endur di Sarawak ngerikut ke baca IPU tindak mana ngagai pengerai kalai Kuching ngau Semarahan ngerikut ke baca ti pemaduk tinggi ianya 163 ditangkan Keserian 162 Bintulu 156 Serikai 155 Seriaman ngau Sibu 152 Mokah 137 ngau sama laju 116. Gayari ti maja anak manahnya megak ketegak pejalai asap ti Meraka antara menua datai ari Kalimantan Barat. Tegalnya JAS suah agi bejalai ke pengawak matau nintiang ari ngau nerit ke atur bak kanak endur titak bendar nyadi palan alai ngereja pengawak Nunu.
Kerjasama rat antara pengajar apa indai ngau balan biak berguna benar kena numbuh kepalan alai belajar ti lantang serta positif. Yang dipertua Majlis Permuafakatan apa indai Malaysia, MAPIM Sarawak, Datuk Rozalik Edi Wahab Mada, sandiang penemu ngau terima kasih ngagai pengawak ti dipejalai ke bala pengajar megak patut seruran diperik. Kebuah alai pihak, laban pengajar bempu mayo macam tanggung pengawak lebuh berjalai ke pengawak. Nya alai, penglantang ngau penglikun tidak patut diberi perhati begulai sama. Sama beri sokong berguna benar, kena nentu ke pengajar ulih berjalai ke tanggung pengawak ngajar bala anak ngau penuh komitmen. Yang maksud ke jakut tu ngagai artian mendikuciang, yang madah sebarang isu berkawa ngau sekolah patut diputar bergulai sama serta ngemerat ke guna bala anak. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Bintulu nyadi hab keterubah di dunia ngeluar kecip ngena kuasa matahari. Sekolah di Bau nerima agih belanja lebih 4.3 juta ringgit. 7 hotspot ditemu di Sarawak dengan Sabah berindiak kualiti angin ti maja endak mana. Yang nak kami nabur ke berita lemai ungkup ke lemai hari 6, 15/8/2026 yang diberita tu tadi di Tusun Sharifah Aujawiya Wan Abdul Rahman lalu disalin Alinda Suya Aribilik Berita RTM Kuching.

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu, 15 Serbulan 8 dalam tahun 1968. Jematan Batang Lupar mayanya jadi jematan di Pemadu Panjai Bandurnya udah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Datuk Penghulu Tawisli. Jematan kebuleh 25 batu penyawa hari pasar Simbangangnya dijaga ngeungkus 1.5 juta ringgit kebuleh 384 kaki pemanjai lalu merakat sungai Batang Lupar. Pengawak ngagak jematannya udah nganti pejalai feri di suah dikena orang Bandurnya mindahkan kitu lebuh meraka sungainya. Jematan tu mai ubah tibsai bak pemindah serta perengka kediguna bak kerendur di Batang Lupar kelimpah rim ransang penatai pemisi Bandurnya. Pengerami bijari jematan Batang Lupar tu megak nyadi kelambang pemansang perengka kediguna di Sarawak ketegal timujur ngempuang kebala rakyat lalu negut ke pengawak penatai pemisi Bandurnya.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Kumabaha Sungai Asap Belaga kena 21/22/2008-2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mengkelo alang napang
0: Joli Jengar.
2: Jia lingkap koredo, jia no kokoredo, aku sewa.
0: Roslina.

Yau siku nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Okey, nyana berasa ini peningah. 55 minit dah lepas pukul 7 lemai. Pengudah mendiang ke berita lemai hari YFM. Jadi, pukul 8 malam tu lagi. Mai kita ningah ke tandu program Nembiak Mit ungkup ke minggu tu. Sebenarnya, merindang kita dulu ngau lagu kedibai Stella Francis, Asak Ketegal Danji.

0: Okey, ya, selamat malam ngagai bala peninga kita ke malam tu bertemu baru ngau Aunty Min pia mega bala peninga nembia amin kita. Begulai baru dengan Aunty Min ke malam tu buat program Nambia Amit kita. Kalau kita boleh medak live Facebook YFM Iban buat program Nambia Amit. Nak berasa yang sudah hatai buat bulan 2 begulai dengan Aunty Min. Pihak megap gulai dengan bala Nambia Amit ke bisik dikangau ke Aunty Min buat program Nambia Amit kita ke malam tu. Nih, yang harap kena ada penangguh meh. Aku lebih lagi buat live Facebook kita. Kita boleh medak tiga ikut Nambia ke bisik duduk bertungak dengan Aunty Min ke malam tu buat program Nambia Amit. Aunty Min medak dulu. Siapa nama sidak tiga tu? Nih, kita berkelala dulu engkau sidak tiga tu. Sebedau sidak tiga tu merindang kita buat program Nambia Amit. Ya, jadi Aunty Min ngemai bala peninga kita ngau bala peninga Nambia Amit buat luar dia. Kita boleh ngangau negek ni. Kita berkelala dulu ngau sidak tiga ya. Kita boleh ngangau ngek nombor di konti 082-258-633 ngau 082-634 lagi ni. Pengudah kita ninga utai ke dekat di Tusi, utai ke dekat di Padah ke Nambia kita hari Sekolah Minggu Gereja Methodist di Kuching. Hai, selamat malam. Nunggu ai lau. Nanti nyari nyama lagi baru. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Nya baru nyari ne. Aunty Min break nyari lagi lah nyawa. Nembiak tu sikit munyi ne. Gik memiat munyi nyawa. Okey. Selamat datang ngagai konti YFM. Tujuh sedap tiga ya ne. Agi malu-malu tu, agi lembau. Jadi Aunty Min ngemai bala peninga nembi amik kita berkelala ngau sedap tiga tu ne. Mang ke giba Aunty Min tu ne. Asai ke kala kita meda yang ngau buat program nembi amik sebedau tu ne. Aunty suba ya dek ngau ke Aunty Min ngari ke sekolah SK Merdang. Jadi dia tu edatai ngau ari sekolah Minggu Gereja Methodist ne. Pelabak aku Belviana ne. Okey, padah ke nama baru?
2: Nama aku Belviana Hana Punan.
0: Ya, nama ya Belviana Hana Punan nama ya ne. Okey, ke bawah tengah tu siapa nama?
3: Nama aku Anichika Hania.
0: Anichika Hania. Anichika Hania ne. Okey, ari kanan Aunty Min tu siapa nama?
4: Nama aku Kenpas Corinthius Eden.
0: Kenpas Corinthius Eden.
4: Eden.
0: Eden. Oh, cukup manah nama sidak tiga tu ne. Panjang-panjang nama sidak tiga ya ne. Okey, alaban ke malam tu Aunty Min ngai masau jam. Ngai masau wa Aunty Min ada ke terus ngemai bala peninga nembi amik kita ngau peninga ba luar dia medak. Bersenentang ni penglandia sidak tiga tu. Sekali lagi Aunty Min yang lalu ke sidak tiga pihak megah memberi terima kasih ngagai cikgu Sunday School sidak ya. Cikgu Mei udah datai ngemai sidak yang ngagai konti YFM Iban. Pihak megah terima kasih ngagai pindai sidak aku dah sama datai nyempulang sidak ya buat program Nambia Amin. Okey, kita ngepun ke program Nambia Amin kita ke minggu tu ngau Ken. Ken Pas nama ne? Ken Pas ne. Nyelai mimik nama ya. Okey, Ken Pas berapa umur nan?
4: Umur aku dah 11. Udah 11 tahun.
0: 11 tahun. Pemri 5.
4: Pemri 5.
0: Pemri 5 ne. Sekolah abad dini?
4: Sekolah abad SK Muara Tebas.
0: Oh, SK Muara Tebas. 5 nama abad sekolah? 5 Bestari, 5 Bijak. Selalu berkenyak nama. Bisik gini?
4: Tak.
0: 5 AI.
4: 5 Neo.
0: Oh, 5 Neo. N-E-O.
4: N-E-O.
0: Oh, 5 Neo ne. Okey, nyak Ken Pas tadi ne. Okey, Ken Pas. Hari sekolah minggu atau ke Sunday School. Gereja Methodist. Bak jalai pisang ni tu ne. Okey, Ken Pas. Aunty Min dekat merik peluang agen wan. Bakal ke malam tu ne. Nama utai ke dekat di Tusi. Utai ke dekat di Pandang. Utai ke dekat di Bantai ke nuan. Bak program Nambia Amin.
4: Maya aku bak kampung suba. Bisa radio bak dapur.
0: Bisa radio bak dapur.
4: bisa aku dengar program anak miat mayanya. Maya maya aku 8 tahun ataupun 9 tahun.
0: Mayanya. Oh, sikit-sikit dengar program anak miat amian. Adanya bisa kalau telefon nguji telefon kini?
4: Ada, naulia.
0: Naulia, ne. Tegak nada lain ke tak ke takut nguji kini?
4: Takut nguji ya?
0: Takut nguji, ne. Jadi dia terkira ke bisa peluang mendatangi ke kunti YFM, ne.
4: Oh.
0: Oh, gagal masa hati, ne. Baik cikgu me kita, ne.
4: Tak.
0: Okay, Ken. Jadi malam tu nama utekak ditusi nuan bercerita ke
4: pasal itu.
0: Tau giga dulu neh. Malam tu Ken pas dekat Anusi cerita nama
4: cerita Jesus ngasuh kabut teduh.
0: Cerita Jesus ngasuh kabut teduh neh. Okey, kita ingat ke cerita atau ke ajar hari cerita Jesus ngasuh kabut teduh. 1, 2, 3. Dah sedia? Tak cerita ke dia, nah?
4: Selamat lemai, aku Ken Pals. Lalu aku dekat bercerita pasal Jesus ngasuh kabut teduh. Sekali maya lemai hari bertebing danau keleli, Jesus berjakuk bagi murid ia. Aram kita ngelayang ngagai seberai danau. Murid Jesus ninggal ke orang mayuah. Lalu nempan perahu tiandu Jesus udah ngantik sidak. Sidak lalu mupuk ngelayang ke seberai danau. Bisik menggap perahu, bukai tinitiah ke sidak. Enggau ngenyit kabut ti kuat, mengkak ke air badanau. Gelombang ti besai, menggak jadi. Ketekal gelombang, air masuk ke dalam perahu. Mayo benda air masuk ke dalam perahu, lalu ngasuh perahunya dekat karam. Mayanya, Jesus berkemudi perahu. Galik berpanggal. Ia benung tinduk, lalu enak irau ke angin enak gelombang. Tang balak murid, ia balak takut. Sidak ngerak ia lalu bercakap. Pengajar, kati nuan enak ibu ke kita itu nyau dekat karam. Jesus lalu angkat, ia ngerarak angin enak gelombangnya ngetu. Baka diajihkah, tekalaknya angin enggak gelombang lalu teduh. Jesus nanya murid ia, nama kebuah kita takut, kati kita tu nalai pengharap. Udahnya sidak murid Jesus nyadi lebih agak takut, lalu bercakap enggak bangan diri. Sapa orang tu, ini angin enggak gelombang ngasih ke ya? Nyak naka cerita pasal Jesus ngasuk kabut teduh.
0: Nyak me cerita keditusi Ken Pas Jesus ngasuh kabut teduh ne. Mana ga ceritanya? Inya ne. Berapa hari tahun berapa nuan kebenar ya udah ngau Sunday school?
4: Maya tahun 4.
0: Tahun 4 tu tadi ne. Hari tahun 4 nyentuk ke dia tu ne. Kira kedua tahun dah masuk Sunday school ne. Selalu datai belama meh maya Sunday schoolnya ne. Datai belama ne. Mana ne. Okey, nyak tadi hari Ken Pas ne. Jadi kita ya pula ngagai siku nembia induk ke bat tengah-tengah hanti mien dia tu. Ya duduk bat tengah-tengah Ani Chika nama ya ne.
4: Ya.
0: Okey, Ani Chika semak kagi mikrofon Ani Chika ne. Okey, Ani Chika berapa umur nuan?
1: Umurku 12 tahun.
0: 12 tahun ne. Primary 6. Sekolah bat dini?
1: SK Setia Jaya.
0: SK Setia Jaya.
1: Satria.
0: Oh, Satria Jaya. SK Satria Jaya. Di jalan ni?
1: Stampin, BDC.
0: Di BDC. Okey, lebuh nuan ke di bai cikgu me kita. Segitu dah nyedia ke diri ne. Dah nyedia ke diri. Nama tekak di tusi nuan bakal ke lemai tu bercerita atau ke bisi dekat belagu kini? Bercerita dulu. Bercerita dulu neh. Cerita namanya?
1: Bartimius ti buta.
0: Bartimius ti buta.
1: Okey,
0: ayahnya Ari Ani Chika cerita Bartimius ti buta. 1, 2, 3.
1: Selamat lemai, aku Ani Chika lalu aku dekat bercerita pasal Bartimius ti buta. Lebo Jesus ngagai murid ya ngagai Jeriko, mayo orang ni tiak kesida. Siku peminta sedekah ti buta bernama Bartimius duduk petisi jalai. Urang sinu medak ya, laban ia anda boleh medak. Bartimius ninga urang mayo, mangsa lalu nyanyak nama utai kenyadi. Sida emadah, Jesus ari Nazaret benung mangsa. Bartimius arap ke Jesus, nyak penyelamati peturun Raja David, Ia dekat ke Jesus ngarai ke ia. Ia lalu ngangau Jesus. Ia lalu ngangau Jesus, anak David, kasih ke aku. Urang mayu timansa nganu ia, laban sida enggai ninga ia, ngangau ngau nyawa tinggar. Sida ngasa ia anak inggar. Bartimius enggai ngelepas ke peluang, minta digerai ke. Lalu, ia ngangau inggar lagi. Anak David, kasih ke aku, kasih ke aku. Jesus ninga kangau ya. Ia ngetu, lalu madah ke urang. Kangau ya kito. Urang mayu lalu ngangau ke Bartimius, nyebut. Anak takut, aram, Jesus ngangau kenuan. Mayanya, Bartimius enang arap ke Jesus ulen nulung serta ngerai ke ia. Ia jampai ngesai ke sarayuang, terus merujuk angkat lalu Belanda menuju Jesus. Jesus nanya ia, namau terda asuh nuan kerja kaku kenuan. Bartimius bisik pengarap lalu nyebut, pengajar, aku minta diri ulen medak. Jesus lalu berjakuk, pedak, lalu nuan dekat medak. Mata nuan udah digerai ke ketegak pengarap nuan. Tekalanya, Bartimius ulih medak. Bartimius ulih medak Jesus, di penyamat engkau mata yang pu. Ia lalu nitih ke Jesus. Tu nak cerita pasal Bartimius di buta.
0: Nyak tadi cerita Ari Anichika ya nyak Bartimius di buta. Jesus ulih ngerai ke orang ke buta. Nah, nyak meh pemanah Jesus tau ke miracle korane baca ke orang putih ne. Okey, terima kasih ngagai Anichika udah berkongsi ke cerita ya. Cerita Jesus ulih ngerai ke Bartimius di buta ne. Yeah. Okey, tadi Antimin udah nanya Ken Pas, jadi Antimin kak nanya Anichika dia tau ne. Keterubah ya datang ke konti YFM ne. Kalau lama tu empai kalak di bayi hari sekolah kini?
1: Empai
0: ne. Sikit dah lamanya dia ke diri nak sate.
1: Mimet
0: ne. Ne, udah lagi kita boleh medak ga about Facebook YFM ne. Jadi sekolah minggu tu nang ya hari Mimet ngau Sunday school ne. Ba Sunday school nama gi program tau ke aktiviti ke digaga cikgu ngau abala kita.
1: Kami kala Agaizu.
0: Agaizu?
1: Berjalan sama-sama gi museum.
0: Sama-sama gi museum, makan-makan. Adanya belagu abala mayu. Maya Christmas? Maya Christmas deh. Nama gi pengawak ke bisi di baik bala cikgu Maya Sunday school tu.
1: Dinner
0: Christmas gereja Methodist ne. Okay, nanti Maya hari Christmas selalu ya bisi nak bala kita buat Sunday school tu tadi meri gift ke kita ini Christmas gift atau ke exchange gift ngau bala kawan-kawan
1: kalak
0: ne. Nama teh selalu beri nak ngaji kawanan
1: mainan mana patuang kenyak?
0: Mainan dengan anak patung ke nyak ne. Yeah. Okey, nyak Ari ini Chika tadi ne. Kita ngalih ngagai peningan ambil mit kita ke siku tu. Ya kalau ngau Ari sekolah SK Merdang. Hai, Belviana ne. Belviana, anda malu-malu semak kaget berjakut ne. Okey, ya tu sikit malu-malu yang linsu-linsu. Mena Ari sebab antimin beratik ya. Muka ya cute-cute, manis-manis sejak muah ya ne. Okey, Belviana nak ukai keterubah ya ne? Second time nah. Ya boleh ninggal-ninggal ko kita ya nemu ya kebenar itu kesebut antimin. Laban nembiak kemayari dia tu kita sikit nemu ne dan sidak ya tu di pati ya tau ke suah hagi ngena jaku English di rumah. Betul ne?
1: Betul.
0: Ngena English di rumah ne. Tau ke bak sekolah pun bak sekolah minggu tak ke Sunday school speak in English nak
1: mix
0: okay. Jadi anti Min dia tau kat mic bala peningan dan biar kita ningau tai ke dekat di tusi ke Belviana Hana ne. Okay, cerita nama.
2: Cerita digerai ke uliah kuasa aja.
0: Cerita digerai ke uliah kuasa ajih. Okey, lagi antimin kak nanya lagi ne. Kita ninggal ke dulu cerita digerai ke uliah kuasa ajih Ari Belviana. 1, 2, 3.
2: Selamat lemai. Aku Belviana, lalu aku dekat bercerita pasal digerai ke uliah kuasa ajih. Bisi sikut sudah dutip berni benda di benua suria. Namanya Naman. Tang ia bisi penyakit, ia bisi penyakit kulit ti tusa benda degaraika. Orang Syria bisi siku Indo ti ditangkap ari menua Israel. Ia bekerja jadi orang gaji bat rumah General Naaman. Sekali Indo nya madah ngagai bini Naaman, di menua Israel bisi. Bisi siku Nabi ti ulir ngeraika penyakit tuan. General Naaman lalu madah pasal berita manah to ngagai raja. Raja menua Syria lalu nulis surat lalu ngasuh Naaman mai surat nya ngagai raja menua Israel. General Naaman mai emas pira enggau orang gaji ya lalu mansang ngagai Israel. Leboh raja menua Israel maca suratnya. Ia takut laban suratnya minta yang ngeraika penyakit Naaman. Leboh Nabi Elisa ninganya, ia ngasuh raja nganjong Naaman ngagaya. General Naaman lalu datai ngagai rumah Elisa. Elisa berjakok ngagai orang gaji ya. Pada ngagai Naaman ngambil ke ia mansa ngagai sungai Jordan lalu masuk diri 7 kali. Enti yang ngerjanya penyakit ya dekat digeraika. Udah nama ninga jako Elisa, ia ringat benda lalu pulai hari tempatnya. Orang gaji Naaman berjako, tuan, nuan patut ngerja utai nitih ke jako nabinya. Enti ndak, nuan ndak ulep belinsur manah. General Naaman lalu ngerja utai nitih kepada Elisa. Ia masuk diri dalam sungai Jordan lalu ia penggerai. Udahnya, nyak Naaman enggau semua orang gaji ia pulai baru ngagai rumah Elisa. Naaman berjaku, aku nemu petara orang Israel ajak petara, terima meh pemerito. Tang Elisa enggai nerima pemerinya. Naaman lalu mulai ke diri ngagai rumah Yampu. Gehasiknya siku ari orang gaji Elisa. Ia tok rangkat lalu dekakak pemerik Naaman di empunya. Ia ditiahkan Naaman lalu ngenak pemula ngambil pemeriknya ari Naaman. Ia mai pemeriknya ngagai rumah Yampu. Ketegal perangkat tip besai, gehasik lalu ditinggang penyakit kulit tip cukup balat. Tok naka cerita pasal digeraika oleh kuasa aja.
0: Nya tadi cerita Ari Belviana digerai ke uliah kuasa ajiah ne. Okey Ari utai ke di pelajar nuan Ari cerita tu tadi nama utai ke uliah di kunci tau ke sharing nuan ngagai bala peningan nembiak pasal cerita tu tadi Belviana sharing mimit uliah cerita tu tadi hari cerita tu yang ditemu nuan ke boleh di share nuan ngagai enbia Belviana can speak in English or Iban can mix boleh nak boleh ya malu-malu kebenaran ne nang awaknya ne manah nah laban sidak tiga tu boleh berkongsi ngau semua bala peninga nambi amit kita lebih lagi cerita pasal Jesus ne. Okey nanti mian lagi kan nanya Belviana ke sekali tu ne. Belviana dia tu primary 6
5: 5
0: pemberi 5 saya ke pemberi 6 salinya ne. Okey Belviana pemberi 5 atau untuk ne sebab engau Sunday school ari mit kan ah.
5: Oh
0: ari remit kan ah sampai dia tu ne. Okey Belviana nantu gerai ne batu.
5: Oh
0: ngarak ke jampak gerai mah datu au. Okey. Jadi kita dekat muka arus telefon ngagai bala peninga enam biak mit kita ba luar anti min dekat minta bala tiga ikut enam biak mit ari Sunday school gereja Methodist Iban de Kuching sama ngau anti min nyaut kangau ari enam biak kita ke bisik ngau ke konti 082 258633 ngau 082 258633 0123-1234. Harus telefon kita ya dibuka ngagai peninga nambiak miat kita bak luar ke benua mendiang ke program nambiak miat jam ke dia tu. Anti mian lagi muka harus telefon 082-258-633 ke 082-258-634. Kita kebisi pengelandia bak pengawak berlagu, bercerita, bersyair, pengelandia ke bukai ke boleh disada ke bak radio atau ke boleh didengar bala peninggal kita bak program nam biak miat kita ke sekali itu begulai ngau Ken Pas Anichika ngau Belviana serta Anti Min ke malam tu bak program nam biak miat ne agi muka harus telefon ke kita abis ikat telefon kini tak telefon lagi Anti Min ngau kawan-kawan Anti Min bala anak-anak hari gereja Methodist ke malam tu ne nang malu-malu kita ke bisi pengelan dia bejakuknya tau bejakuk kok ngau sidak tiga ya berandau ngau sidak tiga ya tu boleh megak di pedak kita live ba Facebook YFM Iban jam ke dia tu ne. Okey, seraya kita ke ngantik kangau Anti Mian lagi kak nanya bala peninga nambi amiat ke bisik ngau Anti Mian bertunga tu ne. Laban cikgu sidak ya bisik madah sidak itu lagi kak belagu. Amat nak?
6: Amat.
0: Belagu sertai kata kusik-kusiko.
6: Seretai.
0: Seretai, ne. Abis si tiga itu lagu ke empat?
6: Empat.
0: Ne. Empat itu lagu, ne. Jadi, dia tu kita kabo perindang. Ngau sidak tiga, ya tu. Ngau lagu ke udah dipilih cikgu Sunday School sidak, ya. Kita sama berperindang. Ngau lagu ke dekat di bayi Belviana, Anichika, ngau Ken Pas. Ianya nabi hari sekolah minggu gereja Methodist di Kuching. Ha, kita ninga ke lagu kak di bayi sidak, ne. Ketrubah tu lagu ketrubah ke dekat di baik sidak tiga tu udah sedia?
6: Udah. Yeah.
0: Udah sedia ne. Okey, Anti Min ngira 1 2 3 lagi baru start out. Tarik lo sepuk, tarik nafas. Nyasih ke belajar vokal ne. Relax, berprogram nemi tu anang kesahati au. Anti Min mu kita tiga anang biak Sunday School Gereja Methodist sigi uliah. Okey, lagu ketrubah hanya Kasih Yesus Indah, betul? Kasih Yesus Indah, oh indah ne. Anti Min nebah lagu tu adanya kita ada ke berengkah belagu.

0: Okeynya tadi lagu Kasih Yesus Indah Kedebai Peninga Nambia Amit kita about program Nambia Amit kita Raban Ari Gereja Methodist di Kuching atau ke Sunday School di Kuching ne tepik kejari rindu mai anti meninga pelabak ku mak ngaba api mega cikgu me benu meda anjing kaum bala ari Gereja Methodist pun bisi meda anbi ari Sunday School Gereja Methodist bakal ke malam tu ni. Okey, cukup mana? Ha, labanya tadi karaoke nyawa sida happen mana di dinga ni. Okey, maya kita Sunday School tu ni. Anti min kak nanya ken pas. Boleh ah? Boleh nyawat? Boleh nyawat ne? Anti min nanya ken pas ne. Maya ba Sunday School tu mayo-mayo lagu ba Sunday School tu mesti bisik sitik lagu Kesuai Haman di Bay Anuan Ken Pas. Lagu namanya? Lagu Pak Gereja.
1: Lagu
0: Kedik Rindu Ke Nuan Pak Gereja.
1: Oh, nama lagu nama. Oh, ne ingat ke
0: nama? Ne ingat, ne. Uji-uji tion ke dulu bunyi ya. Ingat?
1: Nya, ne ingat.
0: Ne ingat, ne. Tang sigi rindu, ne.
1: Nanti
0: kita

0: ke pukul 8 pagi start?
1: Bakal pukul 7.50 ataupun pukul 8 ke nya.
0: Pukul 8 ke nya ne. Bisik sekedar yang tadi sampai datai ke ne. Pukul 8 ngagai pukul?
1: Pukul 8 ngagai pukul 10 atau 11.
0: Pukul 10 ke 11 ke nya ne. Baru tembok ne. Okey, nama lagi aktiviti ke bisik digagak maya Sunday school?
1: Pemerik.
0: Pemerik.
1: Pemerik.
0: Dan nya? Bisik lagi? Aktiviti bukai maya Sunday school
1: baka
0: bersemayang gulai
1: semayang lukis
0: lukis mewarna nya aktiviti kita maya Sunday school ne. Nak berasai ke ne nyu tembok ke pukul 11 pagi ne. Okey, hanya tadi lagu ari sidak ya, lagu ke terubah ne. Jadi nanti min kak muka kangau atau ke muka arus telefon ngagai balan biak kita balua dia ke bisi penglan dia. Sekali lagi anti mian nyebut nombor telefon di konti YFM 082-258-634 ngau 082-258-633. Kita ke bisi penglan dia berlagu, bercerita, mantai ke patah nyawa kita atau telefon ngagai anti mian abang arus telefon kita ke sekali tu anti mian lagi mengkang bergulai ngau sidak tiga tu ari Sunday school gereja Methodist Verviana Achika ngau kenpas Achika ne
1: Anichika.
0: Oh munyi ke nyawa Jepun, nama Jepun nama ne kamu munyi namanya na
1: engkau
0: ne siapa beri namanya ke benar ne
1: apai ko
0: apai beri namanya ne. Okey, kita lagi nganti kangau ri bala peningan dan biak mit kita ba luar 082-58-633 ngo 082-258-634 api mega abisi komen bala peningan kita ba Facebook madah ke cukup steady bala anak-anak ari Mary Roinston ke bisi meda Facebook kita program live nambi amiat kita ini. Terima kasih ya nyak meh sidak tiga ya tadi ne. Jadi kedua agi bisik lagu ari sidak tiga ya to ne. Anti min ingat dulu lagu kedua tu ianya lagu He's Able. Anti min ingat lo au. Ingat lo lagu tu to ya. Tok lagu kedua hari nembiak kita hari Sunday school gereja Methodist anti mian ngira sidak tiga ya pen uliah belagu dah tok ne. Okey, sudah sedia?
1: Sedia.
0: Sudah sedia ne. Okey.

0: nembiak miat kita ini. Ngarap kulih jadi perangsang agak balau peningan nembiak miat kita ke benung medak program nembiak miat yang kaum kita ke besai tuai lebih banyak kita ninga lagu rohaninya tadi kedibai bala nembiak kita ke sekali tu ne. Okey, sebedau kita terus kagi lagu kebukai kira kebisik duit agak lagu ne. Rino antimin ninga saya kengai ngetu antimin ngasuh sida ai lagu. Okey, antimin kak nanya ani cika. Tadi ken pas ani cika ne. Okey, ani cika anti nuan besai la nama kini jula ati tak ke cita-cita ko kita.
1: Polis.
0: Polis. Kak nyadi siko polis ke Tegal kak nama? Nama kebuah kak nyadi polis?
1: Awak boleh nangkap orang.
0: Boleh nangkap orang. Nyamai. Laban biak tu ia nyawat ia cukup ngati ke lurus. Artinya tadi ia kak membantras jenayah aman. Kira kak nangkap orang ke ngerja penyalah menya penyalah ke besar-besar ni biak. Ya ini cika ne. Okey Belviana. Belviana okey.
2: Okay.
0: Okay, alright. Okay, Belviana tu yang nantu gerai ni. Okay, Belviana. Jadi dah tu lagi sudah tiga pun lagi terus merindang kita. Tang anti min sekali lagi muka arus telefon ngagai bala nembiak kita bak luar dia ke dekat begulai ngau tiga iko nembiak anti min bak mua di tu 082-258-634 ngau 082-258-633. Jadi bisi orang ada hadiah tu komen men ba Facebook kita pintar anak miat dia tu nanti aku ni nemu tai mayanya subaknya hari indon 5 jadi ko ya madah kita tiga tu nang ya cukup pintar landiak bejako berani cukup berani dah datai ke konti nemu bejako dah narik ke sati gene malik ngagai kamera kepai lah jari say hi and bye bye.
1: Hello.
0: Ya ne, cukup steady bala anak kita hari Sunday School Methodist Church ne. Okey, laban anadai kangau ri bala peninga dan biak mit kita ba luar. Anti min sekali lagi dekat mic bala peninga nebiak kita yang kaum bala peninga ke benung medak live Facebook jam ke dia tu ngau mendiang ke radio jam ke dia tu ninga sida ya belagu baru. Lagu sida ya ke tiga ni lagu ketiga ke sekali tu ianya With Christ in the Vessel betul?
1: Betul.
0: Nangi kanti min salah sebut ne. Laban nembiak tu sida ya landi agi hari kita lebih lagi bak jako orang putih amat.
1: Amat
0: ne. Nangi kanti min ge salah sebut ga ne. Okey. Jadi kita dia tu ninga ke bala nembiak min kita. Belviana, ani cika ngau ken pas belagu. Kita sedia ne, nunggu ai dulu, nunggu ai dulu. Okey. Anti min ngira.

Okey, tapi aku cari baru cukup mana. Ha, sidak tahu berlagu ni. Ha, nyak main lagu baik sidak tiga ya tadi. He's able. Buat program.

0: Okey, tempiak ke jari baru. Ha, cukup manah ni. Agi ke orang ni dengan pelabak aku ni. Ha, tang, agi bisik, Siti agi lagu. Dah tahu lagi ke dekat di baik bala anak-anak kita buat program enam biak mit. Ha, lagi bisik agi ni. Sudah tiga ya tu. Kak belagu merindang bala peningan enam biak mit kita. Yang kaum kita ke bak luar jam ke dia tu. Benar medak live Facebook YFM Iban buat program enam biak mit kita. Okey. Nanti Mian Kak nanya Belviana, are you ready?
1: Yes.
0: Yes. Okay, Belviana, nanti udah besar lah. Nanti Mian ingat nak, ingat nak. Kalau nak nanti Mian nanya ne. Kak nyadi nama nanti besar lah.
1: Jadi cikgu pengajar. Cikgu.
0: Oh, Kak jadi cikgu pengajar lah nyak ne. Okay, nyebut cikgu tu tadi. Nanti Mian Kak nemu. Bak sekolah minggu. Berapa ikut cikgu bisik ngajar bak sekolah minggu?
1: Tiga.
0: Cikgu,
1: tiga ke empat.
0: Cikgu siapa?
1: Cikgu Siobhan, Cikgu Grace, Cikgu Aaron.
0: Nah, cikgu Maynya lah. Empat. Empat ikut ne. Sidak ya tok ngajar niteh tanyalah. Bergintir-gintir. Okey. Minggu untuk tadi cikgu siapa ngajar?
1: Cikgu Grace, cikgu Siobhan ngau cikgu Aaron.
0: Oh, tiga ikut lah. Nama aktiviti buat sekolah minggu-minggu untuk tadi?
1: Noah and the Ark.
0: Oh, nama aktivitinya?
1: Crossword.
0: Crossword. Oh, nya Siti Ari aktiviti ke ulih nguji minda ne. Rupai manti min tu nadai nurus mayang nampi ya. Nanti nak nanti min selalu medak sedak tiga tu tang nak boleh medak belama ni laban kelasnya bab baruah ne. Bab baruah ha? Bab baruah atasnya ndo semayang gereja baruahnya ndo Sunday school nah. Sedak tiga tu ne. Okey, crossword bisa agi ke bukai selalu digagak cikgu kita.
1: Mewarna
0: kepada kanvasnya ne. Mayu aktiviti nama dikerinduk ke Nuan Belviana.
1: Melukis dengan
0: mewarna. Oh, melukis dengan mewarna. Patut kan jadi cikgu ne. Okey, Belviana, Anichika ngau kanvas. Okey. Laban sudah tiga tu agi mengkam gulai dengan Antimin. Antimin megak sigi agi muka arus telefon ngagai bala peningan nan biak kita bak luar. Agi ngantik kangau bala peningan nan biak mit kita. 082-258-634 ngau 082-258-633 bak konti YFM Iban. Jam ke dia tu begulai ngau Belviana, Anichika ngau kanvas. Ianya nimbia ari gereja Methodist Iban di Kuching Dito. Okey, sidak ya tu nang ya aktif ku kita suah datai ba Sunday school ngau belajar ba Sunday school bertemu ngau mayuh kawan eh. Mayuh kawan eh. Bisi kawan sama ngau sekolah kini? Ba Sunday school.
1: Nadai.
0: Bisik gak? Bisik ke bisik gak? Laban jauh nak? Baka kanvas. Rumah semak ba?
1: Semak ba bako.
0: Oh, kira ke nurun ngagai gereja baruh tu ne? Ba jalai nanas dan jalai pisang. Oh, ya meh. jadi Anichika, rumah semak gak nurun ke gereja ne?
1: Nak terlalu.
0: Nak gak selalu, nak selalu semak ke? Oh. Jauh mimin. Tang sikit-sikit selalu nurun ke ne?
1: Sikit.
0: Labar rindu ne?
1: Rindu.
0: Amat ke ne? Belviana? Nang rumah jauh ne? Sekolah dah buat SK Merdang. Oh. Nurun kita jauh diri. Pagi sikit Dani tumu ne?
1: Tapi ngagai te Kota Semarahan pun
0: lah. Selalu nurun bawa gereja Kota Semarahan ne. Din pun bisik Siti Sunday School kan ne? Kira ke begulai mungkin tak tiga tu hari Sunday School gereja Menteri Siban di pasar tu ngau bawa Kota Semarahan. Ike baru dibuka baru-baru tu tadi ne? Okey. Ngawi kita nak masau jam, nak masau awak. Anti Mian pun ninuk dengan sidak ya belagu. Kita lagi terus merindang bala peninga kita bawa program nambiak miet ke sekali tu. Merindang lagi ngau lagu kedekat di baik sidak tiga tu ne. lagu ke sekali tu lagu nama ke dipadah cikgu kita tu tadi ne, Jesus Love Me This I Know. Nya lagu ya betul nak?
1: Betul
0: ne. Okey, nanti lo ah anti mian nyedia ke diri dulu ngambil. Bala peninggal kita ulia sama ha mega ngau belagu begulai ngau sidak tiga ya. Lagu ku dah di sedia serta mega bisik di pedak kita live about Facebook YFM Iban. Okey, nanti dah ready anti mian nak nebah tu kita tiga tau belagu.

0: Ha, kita sudah dengar ni hanya lagu hari Nebiak Gereja Methodist hari Sunday School di Kuching Letok ni. Okey, cukup manah ni nok kita dengar pelabak aku ni. Terima kasih ngagai sudah tiga ya, sudah datang ngai konti YFM pian mega anti min. Meri terima kasih mayo-mayo ngagai apa indai ngagai cikgu Sunday School sidak ya. Sudah sama Mike sidak ya datang ngagai konti YFM Iban baka ke malam tu ngawan timin ba program nembia mit. Terima kasih mayo-mayo kita nemu ne Tuhan sigit sayau ke semua kita ya mana?
1: Amat
0: ne jadi ngara ke kita itu gerai belama ne. Ya, udah berasa senang hati sidak tiga lah udah hati buat pengujuang naf ya. Okey, kira ke bakal ke lemah itu nak tu dulu meh. Anti min gulai ngau sidak tiga ya buat program nembia mit. Terima kasih sekali lagi Abelviana, Anichika, Kenpas, nembia Ari Sunday School, Gereja Methodist Iban di Kuching. Jadi nak tu dulu anti min gulai ngau bala peninga nembia mit kita. Bertemu baru kita pa awak ke bukai. Bye bye. Bye bye. Pada bye bye lo.

0: 5.3 juta penerima STR terima bayaran secara berperingkat mulai hari ini. Tiket Madani Formula 1 serendah RM200. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. RM5.3 juta penerima mula menerima bayaran sumbangan tunai rahmah STR fasa 3 secara berperingkat mulai hari ini membabitkan peruntukan RM1.2 bilion. Kementerian Kewangan memaklumkan jumlah penerima itu meningkat sebanyak 300,000 berbanding 5 juta penerima awal tahun ini. Daripada jumlah itu, 3.9 juta penerima terdiri daripada isi rumah berpendapatan rendah dan sederhana rendah, manakala 1.4 juta merupakan warga emas tiada pasangan. Untuk fasa 3, penerima akan menerima bayaran antara RM150 hingga RM600 bergantung kepada pendapatan serta bilangan anak. Sementara warga emas tiada pasangan menerima RM150. Susulan kehilangan dana berbilion ringgit dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan terdapat perbuatan sakau dalam Lembaga Tabung Haji, TH. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan menegaskan istilah sakau tidak seharusnya dipersoalkan sekiranya fakta menunjukkan berlaku kehilangan wang dalam institusi yang diamanahkan untuk mengurus simpanan umat Islam.
1: Tapi percayalah, arahan saya jelas. Siapa yang bertindak melanggar peraturan, mencuri harta dan amanah rakyat termasuk orang Islam yang terpaksa dibayar oleh seluruh rakyat. Faham? Yang menyakau itu beberapa kalangan yang terpaksa membayar seluruh rakyat Malaysia. Melayu, Cina, India, Iban, Kanadan terpaksa bayar kerana kerakusan dan penipuan mereka. Maka arahan dikeluarkan, ambil tindakan setegas mungkin.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan dasar Presiden pada Kongres Nasional Keadilan 2026 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka. Dalam perkembangan berbeza, orang ramai berharap perkhidmatan tabung haji terus diperkasa bagi memastikan urusan menunaikan ibadah haji kekal lancar dan memberi manfaat kepada generasi akan datang. Antara faktor yang menyumbang kepada keyakinan orang ramai terhadap perkhidmatan lembaga tabung haji adalah pengalaman positif sepanjang menunaikan ibadah haji. Ikuti reaksi Nur Rehan Ali, Juhari Harun dan Nur Azmawati Zahari.
2: Pengalaman saya pada 2006-2007 tabung haji membawa kami ke sana. Saya rasa alhamdulillah, saya syukur sangat. Saya tak ada apa nak komplain dan saya rasa sangat baiklah. Dan bimbingan awal mutawif daripada sini sampai ke sana lah.
3: Saya beri harapan lah supaya tabung haji terus menyumbangkan peranan yang penting, terutama pada orang Islam lah. Inilah satu tempat tapaknya orang Islam yang ada di Malaysia untuk menunaikan haji dengan cara yang terbaik.
4: Saya sebagai pendewajib tabung haji, saya benar-benar yakin dengan tabung haji sebab dia banyak membantu membuat persediaan untuk saya menunaikan haji pada tahun ini. InsyaAllah syukur di atas segala rasa baik yang diberikan oleh tabung haji.
0: Kos penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI yang tinggi antara perkara yang diberi perhatian oleh kerajaan. Menteri Digital Gobind Singh Dio berkata ia merupakan usaha memperluas penerima gunaan teknologi berkenaan termasuk dalam kalangan perniagaan.
5: Jadi di situ satu perbincangan yang kita perlu lihat adalah bagaimana kerajaan dapat memastikan bahawa kos-kos AI tools ini dapat dikurangkan satu, ataupun kerajaan melihat kepada insentif yang dapat menggalakkan penggunaan AI tools untuk membantu perniagaan-perniagaan dan sebagainya.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri acara tahunan PJ Startup Festival 2026 di Petaling Jaya. Pada masa sama, Gobind Singh berkata kerajaan turut memberi perhatian kepada potensi teknologi baru dalam membantu perniagaan kecil, khususnya perusahaan kecil dan sederhana PKS serta perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS.
5: dan secara keseluruhan kita kena lihat kepada juga bagaimana teknologi baru dapat membantu peniaga-peniaga kecil khususnya SME dan MSME kita. Itu adalah satu perkara yang juga saya akan memberikan perhatian, tapi masih dalam perbincangan, terlalu awal untuk saya sebut secara terperinci, tapi harap-harap bila kita sampai ke hari itu dapatlah kita dengar beberapa inisiatif-inisiatif yang dapat membantu dalam aspek yang saya sebut tadi.
0: Gobin Singdio. Sementara itu, Ketua Arkitek dan Penasihat Kecerdasan Buatan Institut Strategi KSI bagi Asia Pasifik, Profesor Dr. Muhammad Nazri Muhammad berkata, Malaysia perlu mempercepat usaha memperkasa tenaga kerja dengan kemahiran kecerdasan buatan dan pemikiran kreatif bagi mendepani perubahan teknologi yang semakin pesat. Menurutnya, langkah itu perlu dilaksanakan sesulan hampir 700,000 pekerjaan berpotensi terjejas berikutan perkembangan teknologi AI. Beliau berkata demikian pada Forum Kepimpinan Sumber Manusia, Bakat dan Majikan Terbaik 2026 di Ibu Negara. Ini pula mengenai perkhidmatan transit aliran ringan 3 LRT3 laluan Shah Alam. Selepas menikmati perkhidmatan percuma selama lebih 6 minggu, penumpang LRT3 laluan Shah Alam menyambut baik kadar tambang yang mula dikenakan hari ini. Ikuti pengalaman penumpang Nur Aisyah Abdul Aziz, Syed Nabil Shahbudin dan Derek Lee.
6: Saya pun sebagai rakyat Malaysia, saya pun pakai MyRapidTST tu, and dia sangat jimat lah untuk perbelanjaan saya bulan-bulan. Sejak ada LRT ni, banyaklah tolong saya nak lalu daripada Shah Alam tu pergi pula ke Subang. So, sangat jimat masa dan juga jimat duit lah.
7: Bagi saya 10/10 lah, sebab dia laju dengan convenient lah dekat dengan tempat kerja. Kalau semua jalan kaki pergi LRT Kremere ada agak jauh sedikit lah. And then kalau ada ini LRT Shah Alam, dia boleh lebih cepat sedikit. And then saya pun boleh tidur banyak sedikit lah.
8: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya. Gempa bumi kuat dengan magnitud 6.4 dilaporkan berlaku di utara Sumatera, Indonesia, kira-kira pukul 6.54 petang tadi. Kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, memaklumkan kawasan sekitar pantai barat Semenanjung merasai gegaran susulan gempa berkenaan. Bagaimanapun, gempa dengan kedalaman 154 km itu tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Sementara itu, angka korban gempa bumi kuat 7.7 magnitude yang melanda perairan berhampiran Pulau Flores, Indonesia, meningkat kepada sekurang-kurangnya 38 orang. Ketua Badan Pengurusan Bencana Indonesia, Suharyanto, berkata 13 orang turut cedera termasuk dua parah, manakala kira-kira 2,000 penduduk telah dipindahkan. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dengan beberapa mangsa dipercayai terperangkap di bawah runtuhan bangunan. Sukan, penantian selama 9 tahun berakhir apabila salah satu sukan otomotif Formula 1 kembali ke litaran terbangsa Sepang, Malaysia. Rata-rata peminat sukan ini teruja lebih-lebih lagi dengan harga tiket yang ditawarkan buat warga Malaysia serendah RM200 sahaja. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata inisiatif itu memberi peluang kepada lebih ramai rakyat Malaysia merasai pengalaman menyaksikan perlumbaan Formula 1 secara langsung di Sepang. Ikuti reaksi Muhammad Zul Akmal, Kin Izu Muhammad Bahrain dan Muharram Shah.
1: Bersyukurlah sebab akhirnya, walaupun bukan Malaysia GP, Bahrain yang kita menggantikan Bahrain, tapi venue di sini. Sebagai fan F1, saya sangat bersyukur sebab 9 tahun dah tak ada F1, so akhirnya F1 kembali ke Malaysia.
2: Saya rasa memang satu inisiatif yang terbaik lah. Lagi kita nak merancangkan sukan di Malaysia terutamanya. Jadi sebagai pengumpul diecast, selama ni kita nampak kecil kan, kali ni mungkin dapat tengok kereta yang sebenar, lebih besar. Terima kasih untuk kerajaan Madani.
3: Terima kasih atas usaha yang diberikan oleh kerajaan, sebab RM200 ni saya rasa memang sangat-sangat murah. Kalau tempat lain mungkin dah mahal sangat, untuk yang tiket ni memang murah sangat.
0: Agak sekali, Harimau Melaya tidak boleh menjadikan ketiadaan beberapa pemain sebagai alasan apabila berdepan juara bertahan Vietnam pada aksi separuh akhir pertama Piala ASEAN 2026 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Ceras esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 5.3 juta penerima SCR terima bayaran secara berperingkat mulai hari ini. Tiket Madani Formula 1 serendah RM200. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Koklo menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, bingit ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 15 Serbelah 8 dalam tahun 1968. Jematan Batang Lupar mayanya jadi jematan di pemadu panjai bandurnya udah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Datuk Penghulu Tawis Lee. Jematan kebulih 25 batu penyawa hari pasar Simanggangnya dijaga ngena ungkus 1.5 juta ringgit kebulih 384 kaki pemanjai lalu merakak sungai Batang Lupar. Pengawak ngagak jematannya udah nganti pejalai feri di suah dikena orang bandurnya mindah ken kitu lebuh merakak sungainya. Jematan tu mai ubah tipsai bak pemindah serta perengka kediguna bak kerendur di Batang Lupar kelimpah rim ransang penatai pemisi bandurnya. Pengerami bejari jematan Batang Lupar tu megak nyadi kelambang pemansang perengka kediguna di Sarawak ketegal timujur ngempuang kebala rakyat lalu negut ke pengawal penatai pemisi bandurnya.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Jelug milang tau kemendiro Malaysia bisi empat iti curo enyo curo biru, mirah, kuning gobura. Curo tu bisi mayerti bako curo biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawa nak ngira ari semua raban bangsa. Curo mirah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penanggu ti dekat datai ngerugok menua kita. Curo burak, mandang ke ati kita rek Malaysia ti lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan ti berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia tu megak, bisik mandang ke gambar bulan ngubintang. Gambar bulan ngubintang mai reti pengarap Islam, kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia tu megak, bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

0: beranak nyawa, merdeka. Trayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
2: Berterima kasih kita, ngagai tuai tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun Juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah, narai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
3: Penglepas ngi kita belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekan. Pemerdeka kita berpelasar ke raja keberadat, siro imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
4: Haram tan ke kita Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka, tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngerajaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbung, panggung pengelawau.
1: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, bak sebelas sitak menua, di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawap, nyayet ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
2: Aram kita berdarak ke muatuk kuda merdeka, begawai ke pemayak penglikun menua batan petara. Aram berbak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya.
5: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersifing, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap, mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
4: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati kepapas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenki, cuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, jok segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
1: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pemeraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
3: Aram sungai kitai terus tandai, ngambil kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
4: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambil kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga penampung serau.
1: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah. Manzut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran beseri. Merik pengangat, nyasuh sihat, ngeriang ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita tesat.
4: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap, ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, penglikun maik penyenang.
2: Pemayak penyukung peruang, penglikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
3: penanda bangsa.
5: Merdeka,
2: merdeka,
5: merdeka.
2: Pelandai merdeka, ditengkebang, ngajar janang siri.

Nelson Nerunga was William ke malam tu peninganan baca mungkal pemerintah malam kita malam tu malam hari 6 hari tu 15 hari bulan 8 2026. Nyalai selama malam lalu ke semua bala peninggal kita ya ke bisa mendiang ke YFM mengulai engkau kami bawa pemerintah malam kita malam tu mengulai engkau aku melati badi hari pukul 9 malam ngagai 12 tengah malam. Jadi bukan selama batusun program kita bak pemerintah malam hari 6 galai pukul 10 malam tu lagi ninggal ke berita malam ke ditabu ke terus dari YFM lalu dahnya lagi kita ninggal ke tanduk carta siapa juara. Jadi nyat tusun program kita diungkup ke bak malam hari 6 malam 15 hari bulan 8 2026. Jadi nanti kita berhati ke hari bak Bandaraya Kuching lemah itu tadi bisa hujan nyalai nyat siti hari utai ke mana laban udah berapa

Kenyak tadi tahu ngurang ke sebun yang ke bisik ba menua kita ya. Jadi ya kita terus merindang malam ninga kita bawa pemerindang malam kita ke malam tu lagu ke di Baik Ika malam agi muda.

Tau siku dembia ke umur 12 tahun kelania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

24 jam WiFM segulai sejalan engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalan.

di baik Florence Low. Malam tu merindang kita ingau lagu Pemedia Sati. Lagu kena aku merindang ke balap ninggal kita. Ya ke bisa mendiang ke YFM jam ke dia tu kadang-kadang peninggal jam kita ke Pemedia Sati. Yang tadi mayuh macam lekat jakuk ke dipansut ketua. Kadang-kadang nak pansut dari mulut dan dalam hati tu macam-macam mutai dipucau mai hati ke Pemedia Sati. Jadi mana hantar ia disebut kita dalam hati aja tang nak disebut bawah mulut nangi kenyata dek tahu ngacau kawal kita dengan orang lepas nanti tuanya tadi tumbuh ngantuk orang tumbuh nyangka sengapa meh lalu utai ke nyak tadi disebut tua ngenak mulut tua tahu kemudian sekati orang nyak Siti Eri namanya tadi utai ke tahu ngasuh kita nyak tadi carut dengan orang deh. Nanti uliah jaga meh utai ke kan disebut kita kita berundiang ke nangi kutanya tadi tahu ngasuh hati orang Siban nanti kita nyak tadi bawa pengawak ke di kerja kita kita ke sama bersilih ke penemu kita tahu mendiang ke penemu Rabukai ya Rabukai pan patut megak mendiang ke penemu tua ni nemu penemu orang yang tadi berguna atau dia kena tua jadi nanti anak uliah dikena tua anak ibu dikena anak jak kita ngandung orang ne ya lagu ke hadi ya pilih aku megak kena merindang kita ke agi terus mendiang ke kami bak pemerindang malam kita ke malam tu jadi 14 minit lagi jam kita dekat pukul 10 malam jadi 10 malam maka selama kita tinggal ke berita malam di tabur keterus Sari YFM jadi sebenarnya kita terus merindang kita ke malam tu lagu ke di Baik Hedi Baduk Kiruah.

0: statistik bandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari arulah tidriba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincil, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dengan terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

Selamat malam begulai ngau aku Melati Badi ba berita malam WFM malam merinam saritu 15/8/2026. $5.3 juta ikut orang nerima bantu tunai ramah STR fasa 3 ngau cara berenggat berengkah hari saritu. Upis Menteri Wang madah ke bantunya mungkur agih belanja RM1.2 bilion. Penyampau penerima megak bisa nambah 300 ribu ikut enti dibanding ke 5 juta penerima bak pun tahun tu kemarin. 3.9 juta rinyak ruang bilik terkurang penatai pembisik ngau jelannya lalu 1.4 juta ianya orang tuai ke nadai bini tau ke nadai laki agi. Tugujung ke penyampau STR ke diberik buat 3 renggat dalam tahun tu manggai RM3.6 bilion. Bank Islam Malaysia Berhad kemarin nyerah ke zakat dagang RM692,000 ngagai tabung Baitumah Sarawak TBS. Zakat ke bagi tahun belanja tembok 31 hari bulan 12 tahun 2025-nya diserah ke Chairman Majlis Pengawasan Syariah Kumpulan Bank Islam Dr. Muhammad Fuad Abdullah ngagai yang dipertua Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha. Pengerami ke diatur buat kompleks Satria Pertiwi Kuching tu dikemata ke Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Bank Islam sudah maya zakat dagang ngagai TBS ni tiang tahun kenyau ria dibuka di Sarawak dalam tahun 1984 Subak. Pengawak maya zakatnya ngayan ke pemansang dagang Bank Islam di Sarawak serta sukong rakyat kena ngetu ngagai Bank Islam. Kemarin megak Direktur UPS Kampung Sarawak Datuk Hamdin Muhammad bisik nerima penemuai dari delegasi Jepun. Delegasi itu ianya Tuai UPS Konsel Jepun di Kota Kinabalu Isaki Nakasuji, Naib Konsel Koihi Sugaya ngau pengatur Gerempung Jepun Malaysia JMA di Sarawak Kazu Sakai. 7 penemuai itu nur bersilih ke buah penemu serta mansiak kerjasama bak perkara kampung ngangkat ke pemanah rampak menua ngau pengurusan kampung Timberwan. Utai ke dikerandau ianya potensi berjalan ke inisiatif nanam pun kayu kena nyukung pengawak mulai ke pemanah kampung ngau pemeruan rampak menua. Kerjasama antara UPS Kampung Sarawak ngau JMA ditanggam kenyawari tahun 1995 Subak. Bos pemanjai timpuhnya UPS Kampung Sarawak ngau JMA udah mantuk ngintu serta ngatur hasil kampung ngau cara Timberwan. 20 etik saman dikeluarkan dengan operasi khas op mabuk di Miri. Sikut lelaki kebumua 23 tahun megak di Tanka ketegal ke dipelabak ke deriba maya mabuk. Kepala Polis Pelilih Miri, ACP Muhammad Farhanli Abdullah madah ke operasi di Pejalai ke kena hari 3 gawari 4 tu kemari bas pemanjai Jalai Miri Airport. Bawa operasi itu 122 ikut orang sudah diperiksa gulai ngau 101 buah perengkap pengangkut kalai mayu macam penyalah trafik bisik ditemu. Tu yang kaum deriba ngau nadai lisin, ngubah eksos, rotek mati serta penyalah kebukai. Nyenaka berita kita ke malam tu peninggal, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Elinda Suwil, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yokotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cakenya.
3: Kok lok melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 15/8 dalam tahun 1968. Jematan Batang Lupar mayanya nyari jematan ti pemadu panjai bandurnya udah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Datuk Penghulu Tawis Lee. Jematan kebulih 25 batu penyawah hari pasar Simanggangnya digaga ngena ungkus 1.5 juta ringgit kebulih 384 kaki pemanjai lalu merakat sungai Batang Lupar. Pengawak ngagak jematannya udah nganti pejalai feri di suah dikena orang bandurnya mindah ken kitu lebuh merakat sungainya. Jematan tu mai ubah tibsai bak pemindah serta perengkah kediguna bak kerendur di Batang Lupar kelimpah ri merangsang penatai pemisi bandurnya. Pengerami bijari jematan Batang Lupar tu megak nyadi kelambang pemansang perengkah kediguna di Sarawak ketegal timujur ngempung kebala rakyat lalu negut ke pengawal penatai pemisi bandurnya.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: Pemberindang Malam YFM.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napang.
0: Joli jengah.
2: Jiang li kap koredo, jiano kap koredo, aku sebab
0: Roslina.

Yau siku nembiak ke umur 12 tahun ke landiak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Data meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: bintang pencarian. Datai nyadara rumpas tubuh mir ngasurindang antilantang ansiang gagir.
1: Info aktiviti Y. Tu Siti berita mana ngagai kita ke dialba kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Ricah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Linggi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, buat pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak mit, ianya pekit nyorak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyengkaum cabut tiket bernasir. Tenyedia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak mit di bertema ke utai tanam. Pekir tuat pemandu nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit.
2: Info aktiviti Y.
3: Jangan sempat juara.

0: hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngale hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10 setengah malam.
0: Carta siapa juara.
2: Hai.

0: ke sekolah itu tang megak mai ke kita berita ke bisik bekawal engau ACSJ ke 9 renggat final ke dekat diatur kurang lebih 2 bulan lagi di Nuas Power Betung. Okey, tang sebedau aku mai ke kita berita, sebedau aku mai kita berarti ke penduduk tusun penduduk 10 itik lagu ba carta siapa juara ba tusun ke 31 sarito. Aram kita sama ninga ke recap flashback mengingat tusun ke 30 minggu yang kemari carta siapa juara recap 30 2026
1: recap minggu yang kemari 10

band ngau lagu Nuan Barulah ngerebut penduduk dan hilang ke udah 2 minggu abak tangga pemadu atas. Jadi lagu baru minggu ini kemarin megak kita bisik lagu baru kadi beri nama Tebak Ensiban. Adi ini ndak penduduk lagu baru Tebak Ensiban tu lagi. Sekali ke uliah ngambil hati bala peminat mujuang kaya uliah abak tikas ke tinggi agik lagi.

satu ngali hari lalu tanduk program tu tahu di pendiang di dinga ke kita nintiang malam hari 6 pukul 10 setengah malam. Kita terus ngagai penduduk tika 10 ngau megak ke 9 ke terubah ke sekali tu. Penduduk tika 10 lagu tu udah 18 minggu dalam carta. Kalau jadi juara sepengelama

tangga hari lumur 8 minggu yang kemarin. Umbas nyak lagu bab nulat ke 10 setiap lagu kedi by Ika Saiful. Jadi tiun lo leka lagu tu digagak Jesli Jabu Bajang Enggau Meteus Mambang. Kat sekali tu bab nulat ke 10 teningat ke lagu Ika. Tajapan lagu tu bab nulat ke 10 tang dak lebu laban kalah jadi juara. Udah lagu Ika nulat ke 10 kita terus ningat ke lagu bab penuh 2 3 9.

0: Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Kita dia tu, benong ninga carta siapa juara. Carta siapa juara.

diberi nama Solo Seput Nyawaku. Jadi lagu tu nak bagi insit 8 minggu ni kemarin lagu tu megak bab 239. Setiap lagu kena baik Ronald K. Di lagu tu di gagak lekal lagu tu di gagak Justin GR ngau Ronald Empu, penyanyi tu Empu, lalu tiun lagu di gagak penengkebang

ngundi, bernanyi ke bisik di kerinduk ke kita. Nak ingat bab ngujung program tok lagi kita bisi nyedia ke arus telefon ngagai bala kita dekat ngundi. Laban undi arus telefon nang cukup besar ianya 60%. Sa undi arus telefon ukai seminat besar 60% tang megak. Undi ke betul 52 lagu ke di perambu ke kita minggu ke dekat datai ke sama perambu penduduk.

baru dicalon ke minggu yang kemarin. Siti lagu leka yang digagak Stanley Tio. Tion lagu tu digagak sikut penengkembang lagu kenang udah terbilang ianya Tony Engkabi. Lalu lagu tu kebaru dicalon ke minggu yang kemarin. Bak menuduk 38, lagu ko diberi nama Tebak Ensiban. Penanyi ya, Berdeline Leo. Kelapan, sebenarnya terus ningak ke lagu penuduk 37.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabahas Sungai Asap Belaga kena 21/22/2008-2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alang napang
0: Joli Jengah.
2: Jian lingkap koredo, jian no kokoredo, aku serang.
0: Roslina.

Siku Nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Beri nama Nuan Milih Pergi. Aha, nyak sikit lagu orang ke baru dia tinggal ke Sulu Hati ne. Sikit lagu ke dibaik sikut penani baru ke diberi nama Penny McLean. Penny McLean. Jadi lagu tu lekal lagu digagak Daniel Undi tiun lagu di Tengkebang Cheryl Hayam. Lagu tu agi benak begin sit lebih kurang 3 minggu lagu tu.

aku dipasok ke dalam carta siapa juara. Lagu ke udah mujur ditapis penel penapis RTM Sarawak jadi lagu.

lagu Bidayuh membuat carta lagu Melayu Sarawak laban lagu Kenari Mayu, dia semua lagu ia ke lulus atau ke mujur masuk tapisan panel penilai lagu RTM Sarawak.

0: Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diaubak kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Linggi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, buat pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyorak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyengkaum cabut tiket penasir. Tenyendia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min di bertema ke Utai Tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arameh sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit. Info aktiviti Y.
1: Hai, aku Stormy Tiu. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengan ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari, lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
2: Carta siapa juara.

mana lagi renyak lagunya ndak ulih dipasuk ke dalam catatan. Nanti nyemak ke bak tahun yang sama. Hanya lain, nanti nyemak ke kita bisik lagu ke dipasuk atau ke lagu.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, haram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YFM.
1: Kita dia tu, benong ninga, carta siapa juara. Carta siapa juara.

hati yang kat solo hati tu tadi sikut orang ke merik penghidup ngagai yembo ngagai penanyi tu tau ke solo hati ya tu sikut lutur tau

nya di SSJ final, rengat final di Sepawah Betuang. Munyi ke dipadah ke sebelah tu Sepawah Betuang, Sepawah Betuang, ukai Sepawah, Sepawah Betuang. Jadi ngagai bala kita ke kalak ngagai anugerah catatan siapa juara final tahun yang kemarin.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mengkelo alang depan.
0: Joli jengah.
2: Jian li kaporedo, jiano kokoredo, aku sebab
0: Roslina.

Yau siku nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

0: Dengar mana-mana Carta Siapa Juara boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari, lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta Siapa Juara.

Lumur 1 ke Pemadu Atas 8 minggu yang kemarin megalagu tu juara cata sapa juara reti lagi ngetan ke penudu sebab tangga ke Pemadu Atas minggu tu merik pengaga ati ngagai Raban Kelemayang Band Luan Berulah pengaga ati megak ngagai penengkebang lagu tu Dixon Boss kengagak lekang ngotion lagu udah 2 minggu juara baca tasapa juara.

suntik hari semerahan ini darah bajet tu nanti nak salah ko hari kucing kaya tu. Jadi ya ngagai ini darah bajet seminar diberi kami ngagai orang ke merik nama Ahmad yang lain tinya mak kenuan dekat mulih ke hamper ke di sponsor Kinakara Agrofarm atau madah ke nama Ahmad au lebuah maya ke dekat ngambil atau ke maya datai ke RTM kita ngambil price. Jadi mari

Asli Jabu Bajang Enggau Matthews Mambang. Lalu udahnya kita dekat ninga ke lagu baru. Lagu baru ke dekat di dengar kita lagi siti lagu kedai baik Marsha Evans. Jadi lagu Marsha tu diberi nama Berubah. Lekah ngotion lagu tu digagak Oliver Christie. Jadinya lagu kedekat nganti penduduk lagu umbas lagi kita tahu.

0: udah tu lagi dekat kita dekat dengan pengeluar program Daniel Steven ngambil undi lagu baru telefon. Bertemu baru kita bak hari ngejam kesama minggu ke dekat datai tusun ke 32. Catat sepajuara tusun ke 32.
1: Lagu pansut minggu tu.

0: malam itu. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara.

Yau siku nembia ke umur 12 tahun ke laniak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook WiFi Miban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: pencarian. Datai nya dara rumpas tu mumit ngasurindang ati lantang ansiang gakit.
1: Eh Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
2: Eh si. Fuh lawa dengirok kelire ne. Ya. Nama aku.
1: Tadi ku mai nonggai tu mansa aku di tu aja nan.
2: Lawa mai di kelire ne. Spon si.
1: Aram duduk dengan aku di tam.
2: Nada orang dika spon kah?
1: Aw nadainya mesek.
2: Yeah, kelire deka.
1: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Dia ingat tu nak lah mau perut tu lapar.
2: Oh, pihak ni. Okay, nak mau tu kempak aku tu ni. Nak mau tu kebisi di tu si. Selalu ngerok di tu lah pihak.
1: Kempua.
2: Kempua di tu. Nyamai kempua di tu si.
1: Nyamai. Kempua di tu nyamai.
2: Kamu uji kah? Oh. Kamu uji kempua merah. Daging.
1: Sam. Nak mau nonton insap di tu Sam?
2: Nadai. Nak awak. Nadai orang bedak deh.
1: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak salah nungin sabo kedai makai tu.
2: Anak kira kurang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
1: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
2: Nawa.
1: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
2: Masa ke 300 nya.
1: Au nyamai aku mai tu makai. Gaya no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
2: Mau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk itu aja nginsap.
1: Patut nang nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya Sam.
2: Ni.
1: Nyin nya.
2: Ih, ya matnar ni.
1: Nya nya.
2: Ih. Oh.
1: Anak nginsap.
2: Kalau kumai lo sih, kumpal uang kita dulu.
1: Ne, nemu pun nuan takut. Namu nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikmendar ke nginsap. Kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
3: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Ukan wan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nada iku off sari tu.
0: Oh, ku mai ku off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngatarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina
0: baru nak nemu anak mana orang
1: lomat jam ditu sini
0: eh Sam nama nak tunggu rumurus nak tahu kita kenya nak mana gagak bukanya
1: eh nak dah lah si kak medak rindu medak jam deh jak
2: nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

Aku Tony Rumpang. Kita diatuk benung ninga ke YFM. Segulai, sejalai.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: orang ke ngelingik kita mayuh merik influen ko kita deh yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak kebekali yang nanti kaban tu kekali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tak kekaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih keperangaya. Anyak kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disinta panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
1: Amat. Aku nyau nyemeta aku bau utai taban satu na ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Entik kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tangti kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Ti mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedaja laku di tu pilih bakiah ti betul serta mana bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti ulah ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Dan nama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita. Ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi. Lebuah kita nutu madunya. Bisik penghidup tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi nuan ditinggang oleh penyakit nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635 belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga hidup ya, hidup.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterlibat kamu yang apa tuai yang udah putus kepala. Habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

siku nembiak ke umur 12 tahun ke landiak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Des dia. Mister dia ke kamu sapa juara capai kenyalah minggu tu. Sapa kena kau lebih surat kabar. Ketawa engkau kami.
1: Alhamdulillah.
2: Yalah, dia naik.
3: Nanti dia setari ya.
0: Lagu.

0: dengar Keraja Joget.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

info aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke dialba kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat bergah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megah dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Linggi, Menteri Kerja Raya Malaysia. Kemegah Kaban Parlimen P215 Kapit kena 16 hari bulan 8 2026. Lalu dekat di penyadi Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai Komoditi. Ngau pemansang wilayah Sarawak, Ba Ari Kesama. Berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit. Kena 14 hingga 15 hari bulan 8. Bak pentas utama Agrofest Kapit berengkah pukul 8 malam. Bisik megah aktiviti ungkup anak min. Ianya pekit nyorak gambar. Kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai. Nyeng kaum cabut tiket bernasib. Tenyedia ke prais di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak mint di bertema ke Utai Tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai. Ngerjista itani. Ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya arame sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit. Info aktiviti Y.

Maya ari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

jalai bak tisi pari perdisi ya ubah meh ulah kitanya engkah meh tuli kebun luar ti udah disediakan nanti kita udah nak nanti ngepang tinggal kebun luar nak ngepang jalai orang bukailah umum meh bisi orang

0: Lebih lagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Dan belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawang kacau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan, ulih nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Ой, собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Siku Dembiak ke umur 12 tahun ke laniak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook Wife Miban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datang meh bebala mayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 Jam.

0: Tut, Bisik Padah, Kemaya Orang Mati, Ngetas Ulit, Ndul Nyenggai, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganjung Orang Kemati. Ngemunan?
1: Oh, berkenyak. Bang, berkenyak kau kan nganjung yang udah nyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang pengen tersalah nanda. Bah, tak mak meh.
0: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku kena suai depan. Tepen kok, untuk pintu malannya.
0: Bah, yo. Lama terkenung. Haram, lupuk tu.
1: Ada eh. Terberundi yang kedi ni, kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main umpun.

info aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diau ba kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Ba Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, buat pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak mit, ianya pekit nyorak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyengkaum cabut tiket bernasib. Tenyedia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak mit di bertema ke Utai Tanam, pekir tuat pemadu nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit. Info aktiviti Y.

0: Ay, sebrai.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

statistik bandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyari arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Madang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasus skamernya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, terengkap jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Pagi rewind. Ramai lama berkenan ke bahawa sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak primary satu. Dia perhati kena dia mayu kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak baterika yang kesama album yang masuk agak primary ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nada hati rawan datai bandur baru ba sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar magang mah. Lepas di pedak sidak magang. Asmina kelasnya tadi angka kang ngasuh histeria mimiat enti histeria.
0: Mimiat aja nama ieu mah. Nyapan nanti kabarnya siku mai. Tetu tadi kadang bisi artis kada nembe tu yang nyaba. Entang dibaik kabarnya nyaba. Lepas sidak tu udah kamceng. Udah siku nyaba. Mesti ke brother hood mesti bisi re.
1: Jadi nyaba aku nyaba.
0: Kita brother hood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu. Nama kebuah nyaba.
2: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah nitiah kati. Udah memimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: YFM.

0: Duh.
1: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujian lelaki orang putih aku ya. Lepas selalu nak cerita orang putih ni. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya aku nak masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai jual mesin berbasuk cepat. Ujian benda orang putih cak. Nada laki ni berbasuk apa nak.
2: Jangan aku benda selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang nak basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tem masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali aja boleh terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher aku.
3: Nanti pihak datun aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tadi nulung bini sedaya mas pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu beli dishwasher kan. Kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
1: Nah, pernah dicat. Ya dah mantai ke terangai tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasau beli terus.
3: Nah, kira kelempuang mimit me pengawak tadi.
1: Aku selalu dikaya aku semua.
3: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh? Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur? Nah, gak ngasuh tu tadi nyu petalat nyu belayak dulu. Kau basuh pinggai tu tadi deh. Apa sama lelak?
2: Apa bunga kerja begitu? Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, mau deh apa bunga ada tahu? Pernah mereka telok di kelas joran murah deh tahu? Sudah kena habis macam. Tahu kerja kau sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Kuching 101.3 FM. Segulai sejalai YFM. Dengarkan Pengarap Pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi. Segulai sejalai. Sejalai.
1: Lepas nuan dani pagi hari, kati asa hati nuan. Namau tayo lam runding nuan. Biskendak kita ngasai hati ti lantang, me kita dani kesarito. Tau kerendeng kita yagi bebok, ngenang utai ti bisi nuntung penghidup kita. Kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita irau kena ada cukup belanja dati ujung bulan. Irau kebala anak, balucu, tina ada tentu meruan pendiau. Balam nyadi, kita tidak boleh nagang pengirau masa runding kita. Bak kita tidak boleh nagang, tidak boleh ngempang burung terbay masa atas palak kita. Tang kita boleh nagang yang tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kita, tak yang mencuri masa ti berga, tepatu dikenak kita kesar itu. Ia tu dah diungkup ke kita kesar itu. Putar ke penanggul ti bisik tapi kita kesar itu. Anang kalu irau ke pegilok, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban ia dah berkejang ke belakang. Anam ke tusah kutai tu dekat nyadi pegilok lusak, laban ia bedau datai mansok. Siapa tu yang ingin suruh umur diri penyegi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegilak, laban pegilak cukup pengirau ke diri empu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau ku tadi tau nyadi, tau kedekat nyadi pegilak lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Ukariti kita ndak kiruh ndak ibuah ndang merat ke pengawal kita. Tang kita patut nemu tikas utai tiule ditangkup kita. Ungkup pengawal tiule dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mesti ndak ulang ngerunding utai ti kelalu mayu. Naka utai tiule diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu di kerja kita di hari lo. Ni bagi terpenting lagi, kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung, nanti kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Yang ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Mayo kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Mayo anak gibiak, apa indai main dor sida bertanya, dor sida minta. Nak berasai nya besai ke sida? Angkat ninggal kita, baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nadai lagi ningau ketawa sedak nembiak, betundi ngau pengandiri, nadai lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, ngaitu buah ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkira oleh lenyau pegilak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Mesampi me kita awak kapai kita di serga, ngagih ke kita naka utai tiulah ditapi kita kesar itu. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, one day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat Siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu, nakak tiulah ditapi aku. Berikan aku pengering, kena ngerjau tiulah tepatu dikerja aku, kena pari. Bala peninga, awak kelekal lagu tu, nyadi kelekal sampi kita tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Bulan Ogos orang putih nya dikumbai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu nya maya nebang.
2: Nya di pantun perangsang Kitai dikena Kitai ke lelaki maya nebang inya munyitu.
3: Aku dekat balagu dinga Kitai Dayak. Nampung singalang burung kuntuang manawal rimba. Tu bulan 3 jaku urang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talengga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menyadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang ga kita ngadang kunggu kaninggang pala nebang ga kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung ganda angus jerak tahun suba. Umai gatitai angus nyamai kitai gawa. Umai barang alai bukit tanah kaya. Bukit gadulu mimit kaya dudi gaga. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita pagila.
4: Kuching 101.3 FM.

Amat Sigat, lagu ke dibaik PB Chloe peninggal lagu dia kena ketengah pun ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu bak pagi hari minggu 16 hari bulan 8 2026 hari pukul 12 untuk ke pukul 6 pagi tu tarik peninggal kita udah mendeng ke lagu bak timang kerbak tawas ya. Lalu nangkan ketua peningah kita boleh ngaku Imelda Joni tak kemel bak awak pengerak pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya, boleh ngau kita serta merenang kita ngau lagu-lagu ya. Ini jadi nama berita kita pagi tu peningah ngarap ke suran gerai, ngarap ke sama belak lantang, ngau penuh berkat ke pagi tu bak pagi hari minggu ya. Tentu ya pagi tu kita ngepun ke hari kita ngau tujum ya ke pemadu manis peningah ya. Okay, jadi tusun program kita ungkup ya ke pagi tu peningah tentu yang ada berubah mega bak jam keterubah tu lagi dia kita sama belak mendiang ke program lagu-lagu puji sembah lalu pukul 7 pagi dia aku dekat Maca Pesan Barat ngagi kita ke dekat ngajuang Pesan Barat kita uliah email ngagi yfmiban@gmail.com biar mega boleh WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422 lalu 7.30 pagi dan dua kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching peningah ya. Lalu pukul 8 pagi tu lagi peningah buat jam kita ke penudi dia kita dekat bergulai ngau Bishop Iris Sumpiang Jingan buat program lalau penghidup ke penudi dia kita dekat bergulai ngau Pastor Nicholas Ningkau buat program tungkat semangat berkenyak mai tusun program kita ungkup ya ke pagi tu buat awak pengerak pagi sekali lagi meri selamat pagi ngakai semua bela peningah nak ngira dini alendo kita jam ke dia tu nak ngira dini kita mendiang ke kami ngarap ke program kita terang di pendiang ke kita bimaga ngarap ke kita terus terperindang segala secara lengok kami ba YFM tentu ya ba awak pengerak pagi tu lagu berpadu nyawa ke di by Ricky Anderson ngau Winnie Albert terpawah rundiang YFM segala sejalai.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

FM Kichwa. Penggang siang hati diri bergunamat nak ngira nama pengawak di kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadai hati kamat terjaya, tentu pengawak tirgagak kita yang nak pulai ke pemujur. Nadai penangguh badunya tu dah uliah diputarkan. Sagi lagi, dan nama tiga tempu, ngempuan pengeraksi. Biar berinsat dulu, nambil kesenang untuk diri lah. Pesan tu hari aku, Grace FM Kichwa, berbulan dengan YFM.

0: pengembuan pakej tu pasal pangkat bisik, kuasa bisik, penyigat bisik, pengeraja pun bisik. Jadi cukup perfect kok kita ini. Hanya abah standard dunia ne.
1: Ya, hanya abah standard dunia.
0: Lalu nanti nitih ke standard Tuhan. Bahkan ni lelaki ti di kumai kita, ianya lelaki ti kering.
1: Bahkan ke lelaki ti di kumai kita kering. Kering hari segini itu. Kita sudah mendak pengering dari segi spiritual. Laban nak cukup kita lelaki itu tadi kering dari segi physical, mental, atau ke kering dari segi gaya kepada kita. Tang kita nato nak kering ba Tuhan. Kedewasaan nyak nak disukat dari penebal sumit kita lelaki. Laban selalu ramadhan berkata tebal lagi sumit, mayuh lagi penemu kita.
0: Oh, ne.
1: Oh. Artinya mayuh lagi garam tempat kita nya tadi. Mayuh lagi penemu kita. Laban sekul selalu ninga kami ke dulu makai garam. Kita akan meyaknya. Mpai nemu tai kita nya ko. Jadi ba ajar kita orang Kristian kita nak merniang betapa tebal sumit ya. Berapa mayuh garam ke tempat ya. Tang kita meda pemayuh tanggungjawab ti tangkup serta di pejalai kias setiap hari. Ya. Laban kita sebagai lelaki atau keinduk tu kita nang bertempuh ngau cabaran, bertempuh ngau penguji, ba dunia luar din. Nya kebuah kita perlu Tuhan dalam kita hidup nyingkang dalam setiap hari penghidup kita.
2: Plasa Jurai 635. Belasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Iya, nyenaka kita mending ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu peninggal. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngam agak pesan berbatang kita boleh nganjung ngagai email yfmiban@gmail.com serta maga boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.

0: lihat nalati hari saik itu kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ini jadi pesan kita ke terubah tu peningga pesan pemati itu datai hari umban anak tawau tau ke inai boy madah ke laki ya. Peter anak ikuah tau ke apai boy udah nadai kena 15 hari bulan 8 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia di Selangau di Jiah Jampi Semade di Sebakung di Jiah Batamukah Ulu Mukah Tamin Stapeng Skuau Sungai Kuok Rumah Lampuah Sungai Mas Bintulu Dr. John Brian Anthony Sebilia Dalat anak bawa sebilik di Miri hingga anak mempati sebilik di Miri bala di Budu Seratu tupeng anak kiai sebilik di Bintango serta maga kepembelayan yang kebuka ya. Jadi Peter anak ikuah tu tau ke apai boy dekat di Intu tau ke di Sengai berbala mayuah kena 17 hari bulan 8 2026 malam hari 1 berumah Nyerapung Nanga Kalai Ulu Mukah Selangau lalu dekat di Anjung kena 18 hari bulan 8 2026 pagi hari 2 ya. Penerang kesilik kita tahu bertanya ngagai umban anak tawau bernumor 019-469-4299 tau ke Albert anak Peter 011-989-7933 ya kunanduk baru pesan pemati itu datai hari umban anak tawau tau ke inai boy madah ke laki ya Peter anak ikuah tau ke apai boy udah nadai kena 15 hari bulan 8 2026 pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ia kediau di Selangau di Jiah Selangau Jampi Semade di Sebakung di Jiah Batamukah Ulu Mukah Tamin Stapeng Skuau Sungai Kuok Rumah Lampuah Sungai Mas Bintulu Dr. John Brian Anthony Sebilik Dalat anak bawa sebilik di Miri hingga anak mempati sebilik di Miri Pembaga Kepembelayan di Budu Seratu Tupang Anak Kiai Sebilik di Bintango serta Kepembelayan yang kebukai ia kengelala Peter Anak Ikuah tau ke apai boy ya jadi ia tu dekat di Intu tau ke di Sengai berbala mayuah kena 17 hari bulan 8 2026 berumah Nyerapung Nanga Kalai Ulu Mukah Selangau lalu dekat di Anjung kena pagi hari 2 18 hari bulan 8 2026 ya penerang kesilik kita tahu bertanya ngagai umban anak tawau bernumor 019-469-4299 tau ke Albert anak Peter 011-989-7933 ya lalu pesan kedua tu peninga pesan pemati tu datai hari tu rumah Morin anak Panggau madah ke laki ya Aceh anak Jimbat tau ke Aceh anak Jimbat Aceh anak Jimbat tau ke Aceh anak Jimbat udah nadai kena 15 hari bulan 8 2026 jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia ba Kenawit Bintulu Betung Seri Aman Debak Kucing Melugu Selepung Sebemban Selanjau Sungai Besai Pungguk Tapeng Jinggau Maweng Tinting Gua Dunggat, Gua Ming, Gua Dalam, Sungai Tepus, Abu, Aping, Tekuyung, Sungai Tebelian, Rapek, Sapek, Sungai Tenggang, Pantu, Selantik, Senggelau, Karak, Jauung, Gau semua kepembelayan yang kebukai kengelala, ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi Aceh Anak Jimat tau ke Aceh Anak Jimat tu dekat di Sengai berbala mayuah kena 17 hari bulan 8 2026 berumah ya ianya di Sungai Mireh Pantu Seri Aman tau ke rumah tuai rumah Morin anak Panggau lalu dekat dikubur kena 18/8/2026 ya penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai bini niang tumpu ianya tuai rumah Morin anak Panggau bernumor kusung 14896634 7 ya kunando pesan tu baru pesan pemati itu datai ari tu rumah Morin anak Panggau madah ke lakia Aceh anak Jimbat tau ke Aceh anak Jimbat Aceh anak Jimbat tau ke Aceh anak Jimbat udah nadai kena 15/8/2026 jadi pesan tu dituju ke ngagai kembelayan ikediau di Kenawit Bintulu, Betung, Seri Aman, Debak, Kucing, Melugu, Selepung, Sebemban, Selanjau, Sungai Besai, Pungguk Tapeng, Jingau, Mawang, Tingting, Gua Dunggat, Gua Ming, Gua Dalam, Sungai Tepus, Abu Apeng, Tekuyung, Sungai Tebelian, Rapek, Sapek, Sungai Tenggang, Pantu, Selantik, Sengelau, Karak, Jauh ngau semua kemampelayan yang kebukai kena ulih dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi iaitu dekat di Sengai Berbala Mayuah kena 17/8/2026 berumah ya. Bak Sungai Mireh Pantu Seri Aman tau ke rumah tuai rumah Morin anak Panggau lalu dekat di kubur kena 18/8/2026 ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai tuai rumah Morin anak Panggau tumpu bernumor 0148966347. Pesan ketiga tu peninggal. Pesan pemati tu datai ari tuai rumah Sambau Nanga Tulang madah ke Rumi anak Nanang Rumi anak Nanang udah nadai kena 15/8/2026 lalu dekat di Intu Berbala Mayuah kena malam hari 1 17/8/2026 serta dekat di Anjung kena pagi hari 2 18/8/2026 ya pesan tu dituju ke ngake kemembelayan ia kediau di Sibu Kapit Bintango, Long Urun Belaga, Bukung Pelasuk, Awa Bangat Duri, Remabung, Luban Ulu, Buyung, Tisak, Temelan, Batu Besai, Sungai Semilang, Gran, Lucung, Entulang Kasai, Entulang Pra, Peruan Tanah Baru, Ngau Kabupaten Kebukai kan ulih dirintai ke Dituk Magang, semua kita dipinta datai ngagai tuai rumah Sambau, Nangan Tulang, Nangan Tulang ya. Okey, nyak tadi pesan ku nanduk baru. Pesan pemati itu datai ari tuai rumah Sambau Nangan Tulang madah ke Rumi anak Nanang. Rumi anak Nanang udah nadai kena 15/8/2026. Jadi itu dekat di Intu Berbala Mayuah kena malam hari 1 17/8/2026. Lalu dekat di Anjung kena pagi hari 2 18/8/2026 ya. Jadi pesan untuk peninggal dituju ke ngagai kemembelayan kediau di Sibu, Kapit, Bintango, Long Urun Belaga, Bukong Pelasu, Awa Bangat, Duri, Remabung, Luban Ulu, Buyung Tisek, Temelan, Batu Besai, Sungai Semilang, Gran, Lucung, Entulang Kasai, Entulang Pra, Peruan Tanah Baru, ngau kemembelayan kebukai kena uliah dirintai ke Dituk Magang semua kita dipinta datai ngagai tuai rumah Sambau Nanga Entulang. Okey, ya tadi pesan ketiga lalu pesan keempat tu peninga. Pesan pemati tu datai ari Joniko Billy anak Kateng tau ke Apai Dara madah ke Indaya Bulau anak Inyau Bulau anak Inyau tau ke bini Kateng anak Gima tau ke bini Kateng anak Gima udah nadai kena 14/8/2026 jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ikediau di rumah Sati Sungai Pituah Mudung Tapeng Ujan Brayang Kedua Sungai Wong Rantau Sukat Licuak Barit Nyiau Uluruban Seriduah Pelasu Pangge, Sungai Antu, Nanga Ibus, Kerubuang Skreng, Praja Rumah Christopher, Banyuang Munggu Ranggu, Simpang Sayih Niah, yang mega kemelayan ke Bukai, kenulih dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi bulau ane inyau tu, bulau ane inyau tu tau ke bini katang anak gima dekat di Sengai kena 16/8/2026 lemai hari Minggu berumah dana entering Sungai Sawak Kub Ibus lalu dekat dianjung ke kubur Kristian sebekas Kub Ibus kena 17/8/2026 ya kena pagi hari 1. Jadi penarang ke sila lagi kita tahu terus bertanya ngagai Joniko Billy tahu ke apa dara bernomor 016-314-2902 tau ke Alexander Michael 017-809-2056 ya. Aku nanduk pesan tu baru peninggal pesan pemati tu datang dari Joniko Billy anak katang tau ke apai dara madah ke Indaya bulau anak inyau bulau anak inyau tau ke bini katang anak gima udah nadai kena 14/8/2026 pesan tu dituju ke ngakai kemembelayan ke dia baru meh sati Sungai Pituah mudung tapeng ujan berayang kedua Sungai Wong rantau sukat licuak barit Nyiau Uluruban Seridoah Pelasu Pangge Sungai Antu Nanga Ibus Kerubuang Skreang Praja Rumah Christopher Banyuang Munggu Ranggu Simpang Sayih Niah serta mega kapal melayan ke Bukai ya. Jadi pesan tu madah ke Bulau Anak Inyau Bulau Anak Inyau tau ke bini katang anak gimau dan nadai kena 14/8/2026 lalu dekat di Sengai berbala mayuah kena 16/8/2026 lemai hari Minggu baru meh dana entering Sungai Sawak Kub Ibus lalu dekat dianjung ke Pendam Kristian sebekas Kub Ibus kena 17/8/2026 ya ianya pagi hari 1. Penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai Joniko Billy tau ke apai dara bernomor 016-314-2902 tau ke Alexander Michael 017-809-2056.

0: Kata kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pesan hidup kemampayan ya kenalah di hari tai kereta kelebih lagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya nampak baru pesan berat ke bisik terima kami ke pagi tu peningan. Jadi pesan ke sekali tu datai Ari Doli anak usup ngari ke Indaya inya anak Jana madah ke ex tuai rumah usup anak Gerineng tau ke Apai Doli. Ex tuai rumah usup anak Gerineng tau ke Apai Doli udah nadai kena 15 hari bulan 8 2026. Jadi iaitu dekat disengai Bebala Mayuah kena 16 ngau 17 hari bulan 8 2026. Baru meh lanting anak Migung di nanga Sekiruah Sungai Pui Kenawit ya, lalu dekat dikubur kena 18 hari bulan 8 2026 ianya kena hari 2 bak pendam Nirvana Sibu. Pesan tu dituju ke ngagai kemembelayan ikediau bak Rasau Batu 8 Oyak nanga mapai nanga tada nanga ngemeh nanga buan nanga ensilai batempoi nanga yung kemembelayan di Miri Kapit Macan Sibu Julau ngau kebukai ikan uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi penerang ke sila agi kita tahu bertanya terus ngagai Doli anak usup bernumur 0143689819 tau ke Pauline anak Yusup 0138242563 ya kunanduk baru. Pesan tu datai Ari Doli anak usup ngari ke Indaya inya anak Jana madah ke apa ya ex terumah usup anak Gerineng tau ke Apai Doli ya ex terumah usup anak Gerineng tau ke Apai Doli udah nadai kena 15 hari bulan 8 2026 jadi iaitu dekat disengai Bebala Mayuah kena 16 ngau 17 hari bulan 8 2026 ba rumah lanting anak Migung ba nanga Sekiruah Sungai Pui Kenawit ya lalu dekat di Anjung Kependam kena 18 hari bulan 8 2026 ianya kena hari 2 ba pendam Nirvana Sibu. Pesan tu dituju ke ngagai kemembelayan ikediau ba Rasau Batu 8 Oyak nanga mapai nanga tada nanga ngemeh nanga buan nanga ensilai batempoi nanga yung Miri, Kapit, Macan, Sibu, Julau ngau kemembelayan yang kebuka yang kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi penerang ke sila agi kita tahu bertanya ngagai Doli anak usup bernumur 0143689819 tau ke Pauline anak usup 0138242563. Okey, lalu pesan ti nangkan ketuk pesan pemati tu datai Ari Buyau anak Anjan tau ke Inai Awa madah ke pemati Inai Sidaya ianya Sati anak ribut Sati anak ribut tau ke Inai Geleng tau ke Inai Geleng tau ke bini Niang Anjan anak Icit udah nadai kena 14 hari bulan 8 2026 jadi iaitu dekat di Intu Bebala Mayuah kena malam hari Minggu 16 hari bulan 8 2026 baru meh tuai rumah Tanjung Sungai Biau Tengah Bakung lalu dekat dikubur kena pagi hari 1 17 hari bulan 8 2026 lalu dekat dianjung ba pendam rumah panjai ianya ba Sungai Ipuah ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemembelayan ke dia Batang Bakung, Peninjau, Batang Malang, Bukit Peninjau, Batang Selepin, Bekelit Sibutik, Bukit Kisik, Rumah Nakat Miri, Sungai Buloh Marudi, Tudan Miri, Lusut Jaya Miri, Rumah Gudang Sibutik, ngau semua kemembelayan yang kebukai, ia ke ngelala Sati anak ribut tau ke Inai Geleng tau ke bini Niang Anjan anak Icit ya kunanduk baru. Pesan pemati tu datai Ari Buyau anak Anjan tau ke Inai Awa madah ke pemati Inai Sidaya Sati anak ribut tau ke inai gelang, tau ke bini ni yang ancan anak icit ya, sati anak ribut, tau ke inai gelang, tau ke bini ni yang ancan anak icit, udah nadai kena 14 hari bulan 8 2026. Jadi ia tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena malam hari Minggu 16 hari bulan 8 2026, ba rumah terumah Tanjung Sungai Biau Tengah Bakung, lalu dekat di Anjung ke Pendam rumah Panjai ba Sungai Ipuah kena pagi hari 1 17 hari bulan 8 2026 ya. Pesan tu dituju ke ngagi kemelayan ke dia Batang Bakung, Peninjau, Batang Malang, Bukit Peninjau, Batang Selepin, Bekelit, Sibutik, Bukit Kisik, Nanga Nakat Miri, Sungai Buloh Marudi, Tudan Miri, Lusut Jaya Miri, Rumah Gudang Sebutik, serta kemelayan yang kebukai ke Naulih dirintai ke Ditu Magang ya. Jadi pesan ke sekali itu, pesan pemati itu datai hari selugo anak lawai madah ke indai sidaya mayang anak empalah, mayang anak empalah tau ke inai mundo udah nadai kena 13 hari bulan 8 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagi kemelayan ke dia Bananga Sekali, Hulu Mujung, Tiau, Melinau, Sungai Sud, Baliah, biar maka kemelayan ke bukai kenalah dirintai ke ditu ia kengelala mayang ane empalah, mayang ane empalah tau ke inai mundo. Semua kita dipinta datai ngau ngesah penusah rabat tu ya, laban yang tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena 17 hari bulan 8 2026, kena hari 1 baru meh 1 Malaysia, lalu dekat di Anjuang kena hari 2 18 hari bulan 8 2026, Bapendam SDNU Jalai Pelajau Jala. Penerang ke silap lagi kita tahu bertanya terus ngagai Maria Mundo banumo 010-314-2488 tau ke Tanjung Bujai 012-87-47-132 tau ke Diau Lawai 011-201-2418. Okey, nanu baru pesan tu, pesan pemati tu datai hari selugo anak lawai madah ke pemati inai sidak ya, mayang anak empalah, mayang anak empalah tau ke inai mundo, tau ke inai mundo dan nadai kena 13 hari bulan 8 2026. Pesan tu dituju ke ngagai kemelayan ke diau ba Nanga Sekali, Ulu Mujung, Tiau, Melinau, Sungai Sud, Baliah, serta kemelayan ke bukai ke ngelala mayang anak empalah ya, mayang anak empalah tau ke inai mundo tu. Semua kita dipinta datai ngagai rumah satu Malaysia, laban dekat Ngintu Niang tu Bebala Mayuah kena 17 hari bulan 8 2026, serta dekat di Anjung kena hari 2 18 hari bulan 8 2026, ba Pendam SDNU Jalai Pelajau Jala. Penerang ke sila kita tahu terus bertanya ngagai Maria Mundo banumo 010-314-2488 tau ke Tanjung Bunjai 012-874-7132 tau ke Diau Lawai 011-401-2418. Okey, 7:30 terkini mai kita mendiang ke berita pagi ya ke di tabu terus Ari Konti YFM Iban di Kuching. Tu lagu ke di by Jimmy Nyayeng Semalam Aja.

Selamat pagi, Dato' kita bergulai dengan aku, Imelda Johnny, berita pagi hari Minggu, 16 hari bulan 8, 2026. Terubah tu batang berita. Projek ngeluar kecip di Bintulu. Kerjasama Sarawak, Korea Selatan, muka peluang latih ngau kerja ngagai peranak menua tu. Ngadu ke Jalai Balak, ngangkat ke pemanah Jalai di kandang menua ulu. Bantu tunai rahmah berengkah dibayar kemari ngagai 5.3 juta ikut penerima. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Projek ngeluar kecip di Bintulu kena mekau kuasa ari matahari ke guna satelit. Nyak projek ke bangsa tu di Kecerubahaya di dunia. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah. Projeknya sudah berengkah di Pejalai serta di Sadang Tembok dalam kandang 3 tahun. Projek tu dikemansang ngena kerjasama ngau company dari Korea Selatan serta mungkul 500 ikut engineer dari menua tu begulai ngau engineer Korea. Universiti Teknologi Swinburne Sarawak antara universiti kemegak bergempuang ngau company-nya. Mari latih ngagai nembiak nengah program latih industri sebab sidak diberi peluang diserap nyadi engineer. Ia maksud ke Jakotok ngagai pemerita pengudah berjadi ke pengerami nyambut Minggu Nembiak Sarawak di Kota Samarahan. Berjakut dulu agi hari tu Premier madah ke Sarawak dekat cakah agi ngenak teknologi baru dalam sektor bumai dengan kerjasama ngau Universiti Yunan China. Pengawak tu dikena nambah ke asia padi ngau beras menua. Ia madah teknologi ti udah dikena bak projek pemungkau di Kuala Berang Miri udah ngujung ke padi boleh diketau dalam kandang 3 bulan serta nak ibuah ditanam baru bakal cara lama. Teknologi tu dekat di Keremai ngagendu bukai di Sarawak ngau pemasai tanah ke ditaga ianya 14,000 hektar. Perintah Sarawak dia tu benua ngadu ke Jalai Balak kena dikena agi ngambil diadu mana agi serta disambung ngagai kanan menua ulu tibedau bisi Jalai Alun ke menyana agi. Pengawak tu berindia ari atur perintah Sarawak di ngambil semak 6,000 km Jalai Balak ke endak dikena agi di serata Sarawak. Dibagi menua Seri Aman ngau Seri Kai, Sapit Premier Dato' Amau Douglas Ugambas udah bertuai ke ekspedisi 3.0 di dipejalai ke Upis Kerja Raya Sarawak kena hari 3 ngau hari 4 tu tadi. Tuju ya ndo berarti ke Jalai Balak kena dikena agi diulih diadu ke guna rakyat. Dato' Amau Douglas madah pengawak ngangkat ke pemanah Jalai tu berguna benar kena ngeremai ke Jalai ngau ngangkat ke accessibility bak kandang menua ulu. Dua ekspedisi sebedau tu udah diatur di Bario ngau Belaga. Berebak ngonyak projek ngagak Jalai nangga mawang dibagi menua Serikai diatur tembok hari tempoh asal serta diadang tembok kena bulan 3 tahun 2028 ilak. Nitiah ke penerang bak Facebook JKR Sarawak projeknya udah manggai 32.25%. Digagak ngena ungkus 70.1 juta ringgit Jalainya dekat bersambung ke nangga mawang ngau klinik pengerai Nangga Mawang, SK Nangga Jok, Rumah Gerasi, ngau Rumah Menggiring Ulu Jok. Skop projek tu nyengkaum ngaga jalai tik panjai 13.6 km ngau 3 buah jematan semen. Dia tu kita menung-mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching. 5.3 juta ikut orang terima bantuan tunai rahmah STR Fasa 3 ngau cara berenggat berengkah hari kemari. Upis Menteri Wang madah ke bantunya mungku agih belanja 1.2 bilion ringgit. Penyampa penerima megak bisi nambah 300 ribu ikut enti dibanding ke 5 juta penerima bak pun tahun tu tadi.
3.9 juta arinya orang bilik tik kurang penatai pemisi ngau jelan ya, lalu 1.4 juta ianya orang tuai kena dai bini tau ke laki agi. Tuk ngujung ke penyampau STR ke diberi bak 3 renggat dalam tahun tu, manggai 3.6 bilion ringgit. Upis Menteri Pengerai KKM memansang ketiga strategi besar reformasi pengerja pengawak pengerai menua. Menteri Pengerai, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Madah atau Tok dikenamuta ke penyuntuk nurses di raya jam kedia tu. Tiga strategik tu yang kau menambah ke penyampau graduate bidang tu ngermai ke jalai boleh pengawak serta berjalai ke atur ngambil terus ngau otonomi bak pengawak ngatur penjawatan. Ia madah hari 73,281 iti pengawak nyadi nurses grade U5. Bisik 10,557 badau diisi bak fasiliti pengerai jam kedia tu. Dikena nambah ke penyampau pengerja pengawak, penyampau nurses pelatih ke diambil sudah ditambah 2 kali lipat ianya 3,000 ikut ninteng tahun berengkah hari tahun sitik tu kemari. Suntuk belanja dia tu ukai agi penangguh ngagai nembiak Sarawak anu nampung pelajar ngagai palan pelajar tinggi. Berjalai ke skim pelajar tinggi percuma Sarawak, F-Test, udah meri peluang sama rata ngagai semua nembiak ti layak nampung pelajar ngagai palang pelajar ke di empu Sarawak. Kaban Parlimen Tanjung Manis, Datuk Yusuf Abdul Wahab madah ke skimnya meri peluang ti besai ngagai nembiak dikena nguliah ke penghidup Jema'ila ti mana hagi serta uliah mantuk ngemansang ke menua. Ia maksud ke Jakutuk lebuh berjadi ke Expo Pendidikan F-Test Yayasan Sarawak 2026 di Serikai. Perintah menua ngagih 250 juta ringgit kena berjalai ke inisiatifnya ke tahun tu. Meririk mayau lelang nyadi siti ari atur ti cukup manah kena ngurang ke penyampau mayau berkedayau nadai orang ngempu. Tegaknya sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang kana menua, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail minta gerempung tau ke sidak ke bekawa ndo berjalai ke pengawaknya. Tuk berguna benar kena mutal ke penangguh mayau lelang serta nentu ke penglantang jelutuk meruan dijaga. Ia

ke diatur World Cat Federation di Limbang. Berbak ngaunya dua kes positif rabies ditemu di Kuching dalam tempoh 10 hari bulan 8 nyentuh ke hari 5 tu tadi. Majlis Bandaraya Kuching Selatan bak sebengkah penerang madah kedua kes tu ditemu hari 15 sampel jelu ke diuji sekumbang tempohnya. Kes keterubah ianya sikup mayau tupik tindak dikurung Bajalai Simpor Petra Jaya Kuching. Lalu kes kedua ianya sikup ukui lelang TBC kawuk ngau kes ngetup orang bak kampung Teringgus Rabak Rotan Bau. Tegaunya Datuk Bana Kuching Selatan Datuk Wi Hong Seng ngelalau orang ke Bempu Jelu ngambil ke nentu ke Jelu Tupik Sidak seruran dijaga serta diberi tucuk anti rabies. Mensia mayuh maga patut nyeliah ke Ariti Semak atau ke Magai Jelu Siga serta ngagak report pasal sebarang kes kena ketup jelu ngagak upis ke berkuasa. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Projek ngeluar ke chip di Bintulu, kerjasama Sarawak, Korea Selatan, muka peluang latih ngau kerja ngagai peranak menua tu. Ngadu ke Jalai Balak, ngangkat ke pemanah Jalai di kandang menua ulu. Bantu tunai rahmah berengkah dibayar kemari ngagai 5.3 juta ikut penerima. Nyanaka berita pagi hari YFMI Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Alina Suya hari bilik berita RTM Kuching. Selamat pagi.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana cerita lama Sarawak.
3: Saritu 16/8 dalam tahun 2001. Skim Bekal Kuasa Karan Menua Pesisir RES Bak Kampung Siang-Siang Laut Lawas udah dipnyadi sapit Menteri Pemansang Gau Industri Sarawak Dato Awang Tengah alias San. Projek ti bergah RM600,000 tu sebagai hari penyawa tidak jalan ke perintah kena ngerembai ke bungkur perengka ke diguna ngagai sidak ke diau di menua pesisir. Bak Jakuya mayap jadi ke pengeraminya Dato Awang Tengah nesau sidak bagian turung peniaunya seruran beri kerjasama ngagai perintah lebih jalan ke projek pemansang bak kanang dur sidak. Ia megang nyemetak madah ke perintah keras dekat nentu ke semua genturung pediau bak kanam nop sisir nerima bekal kuasa karan gau air bersih. Kelimpah rinya yang madah ke dalam tempoh 2 tahun terdekat datai, projek bekal kuasa karan dekat mungkur ke semua genturung pediau di pelilih menua lawas. Perintah megang bising benar ke agi belanja ke boleh RM400,000 kena nyedia ke tuang air lagi sedak ke diau di lawas ngambil ke sidak uleh ngena air bersih.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolun kadazan rusul.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo menanam?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kasida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersatu Ari YFM.
7: Program jualan Rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan dan melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
8: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia. Berjual ramah berengkah di Penyadi 11 Januari tahun 2023 di Pejalai ke Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Penghidup KPDN.
9: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

0: program Nai Namuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mengkelo alang napang.
0: Joli jengah.
2: Jia li kap koredo, jia no ko koredo, aku sebab.
0: Roslina.

Yau siku nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Tungkat semangat lagu Kedibai Mawat Peninga ya. Ngujung ke jam kita dia tu pukul 7.56 minit pagi. Mari selamat pagi ngagi kita ya kagi milih kami jadi ke pemerintahan kita bakal ke pagi tu. Tentu ya bawa awak penggerak pagi hari Minggu 16.08.2026 bagi sekolah celai ngau aku Imelda Johnny tak kemel nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi Peninga ya. Yang tadi Mawat ya udah merenang kita ngau lagu ya tungkat semangat siko penyanyi ya ke bisi di baik kami ba program Nain Nemuai Birami ya kedekat di atu kena 21 ngau 22 2008 2026 ianya ujung minggu ti dekat data itu ialah ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimen Uma Baha Sungai Asap. Kelimpah rimawat kebisi merenang kita malamnya Peninga bisi mega penyanyi bukai kebisi di baik ianya Rosiana Urai Jolie Roslina Wat Rock ngau Rosie Mila ya. Ekek ngagi kita ya ke dia ngelingi Uma Baha tu Peninga banyak kenyak kita ya ke dia bak bintulu kini awak tak tahu kini boleh mega datai ngau medak pengerami ya ke bisi di atur maya tu ila ianya Nain Nemuai Birami 2026. Dan lepas tu lagi mai kita mending ke program Lalau Penghidup gulai ngau Bishop Eris Sungpin Jingan Peninga tang sebenarnya tu lagu ke Dubai Wat Rock Kaban Sampai Mati YFM segulai sejalai.